membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 141, tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.

Bro, Jinol, Hong Hing, GGMU, GGMU buatkan saya. Itulah dia. Terima kasih. Mendengarkan Harmon FM ketika ini juga awak Asman yang berada di flat Sinarubai dan juga rekan-rekan WhatsApp yang lainnya. Ini pula dari kejauhan, dari Kampung Menumbuk, Sabah, Malaysia. Assalamualaikum, lagu salam yang saya bagi kami. Sekatanya apa khabar? Saya sihat, terima kasih. Selamat bertugas. Semoga ceria selalu sepanjang hari. Berkongsi cerita katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu Taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk bangun dan bernafas lagi. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, salam sayang, sayang rindu, salam rindu untuk Perdian katanya. Semua ahli keluarga dan sanak sahabat-sahabat di negara Brunei Darussalam hadir dari Kampung Menubuk, Sabah, Malaysia. Inilah dia. Mengingati rakan-rakan yang berada di Brunei Darussalam ya. Ya, terima kasih juga Aini Haji Hussein dan suami menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum dan salam yang selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu semuanya dan sihat ya, dan sentiasa dirahmati dan dilindungi Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan selamat hari jadi buat suami tersayang Najib Mokhtar yang berada di Kampung Tungku. Ya, menyambut ulang tahunnya hari ini yang 14 Mei. Semoga sehat di badan, berpanjangan, juga dimurahkan rezeki dan sentiasa dirahmati Allah. Pesanan dari isteri ini katanya jangan lupa belanja. Oh, itulah dia. Jangan lupa ya. Baiklah, itulah ucapan daripada isteri yang selalu menyayangi, menunjukkan ucapan selamat hari jadi buat suami tersayang Najib Mokhtar yang juga menyambut ulang tahunnya hari ini 14 Mei yang berada di Kampung Tungku. Terima kasih juga Sipol yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat bertugas. Katanya cuaca di kawasan berpatik kulapis cerah saja ya. Baik, katanya harmoni sentiasa di hati. Terima kasih Sipol, berhati-hati memandu dan selamat bertugas nanti ya. Baik, ini pula dari Amos MK, Rancangan Perumahan Negara Meragang. Terima kasih juga menyapa Harmoni FM. Selamat bertugas katanya. Semoga ceria-ceria selalu. Dari Santi juga. Terima kasih Santi. Dari Bro Junaidi. Ya, selamat bertugas di KB katanya cuaca cerah. Semoga semua peminat Harmoni FM dan semua pekerja-pekerja di stesen minyak di mana saja berada, didoakan ya, semoga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Dan jangan lupa senyum selalu, kata Bro Junaidi. Terima kasih Bro Junaidi KB. Ya, dari Ampuan di Jalan 60 Simpang 96 katanya sedang dalam perjalanan ketika ini kan serapan dengan geng-geng gerai rimba. Wah, itulah dia, terbaik kata mereka Harmoni FM ya. Selamat bertugas dan kata mereka cuaca di kawasan rimba alhamdulillah nampaknya mendung dan cerah sedikit. Terima kasih Ampuan dan geng-geng gerai rimba. Terima kasih juga Kak Mun menyapa Harmoni FM. Semoga kita ni semua sihat berserta keluarga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, daripada Cikgu Sadia di Rancang Rumah Negara Rimba. Assalamualaikum dan salam yang selamat pagi. Dan selamat bertugas. Bila hati kesepian, carilah Allah untuk menemani. Pasti akan lebih menenangkan kita, insyaAllah. Itulah dia. Baik, terima kasih Cikgu Sadia tadi juga menyapa Harmoni FM ya, di pagi kami sini. Senang helwa, happy birthday khas ditujukan buat anak tersayang, iaitu ya, Muhammad Irfan Akil bin Muhammad Harno yang berada di Kampung
Tanjung Maya Tutong ya. Semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, penuh dengan keberkatan, rahmat dan keampunan Allah, diluaskan dengan keberkatan rezeki, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, hidup berbahagia selalu bersama keluarga tersayang. Amin.

0: Semoga sihat-sihat selalu. Ya, ucapan ulang tahun yang ke-54. Ya, senang helwa buat abang tersayang iaitu Si Zali Haji Muhammad Yassin dengan doa semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melapangkan hati, dimudahkan segala urusanmu, ya, juga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin. Ucapan daripada adik Muzarina Yassin dan anak-anak yang berada di kampung Mata-Mata Gadung. Baiklah, terima kasih juga Bella yang berada di kampung Jerudong, juga menyapa Harmon FM. Katanya cuaca di sana cerah ceria, alhamdulillah. Baiklah, terus lagi, assalamualaikum warahmatullahi di Kampung Lugu, cuaca cerah juga, ya, daripada Bro Haji. Terima kasih Bro Haji mendengarkan Harmon FM. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi dan selamat menjalankan tugas. Semoga semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah juga. Amin. Kepada orang tersayang, K28 Scorpio, hati-hati katanya, hati-hati memandu semasa menuju ke tempat bertugas. Dan adang tah menyakat katanya mengatilani. Itu pesanan dari K19 Libra di Rancang Bermuat Negara Lambat Kanan. Itulah dia. Baik, yang ditujukan sejak tahu dia siapa, ya. Baik, terima kasih. Terus lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, ucapan selamat hari jadi khas ditujukan buat anak peradian pertuan kami itu Muhammad Syukri bin Haji Awang Jalil, dengan iringan doa buatnya semoga digunakan rezeki, rezeki sihat tubuh badan, ya, juga umur yang panjang dan rezeki keuangan yang mencukupi dan stabil. Semoga dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ucapan daripada mama di kampung Setia peradian serta anak-anak buahmu yang berada di Mengkubu, Kubau, Muara, Batung dan Kolam Lain.
1: Kemas

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Oh, baru Yana. Baru pick up kereta ni. Tak ada aku menyasal
2: eh. Oh ni. Ni pick up jual tu eh. Kanak-kanak punya barang jalan tak mana. Tu.
1: Ya Allah.
3: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.

Medi maklumkan ya, pemotongan sementara bekalan elektrik dijalankan ya. Hari ini Khamis 14 Mei 2026 bermula pukul 9 pagi ini nanti hingga 3 petang. Ya, penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas Kemini Feeder Villa. Kawasan yang terlibat ini dia Simpang 96, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Ya, terima kasih juga Rosie di Sungai Bunga juga menyapa Harmoni FM. Katanya cuaca alhamdulillah panas ketika ini. Ya, juga daripada menyapa Harmoni FM, Haja Jamila yang berada di Kampung Sinaut. Terima kasih juga meluangkan masa sebab bertugas katanya. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya sebab bertugas. Kiriman daripada Ramli HB. Ada pantun ya. Sampan kecil kita berlabuh memuat kelapa bawa ke pasar. Sejak kecil kita diasuh. Jasa ibu bapa sangatlah besar. Oh, itulah dia cantik. Pantunnya. Terima kasih Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan tahniah lagi. Selamat hari jadi kepada sepupu katanya Dayang Kunur Amal Atika yang berada di Kampung Lugu. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik berpanjangan ya. Juga dimurahkan rezeki selalu, bahagia bersama keluarga dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Fiza dan Haja Bibi di Bandar Seri Begawan.

Di bulan selamat ulang tahun buat suami tercinta, itu Jaidi Haji Tengah yang ke-50 tahun hari ini. Ya, semoga Allah sentiasa melimpahkan kesihatan yang baik, berpanjangan, kebahagiaan, kegembiraan, rezeki yang melimpah ruah, yang berkat, ya, dipanjangkan umur. Dan ya, terima kasih kerana sentiasa ada menjadi suami yang baik dan penyayang untuk kami semua, untuk keluarga kita, ya. Semoga rumah tangga kita ni kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih kerana menjadi sebahagian paling indah dalam hidupku. I love you always, suamiku. Aduh, itulah untuk suami, ya. Happy birthday, sayang, yang ke-50 tahun itu. JD Haji Tengah yang ke-50, ya. Baik, ucapan ini daripada JZ Family di kampung yang berada di Lemunin, Tutong. Terima kasih juga Maria yang berada di Kepulauan Buat juga menyapa Harmoni FM. Katanya cuaca di sana alhamdulillah baik, ya. Sebab itu guys, katanya. Terima kasih. Baik, ini pula terus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ucapan tahniah diterima. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Ya. Buat besan tersayang, itu Hajah Haminah binti Lamat, juga menyambut ulang tahunnya hari ini dengan iring doa semoga Allah sentiasa mengurniakan umur yang panjang, sehat walafiat berpanjangan, dan juga dimurahkan dan rezeki, sentiasa dalam pelindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan ikhlas daripada besan Rahimah Irrahman serta keluarga di Lambak Kanan. Dari Kak Long di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum. Salam juga menyapa Harmoni FM, ya. Berhujan panas mencari pala sambil berjalan membawa guri di gelas emas minum beralas. Air ditelan terasa duri. Wah, kesiannya. Itulah dia. Kenapa pagi-pagi sedih, ya Kak Long? Ya, sambut tugas diucapkan. Terima kasih juga menyapa Harmoni FM. Semoga gembira bahagia selalu. Ini pula selamat hari jadi ditujukan, ya, kepada adi bunda yang disayangi, itu Irnita HM. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehat walafiat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Ucapan dari SS Family. Ya, selamat hari jadi buat isteri yang dicintai selalu, Robi Rostini Haji Moktal yang ke-49. Selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehat tubuh badan dan senyum-senyum selalu. Ucapan dari suami yang sentiasa menyayangi, Ali Dolah bin Duraman serta anak-anak, Ira Abil Ariel yang berada di Kolam Light dan semua keluarga yang berada di Bandar Seri Begawan dan Temburung. Ya, terima kasih juga G-Boy di Kepulauan Lambak menyapa Harmoni FM. Baik, ini pula, ya, ada, ya, ada lagi ucapan ditujukan. Selamat hari jadi buat Robi Rostini Haji Moktal dan Latifah Haji Moktal dengan doa buat keduanya. Selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, senyum selalu. Dan ucapan daripada semua keluarga di Mentiri, Kampung Sabah Mengkubau, Kampung Rimba dan Ratai Temburung. Ya, daripada Jusmi juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa sihat walafiat semuanya. Amin. Santai saja katanya di rumah ketika ini, ya, mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih Jusmi. Ya, daripada Mama Dila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang berada di Skim Tanah Kurnia Rakjati, Kampung Mumung, juga menyapa Harmoni FM. Sama petugas katanya, terima kasih. Semoga semuanya sihat. Ini pula selamat pagi buat Siti Zaitun binti Mahmud yang berada di Burung Lepas dengan ucapan ini, apa khabar? Oh, dengan pertanyaan, apa khabar? Dari yang mengingatimu selalu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi buat suami ayah tersayang itu Haji Aliham bin Maidin. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diluaskan juga diluaskan rezeki yang berkat ya. Baiklah, sihat dan berbadan. Ucapan dari isteri dan anak-anak Habib, Haziq, Anik, Razik, Afiq dan Faik yang berada di kampung Katuk B. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi kepada anak buah babu tersayang Ida Amal Nazira. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat dan berbadan ya. Dan sayang selalu di samping dan bahagia selalu di samping suami tersayang, anak ya, anak tercinta.

Jadi baboleha di Katuk B. Ya, selamat ulang tahun buat Adinda Nur Hafizawati PhD dengan doa ya, semoga panjang umur, diberkati, diberi, dikurniakan nikmat kesihatan yang baik berpanjangan, dikurniakan rezeki yang berkat, diberikan kekuatan iman, dipertingkatkan ketakwaan, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, juga sentiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah jua, amin. Ucapan daripada PhD dan PhD family di Kampung Berbatik Kelanas. Ya, terus lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi buat anak tersayang yang ke-14 tahun hari ini. Doa Mirul Daniel, semoga dipanjangkan umur dan cemerlang dalam pelajaran. Jadi bapa, mami dan kakak. Baiklah, ya, itulah tadi. Terus lagi ni pula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan buat mama tersayang Armah Binti Timbang yang berada di Villa HR. Jaga kesihatan, rutin harian menguruskan kucing peliharaan. Semoga sentiasa dalam pelindungan Allah dengan pesanan bisa-bisa di rumah. Pantun buat mama. Beli satu mendapat dua, putih bulu sayap angsa. Mengurus ibu di masa tua adalah tiket menuju ke syurga, insyaAllah. Katanya lagi buat suami tersayang Ramli, jaga kesihatan juga, jaga makan ya. Buat semua berdian yang juga berada di Villa HR Rimba di Lumut, Lugu, Mengkubau, salam ceria bersama keluarga masing-masing daripada Rusni di Tutu.

Baiklah, terima kasih juga Imran. Anyway, jika menyapa Harmon FM. Sedang berada di Phuket, Thailand. Katanya hujan ketika ini. Oh, sedang bercuti ketika ini. Selamat bercuti Imran ya. Berhati-hati. Semoga gembira. Bercuti bersama keluarga di sana ya. Semoga urusan dipermudahkan Allah. Baik, terima kasih Imran. Terima kasih juga Haji Awang menyapa Harmon FM. Ini pula selamat hari jadi untuk Latifah Haji Mokhtal dan Robi Haji Mokhtal. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah jua sentiasa. Diperbanyakkan, diluaskan rezeki yang tidak pernah putus-putus dan ceria selalu. Semoga cepat sihat ya, kaki, lutut, cepat sembuh. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya sahabat tugas. Ya, ucapan selamat ulang tahun buat kakak adik aunty kami. Ya, ucapan selamat ulang tahun. Ya, selamat hari jadi Senang Helwah buat kakak adik aunty kami itu Hajah Nur Hayati HMN, dengan iringan doa buatnya semoga dipanjangkan umur, yang diberikan kesihatan yang berpanjangan, juga dimurahkan rezeki dan ceria-ceria selalu, serta salam sayang dari kami. Hello, sahaja di mana? Wah, kiriman daripada Hajah Dini dan keluarga besar HMNR Bersatu.

Baiklah, sebenarnya hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-69, ya, Radio Brunei akan mengadakan kempen derma darah pada hari ini, Khamis 14 Mei 2026, yang berdebat di bilik VIP RTB Sungai Angkar. Sesi pagi bermula pukul 9 hingga 11 pagi dan di sebelah petang ada sesi petang lagi, ya, 1.30 hingga 3.30 petang. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai kempen ini dan bolehlah menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. Marilah bersama-sama menerima darah demi membantu mereka yang memerlukan. Orang ramai sekali lagi dialu-alukan untuk menyertai kempen derma darah sebenar hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Radio Brunei akan mengadakan, seperti yang sebelumkan tadi, akan mengadakan kempen ini hari ini, Khamis 14 Mei 2026, bertempat di bilik VIP RTB Sungai Angkar, bermula pukul 9 pagi ini nanti hingga 11 pagi dan sebelah petang pukul 1.30 hingga 3.30 petang.

Baiklah, terima kasih kepada yang telah menghantarkan ya ucapan-ucapan tahniah. Mudah-mudahan yang ditujukan diharapkan ada mendengarkan Harmoni FM di pagi Khamis ini. Baiklah, sampai di sini Putri Wanda Auda bersama saya Norida Aniwati. Jangan lupa bersama rakan saya Adi nanti, Adi dan juga Adi ya, katanya Abang Adi. Ya, mereka berdua akan bertugas selepas berita sukan pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace. Michael Carrick dilaporkan semakin hampir dilantik sebagai pengurus tetap Manchester United selepas berjaya mengubah prestasi pasukan sejak mengambil alih tugas pada Januari lalu. Bekas pemain tengah England itu dilantik selaku pengurus sementara sehingga penghujung musim susulan penamatan kontrak Ruben Amorim. Di bawah bimbingan Carrick, United berjaya mengesahkan slot ke Liga Juara-Juara berbaki 3 perlawanan musim ini selepas 2 musim gagal beraksi di pentas berprestige Eropah itu. Carrick yang mula mengambil alih pasukan pada 13 Januari lalu turut membawa United melonjak daripada tangga ketujuh ke kedudukan ketiga Liga Perdana Inggeris. Sepanjang mengendalikan pasukan, dia mencatat 10 kemenangan daripada 15 perlawanan dalam semua pertandingan selain hanya tewas 2 kali. Menurut laporan The Athletic, Ketua Pegawai Eksekutif United Omar Berada dan pengarah bola sepak Jason Wilcox dijangka mengesyorkan kepada pemilik bersama kelab Sir Jim Ratcliffe supaya Carrick diberikan kontrak tetap dalam mesyuarat pengurusan minggu ini. Pemain tengah Kingsley Schindler muncul wira buat Buriram United apabila jaringannya pada masa tambahan membawa pasukan Yamara ke final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026. Meskipun tewas 1-2 di tangan Johor Darul Takzim JDT dan beraksi dengan 9 pemain pada masa tambahan babak kedua di Arena Chang, gol tunggal Schindler itu membolehkan Buriram United mara ke final 4-3 secara aggregate. Keputusan itu menyaksikan final All Malaysian tidak menjadi kenyataan apabila Buriram United berdepan Selangor FC untuk mempertahankan gelaran di final pada 20 dan 27 Mei ini. Tenis terbuka Itali, Casper Ruud mara ke perlawanan separuh akhir

0: selam lewaskan Karen Khachanov 6-1, 1-6, 6-2. Pemain dari Norway itu akan berdepan pemenang perlawanan suku akhir di antara pemain Spanyol Rafael Joda dan Luciano Daderi dari Itali. Sementara dalam acara wanita pula, Iga Swiatek menyingkirkan Jessica Pegula 6-1, 6-2 sekaligus menempah slot di separuh akhir. Juara tiga kali di ROM itu akan berdepan dengan Elina Svitolina di perlawanan separuh akhir. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nurazlina Haji Muhammad Deli dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 10 pagi.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Assalamualaikum, salam bahagia, alhamdulillah, haudah. Hari ini Khamis, 26 Zulkaidah 1447 Hijrah, 14 Mei 2026 Masihi, dan ada pukul 9.15 minit pagi, kira-kira 4 minit saya lagi. Kita akan mengikuti rancangan Majlis Tazkirah Semangat Berdakwah melalui radio bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Yusuf bin Hajarul Majid, sempena sambutan Al-Tahun Perhormatan Radio Brunei ke-69 tahun.
1: Seri K

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang mulia pemangku pengarah Radio Television Brunei, yang mulia ahli-ahli pengurusan Radio Television Brunei, yang mulia pegawai-pegawai kanan, yang mulia pegawai dan kaki tangan Radio Television Brunei, hadirin dan hadirat yang dikasihi. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya jua dapatlah kita ini berkumpul di majlis yang berkebajikan ini, iaitu majlis tazkirah sempena hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei yang ke-69 tahun. Baiklah, ada seperti mana yang kita ini sedia

0: Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam kehidupan berumah tangga, hubungan suami dan istri akan lebih mesra jika masing-masing bergurau pada tempatnya. Hal nikah dan talak tidak boleh dijadikan modal untuk bergurau, selain tidak sesekali menjadikan perkara akidah seperti bab ketuhanan sebagai bahan gurauan.
1: Suami hebat, isteri cemerlang.
2: Suami hebat, isteri cemerlang.

0: Di tempat kita ni, biasanya kalau lebih terasa kalau di kawasan-kawasan perumahan ya, hanya orang kita di rumah jiran berhampiran. Kalau malam Jumat ini akan riuh dengan perkumpulan keluarga ya.
1: Benar, lurus.
0: Malam Jumat, malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu ya.
1: Malam Ahad.
0: Hari Sabtu malam Ahad, lazimnya akan berkumpul bersama keluarga.
1: Memang inilah masanya Adi untuk bersama dengan keluarga. Maklum saja esok adalah

0: Cuti awam.
1: Apatah lagi kalau yang masih punya ibu bapa yang mungkin sudah orang kata ni dah berapa sihat, sudah lanjut usia.
0: Betul.
1: Selain daripada menduli mengelinga, ziarahlah mereka ya.
0: Betul.
1: Mungkin kalau tinggal berasingan, kalau tinggal berasingan ya.
0: Bukan selalu orang untuk bis kita memang masa kini memanglah selalu menggunakan gadget itu untuk bertanya khabar, tapi itu tidak sama dengan habis kita bersua muka dengan mereka.
1: Ambil keberkatan, ambil keberkatan. Ada berkat meduli indungannya.
0: Betul.
1: Mungkin ketanya anda merasakan anda nampak ya
0: masa
1: anda,
0: ini.
1: Ya, mungkin kalau tapi ada keberkatan, tetap ada keberkatannya itu janji Allah Taala ya.
0: Betul.
1: Dan mungkin Allah akan terus menggunakan tani kesihatan.
0: Amin.
1: Kalaupun kita ni berdepan sedikit kesulitan, rezeki mungkin pada anak-anak kita ni.
0: Yeah.
1: Mereka bekerja dalam bidang pelajaran,
0: yep,
1: bidang pekerjaan, mereka sihat afiat. Ataupun juga mungkin akan datang tiba giliran kita ni pula yang lanjut usia, anak-anak akan meduli kita ni.
0: Menjaga kita ni.
1: Itu sangat penting ya.
0: Betul.
1: Kita lihat, kita perlu berpandangan jauh dalam menjalani kehidupan ini. InsyaAllah ya.
0: Betul. Ya.
1: Waktu sekarang pukul 11.35 minit pagi.
0: Kami percaya juga ada di antara ibu bapa telah pun bersiap sedia untuk menjemput anak-anak pulang daripada sekolah. Ya? Berhati-hati memandu.
1: Tingkatkan kewaspadaan awda, sentiasa tingkatkan kewaspadaan. Apatah lagi di kawasan-kawasan sekolah ini ya.
0: Betul.
1: Kalau anak-anak sekolah ataupun siapa saja yang menyeberang jalan, kerana kawasan sekolah agak sibuk begini. Ya, terima kasih sudah bersama Harmoni FM. Pukul 12 tengah hari nanti bersama rakan kita nanti dalam
0: Mesra Harmoni.
1: Mesra Harmoni ya, dalam hari ini, pertemuan hari ini Khamis 26 Zulkaidah 1447 Hijrah, 14 bulan Mei 2026
0: Masihi. Macam kenal lagu ini.
1: Dalam sesegar harmoni ya. Terima kasih sudah bersama Harmoni FM.

0: Alhamdulillah sudah sampai di sini pertemuan kita hari ini bersama saya Adi dan juga Edi. Jadi Edi, ada Bro Junaidi berkongsi info cuaca di KB waktu ini. Katanya KB agak panas sedikit.
1: Iya kak.
0: Apapun alhamdulillah Bro Junaidi ya. Semoga usaha Bro Junaidi di pasar Nikah Club Light terus sukses.
1: Amin.
0: Mantap Bro Junaidi, gambarnya di sini dengan istri ya.
1: Sangat penyorang sweet.
0: Ada siapa nih, Haja Mastura?
1: Uh-huh.
0: Jangan tadi baca.
1: Ada orang yang baca tu sekarang.
0: Ya, terima kasih Puan Haja Mastura. Jadi aduh, alhamdulillah sudah sampai di sini kita bersama. Ini mungkin ada ingin dikongsikan ini.
1: Sekali lagi kita mengingatkan kepada orang ramai, jangan lupa untuk bis kita yang ingin menderma darah, boleh lagi menderma darah di sebelah petang nanti Adi.
0: Ya.
1: 1.30 minit petang sehingga 3.30 minit petang, bertempat di bilik VIP Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
0: Ya, insyaAllah boleh datang. Disarankan untuk menggunakan aplikasi Blood Card ya.
1: Betul.
0: Lebih mudah buat tempahan lebih awal. Ini Ali Idris.
1: Apanya?
0: Cuaca di Bukit Beruang hujan.
1: Hujan ah? Bukit Beruang?
0: Mungkin dia penyokong Newcastle United.
1: Sebab?
0: Dibuatnya di sini Newcastle United.
1: Aduh.
0: Ali Idris, terima kasih Tuan Ali Idris ya.
1: Mm-hmm.
0: Baiklah, sampai di sini bersama dari saya Adi dan Edi ucapkan
1: terima kasih atas kesetiaan awda bersama kami. InsyaAllah Edi akan kembali bertugas bersama dengan rakan setugas Sajah Fauziah hari Sabtu nanti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe,

0: Milano Cream, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
1: Ya, 12.05 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rakan-rakan kita Haji Adi dan juga Edi sebentar tadi. Ya, seterusnya saya Jafar Zaman menemani sehingga jam 3 petang ini nanti.

0: Kak, order tah. Kak minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat. Walaupun ketika makan di luar, sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
3: Ya, selamat menaikkan salat fardu zuhur kami ucapkan dan untuk panduan kita bersama, masuk waktu asyar petang nanti adalah pada pukul 3.39 petang. Kita terus berhibur di Mesra Harmoni di sebelah tengah hari ini.

Itu dia pasangan Jamal Abdillah dan juga Francisca Pita. Kehebatan cinta. Itulah kehebatan cinta ya. Kita sanggup melakukan apa saja untuk orang yang kita sayangi. Baik, 12.32 minit tengah hari. Andai persahabatan kian pudar, peliharalah dan bajailah tanpa engkau berusaha. Kelak, ia akan membawa kemusnahan. Sebaiknya kejujuran itu perlu ada dalam mengatasi apa jua masalah. Kiriman daripada rakan kita, Sukarseh, yang berada di Tutong.

Ya, sebuah lagu dari Sudirman meresek kabar lagu daerah tahun 80-an. Ya, 12.37 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya, The Blood Donation Drive sempena sambutan hari ulang tahun Hari Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Diadakan hari ini, hari Khamis 14 Mei, bermula pada pukul 9 pagi tadi dan akan diteruskan lagi di sebelah petang 1.30 sehingga 3.30 minit petang nanti. Ya, bertempat di bilik VIP Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Orang ramai adalah dielulukan untuk hadir untuk memberikan derma. Ya, Blood Donation Drive diadakan pada hari ini. Itu sempena sambutan ulang tahun Hari Permata Radio Brunei ke-69. Ia datanglah beramai-ramai pada pukul 1.30 sehingga pukul 3.30 minit petang di bilik VIP Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Yang memandu ketika ini kemanapun hala tujuan, habis kita hati-hati selalu, tingkatkan kewaspadaan, bertolak ansur sama pengguna, jangan nak lupa untuk pasang tali pinggang kenderaan auda keselamatan habis kita. Ya, hati-hati semuanya.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini fokus kepada bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Bersyukur bukan hanya sikap yang ditunjukkan melalui ucapan dan amal ibadah, tetapi juga sikap yang harus kita jaga dalam hati dan pikiran kita sepanjang waktu. Kita harus selalu mengingat dan menghargai semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita selalu fokus pada hal-hal yang buat kita bersyukur, pikiran kita akan menjadi lebih positif dan kita akan lebih mampu menghadapi cabaran hidup dengan sikap yang baik. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iman adalah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sebuah program terbitan rakan setugas Zura Zainal Abidin. Terima kasih untuk Muhammad Razwan, terima kasih juga untuk Aja Jerry, terima kasih Along sudah pun online bersama kita di sebelah tengah hari ini.

Ya, bersama dengan kumpulan Newcast, pahit akan manis akhirnya. Ya, baik, ada kiriman daripada Sarina Misha ni. Katanya, jika kau menganggapku baik, maka terima kasih dan semoga kebaikan kembali padamu. Ya, namun, jika perasaan kamu terhadapku buruk, maka aku pun tidak peduli. Aku hanya tanah liat yang tercipta, banyak kesalahan. Bukan bulan purnama yang layak kau harapkan kesempurnaan. Itu dia, Sarina Misha. Cantik ya kata-katanya, Sarina. Ya, semoga terus terhibur bersama kami. Satu petang, kita akan berehat untuk menyiarkan berita perdana.

Ya, sebuah lagu dari Dan Hill dan juga Ricky Franz, Sometimes When We Touch. Ya, baik, ada kiriman daripada Sarbanun K. Katanya, kita selalu puja orang, sabarlah, tenanglah, jangan ikutkan sangat perasaan. Ya, tapi sebenarnya diri kita sendiri pun tidak kuat ya untuk melawan kesedihan. Memang betul, itulah lumrah kehidupan kita, tidak putus daripada sebarang ujian. Ya, terima kasih Sarbanun K, terus bersama kami. Jangan lupa 1.30 kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz dalam rancangan Nur Iman nanti.

unit bateri vape tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Asnawi bin Zaini berusia 27 tahun dijatuhi hukuman denda berjumlah $163,318 Brunei atau 40 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Manakala Muhammad Aiman Syazni bin Sazali berumur 22 tahun dijatuhi hukuman denda berjumlah $118,650 Brunei ataupun 20 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda tersebut. Kesemua barang terlibat dihukum rampas atau untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Manakala wang tunai berjumlah $4,906 Brunei dan sebuah kenderaan yang terlibat dihukum rampas kepada kerajaan bagi tindakan selanjutnya. Dua operasi iaitu operasi KAKAS 46/2026 dan operasi KAKAS 48/2026 telah dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK bagi membendung pesalah-pesalah imigresen di negara ini. Operasi tersebut menyasarkan bagi rumah-rumah sewa di Mukim Sengkurung dan bilik-bilik sewa di Mukim Kilanas. Hasil operasi, 13 warga negara asing diperiksa. Tiga individu daripadanya ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen yang sah, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Mereka dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Dan hasil operasi yang sama, 7 warga negara asing diperiksa, 2 orang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa bagi siasatan lanjut. Salah seorang yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen yang mansuh dan kesalahan menyalahgunakan pas kerja yang dibenarkan. Manakala seorang lagi ditahan dipercayai melakukan kesalahan melindungi orang yang melakukan kesalahan di bawah akta atau peraturan imigresen. Susulan operasi tersebut, 2 orang menghadapi pendakwaan. Diana, warga negara Indonesia berumur 45 tahun dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan denda $800 Brunei setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Dia gagal membayar denda dan dijatuhi sebulan penjara menjadikan jumlah hukuman pemenjaraan 6 bulan. Dan Muhammad Tuhin Holadar, rakyat Bangladesh berumur 44 tahun, dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan 3 sebatan setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen beliau mansuh. Berita luar negara, Indonesia akan menilai semula dasar kemasukan tanpa visa bagi warga negara-negara Asia Tenggara selepas beberapa tangkapan terhadap warga asing yang dituduh menjalankan operasi perjudian dan penipuan haram. Minggu lalu, pihak berkuasa Indonesia menahan lebih 500 orang dalam 2 serbuan berasingan terhadap 1 rangkaian perjudian dalam talian di Jakarta dan 1 sindiket penipuan di Batam, wilayah Kepulauan Riau Timur. Mereka ditangkap termasuk warga negara Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar yang kesemuanya bebas visa berada di Indonesia selama sebulan. Para penyiasat mendapati ramai daripada mereka didakwa terlibat dalam pusat perjudian haram di Jakarta memasuki Indonesia menggunakan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Pegawai Imigresen Tertinggi Indonesia berkata dalam beberapa minggu kebelakangan, pihak Imigresen telah melaksanakan lebih daripada 6,700 tindakan pentadbiran termasuk lebih daripada 2,000 penghantaran pulang dan pembatalan permit penginapan. Bangunan Senat Filipina diletakkan di bawah kawalan keselamatan ketat selepas beberapa das tembakan dilepaskan ketika seorang senator yang dikehendaki Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC dipercayai berada di dalam premis berkenaan. Pihak berkuasa mengesahkan setakat ini tiada kematian atau kecederaan dilaporkan namun masih belum dapat mengenal pasti pihak mana yang melepaskan tembakan tersebut. Akhir sekali, sukan saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi awal pagi tadi dengan 1 perlawanan. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Etihad, pasukan tuan rumah Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan

0: dan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Orang ramai dinasihatkan berwaspada terhadap cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga 18 Mei. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 3 petang waktu Brunei.

0: kalau kita ni pendengarkan, mungkin remeh, tetapi sebenarnya ia membagi kesan yang mendalam terhadap isteri. Kalau masakan isteri, pujilah sedikit. Jangan karang ada orang bersedekah masakan isteri orang lain, atuh pulang dipuji. Dibandinglah dengan masakan isteri. Bini cian waktu nyaman ni. Kini kau memasak ni nyaman lah . Jangan macam tu. Kalau bis kita membanding masakan isteri bis kita dengan masakan isteri orang lain, atu akan menjadi satu kesan yang buruk terhadap isteri atu. Indi akan lupa tu nyenta. Jadi apabila isteri membuat masakan, kalau kan menegur, menegurlah dengan cara yang hemah. Kalau sekiranya bis kita suka makan sesuatu, beritahu. Lailah kestah. Ada ni masak di restoran manakah? Ni nyaman ni. Cetak alai makan dulu. Kalau alai pandai, alai masakkan abang . Jadinya apabila isteri sudah macam tu, isteri sudah tahu apa kesukaan suami, ia sebenarnya akan mencari jalan untuk membahagiakan habis kita para suami. Jadinya jangan sekali-kali membandingkan masakan isteri ataupun cara isteri berhias. Bini Syana tu macam mana tudungnya lah ya? Lawak. Jangan sekali-kali, kerana isteri memang tidak suka dibanding-bandingkan. Jadinya jagalah sebenarnya hubungan bis kita, dan walaupun perkara ini mungkin nampaknya remeh, tetapi menjadi kesan mendalam terhadap isteri.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan awal.
2: Ya, 1:20 minit petang. Ada kiriman daripada Jahdi. Terima kasih Jahdi, sedikit kata hari ini katanya. Kadang kita harus pejamkan mata untuk menjaga kesabaran. Kadang kita

Ya, 1.24 minit petang, ada kiriman daripada Mami Cikgu Sendi, katanya jalan raya ketika ini hujan ya. Ya, di kawasan Gadong. Juga terima kasih untuk Suryaniwati. Terima kasih Kak Ruslan Bakkanan, katanya malam ini ada kelas mengaji. Alhamdulillah. Ya, Leha Katok B, tiap lelah pasti ada berkah, tiap cobaan pasti ada jalan keluar. Jangan berhenti berjuang, lengkapinya dengan doa semoga impian segera menjadi kenyataan. Terima kasih Leha, terima kasih juga untuk Haji Awang. Ya, jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa tua. Ajal tidak mengenal usia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Seperti biasa, Nur Iman, kita akan bersama dengan yang muda Ustaz Haji Mus Krisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah, apa khabar Kajah?
0: Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, walaupun dalam keadaan cuaca ketanin dan menentu, sekejap hujan, sekejap panas.
1: Yes, alhamdulillah, kita bersyukur.
0: Kita diharungi juga dengan keadaan sabar. Itulah juga dalam kehidupan kita, sekejap kita gembira, sekejap kita ni bersedih, kan? Lumrah kehidupan.
1: Lumrah kehidupan.
0: Ya, jadi apakah kita ni sudah sedar di penghujung hayat kita ni?
1: Masya Allah.
0: Ya, jadi meniti akhir hayat.
1: Masya Allah.
0: Itulah yang akan Ustaz bicarakan. Ada sudah peminat Ustaz tadi bertanya. Apa tajuk hari ininya?
1: Masya Allah.
0: Saya kata tadi saya kurang periksa menunggu Ustaz.
1: belum masuk periksa.
0: Ustaz sudah periksa, saya belum periksa. Jadi untuk itu saya serahkan kepada yang mulia Ustaz untuk menerangkan. Silakan Ustaz.
1: Auzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi hari ini Kajah Pau kita ni sudah masuk ke bulan Zulqa'idah, dan tidak lama lagi kita akan melangkah ke bulan Zulhijjah.
0: Betul, tinggal beberapa hari saja lagi.
1: Memang tidak lama lagi, tapi itulah, ada jemaah kita ni sedang berada di kota Madinah.
0: Betul.
1: Dan ada yang sudah bergerak ke kota Mekah. Jadi alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan mereka itu dalam keadaan sehat sejahtera, mudah-mudahan dalam keadaan yang tenang, dan juga kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan semuanya akan haji yang mabrur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi di sini Kajah, dan juga para pendengar kita ni di luar sana, insyaallah tajuk kita ni hari ini apa, meniti ya, akhir hayat. Jadi maknanya saya yakin perkara macam ni mungkin jarang-jarang kali kita ni ada mengungsikan. Tapi ada baiknya juga untuk kita ni sama-sama beringat. Maknanya memanglah dalam firman Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita ni bertolong-tolongan dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Tapi dan janganlah kita ni bertolong-tolongan dalam melaksanakan permusuhan. Jadi di sini kenapa rasanya tajuk ini kita ni bawakan pada bulanan ya? Memandangkan ialah kita ni kan berada kepada penghujung bulan, mana penghujung tahun. Zulqa'idah, Zulhijjah, habis sudah. Dan juga kita ni ingat diri kita ni ini bukan semestinya dan sepanjangnya akan hidup.
0: Betul.
1: Sebab memang dinyatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap benda yang bernyawa pasti akan
0: mati.
1: Jadi persoalannya, kematian mana yang akan kita ni lalui? Kita ni setiap hari akan mendengar ada berita keluarga. Kadang-kadang kita ni share dalam apa grup, beritahu macam mana, sampai kita keluarkan stiker macam apa, Allahummaghfir lahu ka, Allahummaghfir laha ka. Jadi kita ni teringat, tetap

0: Tapi persoalannya, macam mana kita akan menghadapi apa sesuatu ini yang kita ni lalui pada masa ini yang belum tentu kita dapat mengatakan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kita ni dah tahu macam mana keadaan itu akan membantu kita nikah, adakah perbuatan kita selama ini macam manakah, kita ni dah tahu. Tapi itulah kadang-kadang kejapau, ada di antara-antara kita ni dah banyaklah segelintir suka menghukum. Ah, ni yang kita kajah pun kita sembahyang ai berdosa kita ni. Confirm kita ni daripada anu apa masuk neraka macam mengkonfirmkan sesuatu.
1: Betul.
0: Ah, jadi kedua ada lagi kadang-kadang orang yang inilah ada kedengaran orang-orang macam contoh orang yang belum memeluk agama Islam. Kita sudah memutuskan semasa hidupnya tu ni
1: confirm ni.
0: Confirm ni
1: yang di Islam.
0: Yang di Islam minal hatab maknanya tu daripada bahan api neraka. Confirm ni. Mana kita tahu? Ada orang kadang-kadang barunya masuk bersyahadah syahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alun batas sejam meninggal. Subhanallah. Atau kita ni dah tahu. Yang penting macam mana kehidupan kita ni di akhir hayat.
1: Nah,
0: jadi persoalannya apa persediaan kita ni?
1: Dan satu ustaz saya bukan nak memutus kata-kata ustaz, saya masih ingat satu perkataan. Katanya Allah tidak akan menilai kita di awal kehidupan kita.
0: Masya Allah.
1: Tapi Allah menilai kita di hujung.
0: Di hujung. Memang.
1: Siapa ustaz sebelumnya?
0: Ya,
1: contoh.
0: Betul. Jadi maknanya apa penghujung kehidupan kita
1: penghujung.
0: Ni? Umpama contoh macam mana lah kerja apa? Paling senang lah kehidupan kita dan berkeluarga lah. Dalam berkeluarga kita nampak seorang ni macam apa slow learner. Apa namanya
1: happy
0: tu?
1: Go lucky.
0: Macam lambat menerima.
1: Lambat
0: mungkin
1: menerima.
0: Ia punya pembelajarannya rendah. Mungkin cuma tu.
1: Anda menangkap.
0: Anda menangkap. Tapi sudah bahasa rupanya cemerlang. Kita ni itu. Kalau kau menilai dari awal memang dah dapat. Sama juga dalam apapun perbuatan kita ni dalam pekerjaan kah, baru dimasukkan bekerja nak kan dinilai terus. Contoh. Mesti dilihat dulu bertahun-tahun, dididik dulu, bukan ditarus-tarus diletak-letakkan macam
1: baru sebulan
0: macam
1: sudah tadi nilai. Betul.
0: Sebulan baru 2 hari 3 hari. Nak kan dah tahu bekerja cuma tu gitu. Contoh.
1: Kejam tu.
0: Tapi manalah tahu. Sama juga kehidupan kita ni. Mana dalam kehidupan penghujung kita ni pasti ada penilaian. Baik. Jadinya dalam firman Allah Subhanahu Ta'ala daripada surah Az-Zumar, saya mengambil daripada surah ayat apa tu? Surah Az-Zumar ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mengambil nyawa. Allah yutawaffal anfus. Maknanya Allah tu mengambil nyawa manusia ketika matinya. Wah, cuma kan kadang-kadang kita nampak ada orang kadang-kadang di akhir hayatnya tu terlangap-langap mulutnya, kadang-kadang terlangoi ke atas, kadang-kadang bergagar-gagar macam kajar-kajar, wallahu a'lam. Jadi kita ni tahu kalau macam kena ambil nyawa kita ni tu kadang-kadang ya dalam seperti yang pernah ada saya terbaca umpama kulit kita ni kena lakap bah. Kena tarik daripada isi. Cuma tu keadaan sakitnya tu. Tapi sakit lagi kalau kita tahu juga macam baginda SAW pun pernah meminta supaya dikumpulkan kesakitan umatku ni, subhanallah. Atau terasa pengorbanan baginda SAW yang minta pada Allah, ya Allah, engkau kumpulkan kesakitan sakratul maut kepada umat-umatku biar aku sendiri menanggung. Macam terbayang kita kalau macam indung bapa tu kerja pawah.
1: Betul.
0: Macam ya, anak secara ni, bah agak tak mau belajar, aku sembayarkan. Contoh.
1: Contohnya.
0: Agak tak mau ni macam ni. Tapi tetap penghujungnya macam mana. Harapan kita ni anak itu akan membagi balasan kepada indungnya. Tapi ujung pangkalnya, rupa-rupanya yang diharapkan itu menjadi sia-sia. Sama juga macam kita ni. Macam yang kita ni buat amalan-amalan bah. Kita ni bersedekah, apalagi kan berkorban nanti. Tapi nawaitu kita ni akan berkorban, akan melihatkan macam mana, akan memberitahu macam mana, nawaitu tu lari. Jadi macam mana kita akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala untuk bekalan kita di akhirat. Sebab tu dalam ayat ini lagi mengatakan, makanya dan memegang nyawa yang belum mati semasa tidurnya. Kita bersyukur. Jadi sini kita lihat kejapau. Kalau kita tertidur, atau mana kita mati sekejap lah. Kalau tertidur panjang, atau mana mati selamanya. Tapi sebab itu kita ni kita disarankan untuk membaca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da wa matana wa ilaihin nusyur. Maksudnya kita ni diminta pada Allah, ya Allah bersyukur sebab engkau menghidupkan aku setelah engkau matikan aku. Mana kita ni bersyukur, nyawa tu kan. Tapi kita ni kena matikan seketika. Dan maka dia menahan nyawa orang yang ditetapkan matinya dan melepaskan nyawa yang lain sehingga sampai ajalnya yang ditetapkan. Mana siapa yang mengizinkan itu? Siapa yang marahkan itu? Allah Ta'ala. Siapa diperintahkannya? Malaikat maut. Contohlah, kalau kita ini sebagai manusia, kalau manusia lagi boleh dirasuahkan, kalau apa lagi? Kalau malaikat, mohon malaikat dapat dirasuahkan ke diramaikan. Orang panjang umur lah, kan siapa?
1: Jangan dulu.
0: Jangan dulu. Nanti berapa kan bayarannya? Setahun bayar cuma ini. Ada yang menahan duit, menyimpan duit, baginya cuma ini.
1: Menyambung nyawa.
0: Menyambung nyawa.
1: Ingat Bitri.
0: Mungkin. Tapi untuk kita ini punya pemikiran, yang mana kematian itu pasti berlaku. Itu saya akan beritahu, dan nyawa itu akan dianangkan bila sudah sampai ajalnya, maka akan diambil, akan ditarik. Sesungguhnya pada yang demikianku benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi di sini, bila kita diperhatikan dalam kehidupan kita ini, ada orang menyangka itu gajah pau. Katanya, berapa umur kita? 40 lebih, masih muda.
1: Batah lagi itu.
0: Ada kadang umur berapa? Ada 70, 80. Masih lagi tujuh
1: lagi batang ni.
0: Awak ini apa ni, macam maghrib ke isya ke tu? Tapi di sini kan memberitahu bah, kadang-kadang kita akan cuba untuk membetulkan persepsi masyarakat kita ni. Maknanya umur ni indah menjangkakan. Awak walaupun umur kita ni berapakah, apakah sedangkan walaupun hadis mengatakan umur Nabi ni 60 ke 70, tapi ada orang lebih 70 lebih, 80 lebih, 90 lebih, 100 lebih. Memang ada, tapi itu adalah sedikit.
1: Ada lagi yang baru lahir terus meninggal.
0: Jangan
1: lahir sehari.
0: Dalam parut pun boleh meninggal.
1: Boleh.
0: Jadi maknanya tu, ajal ni bila sudah berlaku memangnya akan cuma tu.
1: Tidak mengira.
0: Tidak mengira, tapi kita akan bercerita payah sikit. Macam mana aku mati kuar itu, kamu tahu masa aku mati itu aku dalam kubur bah. Kena begitu cuma ni soalannya, cuma ni itu soalan bucur sudah tu. Apa soalannya? Mungkin orang akan bertanya soalan ni, siapa Tuhan? Itu saja kita tahu. Tapi kan menjawab itu benarkah hingga terjawabkah ataupun sebaliknya, na'udzubillah misalnya. Yang kita ni minta sebenarnya apa nah, supaya jangan kita ni minta dalam keadaan faja'ah, maknanya tu dalam keadaan yang terkejut bahkan tarik terus mati, na'udzubillah mizalik. Jangan mati mengajut lah. Itu yang paling yang baiknya. Kita ni minta kalau boleh matilah dalam keadaan iman,
1: bersedia.
0: Bersedia yang sudah ni kita ni kadang-kadang ada kita terjumpa tu, macam contoh ada waktunya pernah saya terjumpa hamba Allah, aku ni ada batas ni umur kurang 84 ni ada aku ni. Awal suruh padahnya, bagaimana 84 tu sudah ni ada. Tapi maknanya itu ada orang karena apa, ada sudah persediaannya. Ada orang kadang-kadang tidak tahu, tiba-tiba baru bertelepon hari ini bercakap, cerita ketawa-tawa, tahu-tahu lupa tak meninggal. Jadi di sini kita akan melihat apa yang terjadi sebenarnya masa ini. Jadi adakah kita akan menjadi kelalaian kita ni pada masa ini dalam kita ni menghadapi kehidupan? Contohlah kadang-kadang pada zaman sekarang ni orang berabot. Betul, banyak orang berabot untuk kan sudah contohlah kerajaan payah. Contohlah orang mengatakan kerajaan payah. Jadi orang berabot-rabotlah untuk kan bekerja. Indah salah, itu yang terbaik. Tetapi yang kita ni minta supaya jangan jalan yang salah. Itu saja. Mana jalan yang lurus. Satu. Keduanya mungkin ada orang dari sudut dalam kekeluargaan lah contoh. Mungkin ada indung bapanya bekerja, mamanya bekerja. Ingatkan balik, kalau hasil duit yang kita ni peroleh itu daripada benda yang haram, contohlah na'udzubillah mizalik, mungkin ada keterdesakan hidup yang ada mempengaruhi banyak ambitnya, aku bayarkan ani cuma ni yang kita dapat tu itu saja tu, tapi kesannya besar. Kesannya apa? Kesannya kalau sudah masuk ke tubuh badan, ia akan memberi kesan yang paling besar dalam diri kita ni. Maknanya tu contohlah na'udzubillah mizalika, kalau orang itu mengambil rasuah, dibuatnya rumah, rumah tu sampai bila berdiri ya tu akan menanggung dosanya tu. Bayangkan tu apa yang dimakannya termasuk ke badan anaknya tu, na'udzubillah mizalik ataupun siapa saja, ia akan menjadi ukuran. Jadi kita ini lebih baik kita ini hidup susah daripada kita ini na'udzubillah mengambil benda-benda yang macam mana
1: haram,
0: Kalau ia pun susah mana sekalipun, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Maknanya Allah hendakkan Allahumma la sahla, ya Allah yang tidak ada yang mudah melainkan Engkau yang bagian mudah. Maknanya kita diberi ke pangkal jalan. Dia itu dari sudut aspeknya kita ni pembagian nafkah, makanan dan sebagainya. Keduanya kalau kita dalam hidup pekerjaan. Pekerjaan pun sama juga. kalau kita ni sudah contoh menilai orang tu dari luar macam ni, ah ni bagus dia, baik kita ni naikkannya, contoh ha, naikkan saya tapi baru jadi 3 hari pun aja, ah contoh, berbanding dengan pada orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun contoh.
1: Betul.
0: Ah tapi indah dilihat, indah dipandang dan contoh. Tapi kita ni melihat dari mana? Ah jadi kalau keadilan tu ada, insya Allah. Kalau jujur, lurus, tulus, insya Allah ada keberkatannya. Kalau indah

0: kita akan menanggung apabila kita dimenzalimi di antara satu sama yang lain.
1: Ya, akibatnya.
0: Akibatnya. Mm-hmm. Lepas satu lagi, kalau kita lihat di sini, macam mana kehidupan dalam hidup bermasyarakat. Kan kadang-kadang ni, kadang-kadang kan ada orang menzalimi di antara satu sama yang lain. Contohlah, betul, contoh paling mudah. Mm. Orang yang mencuri kabel itulah. Kan namanya orang-orang mengharapkan macam internet ke, karan ke, tiba-tiba
1: hilang.
0: Hilang atau padam. But ia mengambil, tapi kesannya kepada masyarakat.
1: Orang lain.
0: Jadi impaknya tu akan menjadi bermacam-macam.
1: Betul.
0: Jadi macam mana siapa paling mudah, sesusah mana sekalipun, adakah baginda SAW mengajar kita ni untuk kita berdiam diri? Tidak. Tapi Nabi mengajar kita ni untuk berusaha.
1: Betul.
0: Berusaha tu kepada apa? Kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia cantik sebagai mukadimah awal
0: baru
1: untuk
0: mukadimah
1: baru tu, belum dapat dinilai ni ya.
0: Baru
1: mukadimah awal. Okey, jadi itu dia. Semoga yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh hubungi kami talian 8333-9641 dan WhatsApp kami ya. Jadi kadang-kadang ustaz seperti yang kata ni maklum, dunia akhir zaman ni orang kata ni ada sempadan. Semua boleh berlaku.
0: Betul.
1: Semua possible, tidak ada impossible. Jadi macam mana kadang-kadang orang meletakkan ilmu? Sekiranya orang berburu mempunyai perasaan marah dengan ustaz. Jadi akan membuat ilmu mati tahuninya. Macam mana dalam hal ini ustaz? Jadi seolah-olah orang itu indah takut mati.
0: Betul. Kadang-kadang ada orang yang sang, jangan terjauh. Kata apa? Ya, atau dari sudut atau timbul rasa hasad dengkinya. Pasal dilihatnya macam mana dan macam mana, baik tah di sihir kaya, dibunuh kaya, di apa kaya, baginya selesai. Tapi yang dah selesai hutangnya dengan dengan manusia sama dengan Allah Ta'ala.
1: Dengan Allah.
0: Kenapa? Sebab atau kalau ikut daripada jenis syariah, ya, ndak pulang ketara tu secara
1: ndak pulang naik mahkamah
0: ndak bukti sebab atau tapi ada salah satunya peruntukan yang kalau orang itu menyihir ganya dalam perkara macam ini ia mesti itu memahami kalau berlaku dirinya macam mana, berlaku arah keluarganya macam mana. Kadang orang bila ya istilahnya habis bank batu dia peduli lagi tu aku kiranya aku itu tu
1: postiku
0: asal aku pos hati. Tapi ingatkan pulang hari ni pos hati, nanti dalam kubur nanti kalau yang dah sempat bertobat dan akan memaafkan, tunggulah ya.
1: Itulah.
0: Sampai dari awal itu pun sudah akan disiksa. Tapi kadang-kadang yang saya perhatikan lah kejap bawah, orang yang amal ini ia indah senang hidupnya bah. Walaupun tak semewah mana sekalipun perolehannya, macam contoh dia dapat anika apakah, tapi hatinya dia tenang. Satu hati yang dia tenang, duitnya tu ni kita escapekan habis. Macam dia bertentuan lah. Lepas satu korang, ya tutup. Malah sakit. Ni adalah kadang-kadang berlaku kepada seseorang. Kalau dia sudah pengamal-amal macam ni, akhirnya, ya tutup. Sakitnya dia berhenti. Atau bila Allah Ta'ala uji. Jadi apa-apa pun, yang paling penting, kalau sudah ada terbuat, taubat dan minta ampun lah.
1: Ya, perkara yang perlu kita lakukan ya. Janganlah kita menyakiti antara satu dengan yang lain, kerana bukanlah kita berhak untuk menghukum.
0: Betul.
1: Semuanya ada kepada Allah ya, kita serahkan. Jadi itulah. Jadi ada lagi soalan yang kita terima ni ustaz. Katanya assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Apakah pendapat ustaz orang yang selalu melambat-lambatkan melakukan amal ibadah? Misalnya tunggu tah kalau kutua aku baru ku sembahyang baru tu puasa.
0: Betul.
1: Tunggu tah aku naik haji kalau aku berduit. Dan tunggu tah ini bermacam-macam alasan. Ya, terima kasih.
0: Ya, sebab itu tah. Ini masanya tunggu tah. Tapi kalau Allah Ta'ala melambatkan kita ni punya pengabulan doa, apa rasa hati kita ni?
1: Nah, tu ya.
0: Kalau macam contoh kita ni berdoa, ya Allah berilah aku macam mana ya Allah. Tapi kenapa Allah nak bagi ya? Itu rasa kita ni tu. Rasa hati kita ni bila mana Allah memerintahkan kita ni untuk bersembahyang, untuk bersedekah, untuk apa? Kata kita tunggu tah. Jadi Allah akan balas tunggu tah. Cuma itu bahasanya.
1: Itulah habuannya.
0: Itu habuannya. Jadi apa-apa pun bagi mereka yang ini, kita ni ingat balik. Yang kita ni terima wa in ta'udun nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kita ni menghitung akan nikmat Allah ni, akan terhitung wah. Jangan terjauh saja. Saya ni selalu memikirkan pasal apa tu? Nafasnya. Awak nafas ni saja ni kita di bernyawa ni. Cuba jangan terjauh tanya kepada orang-orang sakit, tanya pada mereka orang yang menjalani dialisis kah. Tanya mereka. apa rasa mereka tu?
1: Semput nafas.
0: Semput nafas. Macam apa ni kita liwat rasanya, rimbit rasanya. Kita ni kan apa ni kita bercucuk sana. Apa rasanya tu? Daripada sana tak kita dapat menilai betapa nikmat tinggi nikmat Allah Taala tu, Pak. Cuba tak contoh, kalau manusia ni semua berwayar, Pak. Ada bano berkulut kulut kita berjalan. Ada terpihit dengan kereta. Berwayar-wayar. Tapi ani kita melihat, oh Masya Allah, syukur alhamdulillah. Ya Allah syukur alhamdulillah. Ani nikmatmu. Tapi ya tentu macam itu kerja apa. Kalau kita akan memahami, dan terima kasih kepada yang bertanya. Bagus pertanyaan ini. Ini ia akan melambat-lambatkan macam mana. Cuba ya tentu. Kalau rasa kita ni, kalau kita ni kan sudah belajar, tapi indah pandai kan berjaya, karena lambat-lambatkan untuk kita ni gagal. Lain rasanya tu. Satu. Keduanya, cuba ya badan badan kita ni. Mungkin badan kita ni tu, dedam itu, damit saja.
1: Daming.
0: Sampai, dari macam contohlah, umur anak baby tu mungkin 1 bulan. Jadi kita ni tu umur kepada sampai 60 tahun badan kita jatuh cuma 1 bulan. Contohlah.
1: Namun basar.
0: Apa rasanya? Nah, mungkin lain kan tu. Cuma tu je diri kita ni. Allah Taala menyuruh kita ni macam itu. Mun macam itu payah berjalan. Berapa umur kita? 60 tahun Macam semua 1 bulan.
1: Contoh.
0: Itu untuk kita ni membayangkan saja. Pasal tu keduanya
1: nikmat yang kita terima.
0: Betul. Yang keduanya juga itu ni, kalau kita ni sedang anu kan pada apa maksudnya tu masa ini kita ni menerima nikmat Allah Taala wah. Menerima nikmat nanti umpama contoh boleh kita ni makan, boleh berjalan, boleh
1: benar.
0: Apa. Tapi kita ni lambat-lambatkan. Allah minta sedikitnya. Contohlah ada orang kadang orang marah juga. Macam ianya, bapa apa aku ada berusaha aku sudahnya, banyak ku hartaku. Tapi kenapa Allah Taala minta kita ni mengeluarkan zakat? Padahal zakat itu kalau dikirakan sedikit dunianya tu daripada contohlah dari 10,000 mungkin saja berapa ratusnya wah. Jauhnya itu bah. Dia je minta dan dia je Allah Taala minta ku 90% lain dah. Jadi di sinilah arti kita ni menilai. Kalau kita tahu arti menilai, di mana datangnya rezeki kita ni, di mana datangnya nikmat nafas kita ni, di mana datangnya nikmat kita ni boleh berjalan dan sebagainya, pasti kita ni akan cepat-cepat ya Allah terima kasih. Pasti kita akan cepat-cepat. Umpama contoh orang membagi kita ni bah. Cuba tak kerja pau. Kita kena belanjakan untuk belajar ke luar negara. Contoh. Mesti dia tekanan kita dia hormat dengan orang itu.
1: Benar.
0: Dia tekanan kita macam bila yang memanggil terus kita datang.
1: Melompat ke luar.
0: Ini kita ni dah melihat bah, dan dah menilai.
1: Ini nampak.
0: Apa yang Allah Ta'ala bagi itu. Kalau kita tahu Allah Ta'ala membagi kita ni, insyaAllah. Jadi sebab itu je macam contohlah. Kita ambil contoh banyak. Macam orang yang menghadapi kehidupan pada masa ini. Ya, zaman sekarang ni orang akan merasakan apa semua senang di Brunei alhamdulillah negara kita ni. Tapi sebelum terjadinya kesenangan ni di Brunei ni, apa yang berlaku kepada pejuang-pejuang kita ni? Pernah kita ingat kan macam mana sejarah Islam ni, sejarah apa Brunei ni
1: negara,
0: ya jadi macam ni. Pernah kita melihatkah betapa sakitnya orang dahulu untuk mempertahankan bangsa dan negara Brunei ini, Pak.
1: Betul.
0: Tapi kita ni kadang-kadang sini, baru sedikit, baru ada kena cacah daripada apa penjelajahan budaya. Saya nak memberitahu apa dari sudut keseluruhan, tapi jajah budaya saja. Budaya itu terlihat macam ni sudah tak kita ni cuma ni, baru kena tanggur sedikit sudah tak macam ni, baru kan jadi timbul perkara-perkara macam ni. Baru sedikit sudah macam ni, apalagi orang sebelumnya. Jadi sebab tu kita ni. Kalau orang yang kan tahu menghadapi kehidupan ini, ia kan tahu. Ya Allah, syukur ya Allah. Rupanya macam mana? Rupanya macam mana?
1: Orang lagi dulu macam ni.
0: Orang dari dulu macam mana? Macam mana betapa susahnya orang itu? Tak kadang-kadang bila kita baca sejarah tahun 50 atau 40, tonton zaman-zaman dahulu. Macam mana apa namanya itu penggunaan hukuman jenis syariah di dahulu bah?
1: Betul.
0: Dulu sudah kena implementkan kan? Sekarang ini macam kena pemain-mainkan. Siapa yang mau pemainkan tu? Orang yang memandang rasanya apa independent. Pasal mereka indah melalui dan melihat keadaan macam itu. Sama juga dengan kita ni. Dalam kita menghadapi kematian, orang yang mati itu kalau dapat bercerita awal mungkin dia akan tahu. Pasti kita akan boleh tahu manfaat daripada. Tapi kita tidak tahu apa cerita daripada orang yang telah berlaku kematian.
1: Wallahualam. Jadi kalau kita tahu apa sebetulnya kematian itu, kita ni masuk dalam kubur itu merasa baru tak. Barangkali baru seminit kali kena tutup kubur itu tani dalam itu.
0: Subhanallah.
1: Cuba kita kan. Macam mana rasanya kan gerun.
0: Saya pernah melihat ada satu media sosial. Ia cuba untuk bertanam,
1: berada dalam kubur itu.
0: Dibaginya apa tu kamera,
1: tutup semua.
0: Berapa. Tapi ada ketikanya tu bergegar.
1: Kan?
0: Wallahualam.
1: Bukan sandang kan? Itulah. Okey, alhamdulillah. Jadi kepada pendengar Ketani seperti biasa talian 8333941, mungkin ada yang baru saja bersama kita ya, Ustaz. Kita bersama dalam membicarakan mengenai dengan persiapan kita ya di hujung hari.

0: setiap kita. Ha, tu dia. Jadi ada lagi yang masuk ni, kiriman daripada Hasni. Katanya, Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, ini pandangannya ni. Banyak pun duit Ustaz. Ya, kalau tapi indah pandai kan bersedekah, sakit hatunya indah pandai baik. Kerana tadi pun ada mendengar, sedekah itu penghapus dosa.
1: Betul.
0: Ha, jadi mungkin Ustaz ingin, silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Pandai juga kiriman Ustaz ni.
1: Terkejutan. Ya, macam mana? Kalau apa namanya tu kan dalam hadis mengatakan da'u mardakum bisedekah, maknanya kamu sembuhkanlah penyakit kamu tu dengan bersedekah. Jadi dengan bersedekah tu ialah kalau kita ni bercakapkan bagi sedekah hanya untuk kita ni kan memberitahu orang atau lain cerita, tapi kalau kita ni bersedekah tu hati kita ni betul-betul insya-Allah baru ada kesannya.
0: Ikhlaslah.
1: Tapi kalau macam hanya saja-saja ndak ada tu. Tapi keduanya hanya sedekah ni bukannya sedekah saja-saja. Macam contoh aku ni sedekah setiap hari RM1 Yes, RM1 tu alhamdulillah. Tapi kalau kita ni kan mau kita ni tambahkan lagi, naikkan sedikit, kita boostkan lagi. Macam contoh vitamin bah. Ya, kita makan minum boosternya.
0: Sebiji cukupnya.
1: Sebiji cukup, tapi dah ada kesan. Makan kita ni booster lagi, tambah lagi.
0: 5 biji.
1: Tambah. Macam tu dia jadinya.
0: Benar juga.
1: Jadi kalau kita ni kan mau macam tu. Tapi isunya sekarang ni ialah saya akan cuba untuk anulah membawakan satu keadaan. Kalau kita ni melihat zaman sekarang, orang tertekan dengan kehidupan. Sehingga kan ada di antara-antaranya kalau boleh ia minta, ya Allah mati takunya wala ni. Kenapa kenapa kan macam tu? Sebab nduk sanggup hidup. Kenapa nak sanggup hidup? Pasalnya banyak masalah ku hadapi. Jadi sebab tu kita ni dalam perkara macam ni, kita ni jangan meminta doa untuk mati. Atau jadi ceritanya di sini jangan kita ni meminta untuk ya Allah bagiku mati.
0: Kau tamatkan riwayatku contoh.
1: Matikan teku aku nduk
0: sanggup.
1: Nduk sanggup ni macam ni. Indah tu indah dibolehkan dalam Islam. Indah dibolehkan untuk kita ni berdoa. Tapi kita ni minta doa, ya Allah, seandainya baik ini untuk baik untuk diriku, maka baikkanlah. Kalau mati ini baik untuk diriku, macam mana ni? Macam mana tu, Pak?
0: Ya,
1: jadi kita ni meminta supaya jangan kita ni dimatikan.
0: Macam mana betul Ustaz? Putus asa?
1: Ya tak, tu putus asa ni sebenarnya banyak yang berlaku. Sebab boleh macam contoh, ada kalau kita jumpa kerja pau, kadang-kadang ada orang, ya Alhamdulillah, ya dikurniakan macam contoh anak yang banyak, diberikannya kita ni kehidupan yang mungkin sederhana, tetapi daripada sana telah menjadi satu permasalahan dalam hidupnya. Macam mana akan basarkan lakonnya, macam mana akan bagi makannya. Tapi Allah Ta'ala ni maha adil bah. Allah bagi anak tu kadang berjajar ni kata, banyak bersusun bantal. Tapi kalau kita ni dapat membawai, insyaAllah ia akan dapat diterima dan dituai akan datang.
0: Ya, betul.
1: Tapi kalau kita ni dapat membawai, ia tak akan akhirnya menjadi kecundang dan jadi kehancuran. Umpama contoh, na'uzubillah min zalik, kalau macam ada apa anak-anak, kita ni mungkin anak banyak tapi indah tahun kaya. Jadi akhirnya jadi macam anak itu terbiar. Bila dia terbiar, ia akan beri kesan yang besar kepada indung bapanya.
0: Betul.
1: Jadi yang paling penting pada masa ini, jangan dilihat pada masa masa ini.
0: Masa susah.
1: Tapi lihatlah pada masa yang akan datang. Sebabnya hari ini kita ni menuai, kita ni menanam, nanti kita ni akan menuai dengan kebaikan. Jadi sebab itulah sekurang-kurangnya anak ini ialah macam kita ni tahu untuk membawa dan menjaga indung bapanya di masa akan datang.
0: Ya, itu dia.
1: Itu yang kita ni mahukan, insyaAllah.
0: Benar tu kata Ustaz. Kita tanam hari ini, kita akan tuai di masa akan datang. Dan juga kan kita ni nampak apa yang kita ni tanam.
1: Betul.
0: 7 hari terus mekar, terus berbuah mangganya.
1: Itu kita ni pakai hidroponik lah, insyaAllah.
0: Okey, alhamdulillah. Jadi ini Ustaz, soalannya ni mungkin keluar tajuk, tapi tani tolong secara ringkas lah Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bertanya tentang zakat fitrah. Adakah sah zakat fitrah orang yang tinggal di Brunei tapi membayar zakat fitrah di Malaysia? Minta pandangan dari Ustaz.
1: Ia tinggal
0: di Brunei, orang Brunei.
1: Di mana menetap?
0: Orang Brunei ya, Bani, ceritanya.
1: Kecuali kalau duitnya ada di sana. Macam contoh banknya tu, ya contohlah ada orang kadang-kadang ada membuat negara ni perniagaan kan, bila membuat perniagaan ada akaun banknya di sana.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada banknya di sana atau boleh.
0: Tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah. Okay. Kalau di sini saja anda boleh dibawa keluar.
0: Sebaiknya cuma tu
1: Bukan sebaiknya anda cuma tu. Atau kalau zakat apa? Zakat harta kan, zakat fitrah. Kalau fitrah tu ikut keberadaannya. Kalau ia berada di awal dan penghujung Ramadan dan habis limpas sudah tu. Ini mungkin contoh, kali zakat anu kali, zakat harta kali ini. Kalau ada, ikut di mana tempat duit kita ni simpan. Contoh di negara sana ada duit kita ni.

0: Sampai haul dan nisabnya abah. Sana tak mengeluarkan.
1: Okey, faham. Okey, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kan bertanya saja, apa contoh tanda-tanda kita ni akan meninggal dunia?
0: Masya Allah. Ya, kalau contoh-contoh ini, ya ada beberapa perkara sebenarnya. Tapi ialah kita ni ambil secara simple saja. Yang secara mudah buat masaan ya. Insya Allah kalau kita ni akan, yang kita ni ada dapat di apa namanya itu, dapat kita ni ceritakan, insyaAllah kita akan dapat anu. Tapi di antara-antaranya ialah ada perubahan. Biasa jam pulang dilihat ada ni, ada tu bertudung, ada tu dia bertudung, ada tu betul, baru tak kulit dia bertudung ni, dekat mati Rasulnya, bukan. Tapi maknanya di sini ya ada perubahan itu secara indah langsung. Maknanya itu kan kadang-kadang ada, adalah kita ni lihat orang ini dalam tempoh 180 atau 40 hari itu kadang-kadang ya ada perubahan daripada sudut perwatakannya. Ada macam contoh, mungkin saya sebelum itu ya indah berapa banyak beribadah, tiba-tiba sembahyang dah berhenti,
1: dah mau tidur,
0: dah mau cepat tu. Biasanya bukan bang biasanya macam malas saya melihat tu, indah lah. Tapi ada yang anu kan memang ada, jadi macam itu. Jadi dalam perkara macam ini, di samping keadaan orang itu perubahan daripada sudut ia punya fizikalnya, tapi ada juga yang betul berubah daripada sudut mentalitinya. Dan juga hubungan sosialnya bersama dengan masyarakat. Kalau dulu ia suka macam mana, tapi tiba-tiba ia melelehkan diri. Itu mungkin di antara tanda-tanda. Tapi yang paling tanda yang nyata apa nah? Itu nah, boban. Atau paham-paham di kita tu, anda pula menunjukkan hari ini tumbuh uban, esok kita mati, bukan. Tapi itu tanda-tanda umur kita sudah tua.
1: Tanda orang tua lah.
0: Tanda orang tua. Nasib.
1: Ada mengatakan, ada mengatakan jangan dicabut uban itu, Ustaz.
0: Memang ya, sebagai apa cahaya dia tu, ada yang macam tu. Tapi ialah kalau ada macam ni, hukum ni banyak ni. Kalau kita ni kan ada kupas, juga orangnya disuruhnya diinai supaya ada nampak sedikit okey kan dan sebagainya. Itu terpulanglah, ikut sunnah kita ni inai lah cuma inai. Tapi kalau kita ni pun rasa-rasa jangan tahal ya.
1: Biar tak cuma
0: biar tak macam tu. Itu tanda kita ni bah. Maksudnya identiti kita ni, umur sudah kita ni. Catulah.
1: Ni orang cahaya kubur kan? Ada orang saya mendengar cahaya kubur. Lurus ke tu Ustaz?
0: Kalau untuk cahaya untuk di akhirat memang ada pernah jual tu. Tapi kalau cahaya kubur yang saya tahu bacaan Quran. Kalau indah awal tu sudah orang yang bau benar tu bercahaya di dalamnya tu. Awal macam mana kalau orang dah berambut payah je tu.
1: Satu penerangan yang bagus.
0: Sama keduanya kalau orang tu meninggal awal, anda dah bau ban pakai rambut hitam. Macam mana dah bercahaya tu?
1: Tu nah masuk common sense lah. Itulah dia. Tapi Ustaz kalau dalam keadaan ya kan, kalau bau ban ni gatal kepala. Boleh ah? Boleh dicabut?
0: Boleh.
1: Kerana dan, kesihatan betul.
0: Kalau untuk kesihatan.
1: Gatal. Kukut-kukut. Kan?
0: Tapi ada anulah juga kadang-kadang terpulang pada individu masing-masing. Tapi untuk kebaikan kita ni jangan terdicabut. Untuk kebaikannya, sebab itu adalah simbol kita ni bahawa umur kita ni sudah tu mecacah. Maksudnya tu ya tah umur kita sudah sebagai satu petanda.
1: Ada border lah tu sudah. Dah lagi 16 tahun. Catulah contoh.
0: Cuma itulah.
1: Contoh.
0: Jadi itu di antara yang kalau kita ni lihat daripada yang berlaku. Sama, tapi berbeza dengan kalau sekiranya soalannya ini berkaitan dengan tanda-tanda ia akan mati. Itu lain lagi tu. Itu lain cerita. Tapi apa-apapun ia akan nampak dirinya dalam ketika mana ia dalam apanya kita ni perubahan pada fizikal ataupun daripada mentalnya, insyaAllah. Ya,
1: dan salah satu juga mungkin kerana jatuhnya kesakitan yang tidak mau baik-baik kata.
0: Yes, itu di antaranya juga. Tapi kan kesakitan ini memang ialah bukannya macam itu, bukan kesakitan ini boleh penyebab kepada kematian. Tetapi ia merupakan sebagai satu asbab berlakunya kematian. Macam begini Rasulullah SAW. Kita tahu kan apabila Rasulullah SAW panas ada yang begitu sampai dalam 13 hari kesakitannya, demamnya, dan panasnya kan. Tapi itulah walau macam mana sekalipun dalam keadaan yang tenat apa itu ini, tapi tetap teringat untuk bersembahyang dan berjemaah.
1: Itu jangan hebatnya tinggal lah.
0: Kita ni ialah kalau kita ni mungkin berbeza. Jangan terjauh waktu kita ni sakit kepala saja. Macam kalau kita ni tunduk macam kan gugur otak ni atau mata tu kan tercabut rasanya tu
1: kadang-kadang kan terkeluar rasanya.
0: Kan terkeluar rasanya. Tapi kita ni dah sampai ke tahap macam tu. Maksudnya tu kan sembahyang ku. Mungkin dah dewa. Mungkin kalau ada pun ada segelintir. Tapi kan kalau sudah macam-macam

0: takut mata tu kan tergugur, terlumpuk ni kita ni.
1: Terjelumpuk.
0: Dia mungkin dah kan sembahyang tu, tapi Islam ni hebat. Ia ada cara. Kalau kita dapat berdiri, duduk, dah dapat duduk berlimpang. Tapi udunya pun boleh ada cara-cara tertentu. Jadi apa-apa pun, mudah-mudahan kita ni melihatlah orang-orang yang yang telah pun menghadapi perkara macam ni, kita doakan. Yang penting bagi mereka yang sakit, jadikannya sebagai satu kafarah. Jadi kita jangan mengusutlah. Semua orang ada sakit sebenarnya. Tapi dalam diam-diam pun orang dah akan mengaku dirinya itu sakit.
1: Aku sakit. Ada yang bagi tahu.
0: Jadi itulah, contoh. Belajarlah macam mana Nabi Ayub ia memohon kepada Allah, "Anni masdar duru anta rahmur rahimin." Maknanya, "Ya Allah, aku menghadapi sakit. Tapi hanya Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Sayangi." Dia mengatakan, "Ya Allah, aku sakit. Cuba betulkan deh, ubatiku deh." Contohnya ada pak. Tapi mintanya Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi apa-apa pun, terima kasih kepada yang bertanya. Soalan itu cantik sama sekali, wallahu a'lam.
1: Ya, jadi ada yang bertanya, adakah live ninya? Memang live ni, kami setiap hari Kamis memang live. Setiap hari Jumat kadang ulangannya tu besok tu nyinta. Jadi pastikan bis kita bersedia setiap hari Kamis, kami akan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muskris Ban Safari, bermula pada pukul 1:30 ni kan habis pulang sudah ni nyinta. Boleh bertanyanya, okey. Aku ni tadinya uban nantunya simbol kategori tua kannya. Tapi yang kan halnya anakku baru masuk 18 tahun tapi rambutnya banyak putih. Itu barangkali faktor kesihatan.
0: Itu cuma ni saja. Ya, kadang-kadang memang jangan terjauh. Itu anak 18 tahun ah. Cuba kita pergi ke Eropah, ke Eropah. Awal lahir pun sudah putih.
1: Sudah. Benar ada saya mendengar tu.
0: Tapi di sini kita ini menjadi kelaziman. Macam menjadi apa yang kita ni, anak sudah kehidupan kita ini, anak lahir rambut hitam. Tapi bila rambut hitam dan menunjukkan sudah berumur, mungkin ia akan rambut tu jadi putih. Jadi putih ini macam-macam. Diorang beritanya faktornya
1: keturunan,
0: faktor ini
1: kesihatan.
0: Tapi memang pada dasar kalau dari saintifiknya memang macam itulah. Tapi kalau kita ni melihat kepada ambilan kita ni, maknanya ini ada sebagai satu kita ni punya tanda.
1: Tanda berumur.
0: Berumur. Maksudnya tu ialah kalau sudah macam ni, tandanya ni jadi macam ni. Ada orang kadang-kadang saya tu jumpa umurnya 50-60 tapi tidak ada beban.
1: Benar.
0: Tidak ada beban. Jadi macam saya pun heran apa
1: macam
0: tu,
1: saya.
0: Contoh.
1: Tapi Ustaz mana nampak?
0: Biarlah. Sebab tu tak. Kita dah berjanggut kan dah berzumit.
1: Ibu tu dong.
0: Wallahu'alam lah.
1: Allahuakbar. Kita ni bergurau Ustaz.
0: Tapi yang penting macam mana ni. Kita ni kan beritahu apapun bentuknya. Kan kita ni apa tu. Nah, ada dalam Quran pun beritahu syaiba. Mana itu dalam keadaan yang pertama itu yang tepat tua. Tua ataupun beruban dan sebagainya. Tapi satu kan saya kita katakan dalam hadis mengatakan sini, banyakkanlah uzkuru hazimul ladzat. Ini selalu saya katakan dan kita ingatkan. Saya pun mengingatkan, saya cerita sebab untuk ingatkan diri sendiri. Uzkuru hazimul ladzat, mana banyakkanlah kamu memperingati kesenangan yang boleh menghilangkan kesenangan. Apa dia? Qalu ya Rasulullah, ma hazimul ladzat, apa dia yang boleh menghancurkan kesenangan ini? Qala al-maut. Maksudnya kematian. Jadi apapun bentuk kita ni, tanda-tanda kita ni. Contohlah, dulu tarang mata, sekarang 4 mata.
1: Betul.
0: Contoh. Lepas tu, dulu mungkin kita ni boleh kuat mendengar. Sekarang ni, ya Allah, sikit-sikit terdengar lain bunyinya.
1: Apa?
0: Jadi kemarahan.
1: Kemarahan.
0: Jadi, itu tanda-tanda kita ni itu sudah, kita sedikit-sikit Allah tarik nikmat.
1: Betul.
0: Jatuhlah, sebab tu kita takut, yang kita ni ngawa, hidup dalam keluarga. Dalam kekeluargaan itu kalau anda ada apa rasa hormat menghormati, anda ada rasa untuk kita ni kan apa ni kita ni berkasih sayang, bercakap-cakap baik, seolah-olah nikmat apa tu keberkatan tu kena tarik mah. Jadi bila sudah jadi cuma tu, macam mana kita akan merasakan kenikmatannya? Sama juga kita ni sekarang ni, kita ni yang masih hidup ni boleh kita ni bercakap, tapi sudah menjelang kepada kematian dah kan mungkin kita bercakap. Jadi yang tinggal tu apa? 3 benda. Maknanya kita punya amal jariah atau yang sedekah yang kita ni sedekahkan itu, lepas tu ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kenapa Rasulullah katakan dalam 3 benda ni? Cuba bayangkan kerja apa wah. Di satu kan kalau ditanya kepada Sayyidina Ali mengaitkannya apa penting ilmu ke harta? Memang ilmu dikatakannya sebabnya ilmu ini ya ia akan hilang bah. Tapi ia akan berkembang. Tapi harta ia akan hilang.
1: Habis.
0: Harta pun mudah kena curi. Tapi ilmu akan kena curi. Jadi maknanya di sini hati paling penting. Kita sampaikan sedikit pun jadi amal jariah. Tapi kalau kita ni ajar benda-benda baik, itu amal jariah yang mendatangkan dosa. Payah sikit tu. Lepas tu sedekah. Sedekah kita ni banyak. Kadang-kadang

0: Ya, jom mikirkan lah. Yang masalahnya kalau orang berwakaf. Ya, ini kuwakafkan tu nya, tapi dia bercerita wah. Patutnya beritahu ya, kalau sudah negeri baik jangan dipakai ya, buang tani ndak sampai hancur. Sampai hancur. Wakaf pulang bandar, wakaf bampayan. Jadi tidak ada manfaat. Itu maksud saya tu. Bila ada wakaf ini beritahu, kalau sudah negeri baik buang tani. Ataupun beritahu kalau kan mau berganti kami ganti. Contohlah. Mesti ada macam tu kalau tidak. Sampai bila tu yang akan anu bah. Tapi tujuan wakaf ini untuk bermanfaat. Contohlah orang yang mewakafkan tanah-tanah perkuburan itu bah. Besar pahalanya tu ah. Orang belikan buatkannya rumah untuk orang mati, orang meninggal. Sampai bila ya di sana tu sampai atutah ya, ganjaran pahalanya berterusan tu. Sama je orang yang membuat masjid, orang yang apa, semua tu ada manfaatnya. Dan banyak sedikitnya kita ni walaupun sebiji bata kita ni jadikan sebagai penutup masjid yang dibuat itu. Masya Allah, sampai bila-bila pun ganjarannya
1: akan diterima.
0: Akan diterima. Lepas itu anak yang soleh, anak soleh ni mana ada jadi untuk mesti ada mesti ada label. Kita anak soleh kan, anak soleh. Anak apa bahasa orang tua-tua, anak soleh kan anak mentaleh.
1: Mentaleh.
0: Bukan, yang penting macam mana yang kan kita ni mau. Satu saja, bila kita ni penghujung nyawa kah, orang-orang masa umur tua kah, ada orang menjaga kita ni bah. Menjaga ini umpama contoh ayah mendoakan kita ni Rabbi fili wali walidayah orang. Satu, keduanya kalau hampir-hampirkan mati, siapa kan memeduli kita di hospital contoh. Siapa kan menuduk kita ni kan mentalkikan kita ni, itu yang pentingnya. Lepas satu lagi sudah tertutup contohlah. Sudah kita ni apa tu telayah di hospital. Contoh sampai-sampai terlepas sudah apa ni nyawa kita sudah lepas. Siapa akan meratakan badan kita ni? Siapa meluruskan tangan kita ni? Siapa akan menutup mulut kita ni yang tanggap langgap? Jangan pulang kadang cakapnya ohnya kubur kita ni masing-masing masuk katiku lah benar. Kalau macam itu sendiri kita mandi, sendiri kita
1: masuk ke kubur,
0: sendiri berkapan, sendiri kita mengguntingkan kapan itu.
1: Jadi jangan sombong lah dalam kehidupan
0: ceritanya. Jadi apa-apa pun kita ni kalau kita ni ingat penghujungnya itu, insyaAllah akan sebab sedikit mengubah diri kita ni. Anda kan kita ni ada ke tahap itu tanya ke Jahpaw tadi. Anda kita ada tahap kesombongan. Anda kita ni kan menzalimi orang. Anda kan kita
1: menyakiti,
0: menyakiti orang. Anda kan kita ni menghancurkan hidup orang.
1: Betul.
0: Pasti insyaAllah ia akan beri manfaat kepada diri kita. Wallahu a'lam.
1: Betul. Ya, kadang-kadang orang yang menyakiti kita ni ustaz, orang yang kita ni kita kenal. Cuma mana pernah menyakiti kita ni, tapi dia kenal. Itulah contohnya ya. Jadi jangan jadikan perkara ni seolah-olah kuman yang menyakiti hati kita.
0: Betul. Macam virus.
1: Virus. Betul. Virus. Jadi bersihkan jiwa kita. Untuk apalagi untuk di hujung hayat kita ni.
0: Ingatkan saja, atuh saja kita ni akan hanya kita ni hari ini tidak akan menunggu di hari esok. Kematian kita ini tidak akan menjanjikan apa yang kita ni bawa. Jadi apapun mesti ada persediaan untuk di hari kandila. Dan di samping itu juga macam mana kehujungan hidup kita. Itu mesti kita amati. Kalau atuh dapat kita ni amati, insyaAllah ia akan memberikan satu yang kita ni perubahan, perubahan positif ke arah sesuatu yang mengingati. Kan banyak duit pun kalau tidak ada tenang dan nyaman hati. Susah pun baik pun seolah-olah macam ada gantungan. Mana siapa tempat kita ni bergantung? Allah Ta'ala. Kalau kita ni minta Allah Ta'ala, kenapa Allah nak bagi hari ini? Sebab kalau ia bagi hari ini takut kita sombong. Jadi kita ni ingat-ingat balik. Biar tak Allah Ta'ala membagi di satu kita ni sangat-sangat memerlukan. Jadi keadilan Allah Ta'ala ni pasti akan memberikan satu pengajaran arah kita ni. Dan yang paling penting, kita ni jangan meminta untuk mati. Tapi jangan meminta untuk mati, namun bersedialah untuk menempuh kematian.
1: Jadi bersedia dengan apa? Dengan amal ibadah kita.
0: Amin. InsyaAllah.
1: Ya, Alhamdulillah. Begitu jelas sekali penerangan daripada ustaz. Dan banyak juga yang menghantar lagi di saat-saat akhir. Kami mohon maaf tidak dapat membacakannya kerana masa pun sudah berakhir. Saya ambil sedikit lagi waktu ustaz tadi. Jadi terima kasih ustaz dengan penerangannya. Semoga apa yang kita ni dengarkan tadi, selama ni kita ni bertutup mata, bukalah mata kita ni, bukalah minda kita ni. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi ustaz di lain kesempatan.
0: InsyaAllah.
1: Sebelum salam manis dan assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pukul 2.31 minit petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih terus bersama kami. Ya, terima kasih juga memberikan perhatian bersama kami dalam rancangan Nur Iman sebentar tadi. Dan mungkin ada yang baru saja mendengarkannya. Rancangan Nur Iman ke udara setiap hari Kamis pada pukul 1.30 minit petang dan siaran ulangannya pada hari Jumaat ya, pada pukul 2 petang bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muskris Masafari secara langsung. Jadi mungkin ada persoalan dengan tajuk yang kami sediakan, anda boleh menghantarkan melalui dalam WhatsApp 8333-941 setiap hari Kamis ya, pada pukul 1.30 minit petang. Ya, sekali dan apapun, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua memberikan perhatian bersama kami. Ya, jadi hati-hati Ustaz dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Ya, baik, kita kongsikan sedikit ramalan keadaan cuaca untuk petang ini. Di mana jenis amaran hujan lebat sekali-sekala peringkat kuning ataupun berwaspada. Risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 45 km sejam. Ya, kawasan terjejas di semua daerah dan amaran ini akan digunapakai sehingga pukul 4 petang ini sahaja ya. Jadi ke manapun hala tujuan habis, kita hati-hati selalu tingkatkan kewaspadaan dan biarlah memandu secara perlahan. Yang penting kita selamat sampai. Dan pastikan jika perlu untuk menyalakan lampu kenderaan, kita nyalakan ya, untuk memudahkan semua pihak untuk melihat kenderaan yang akan datang. Ya, sekali lagi tingkatkan kewaspadaan dan jangan lupa untuk berdoa semoga perjalanan kita dalam lindungan rahmat Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Dan anda sedang dihiburkan di ruangan lagu-lagu antarabangsa di petang ini sehingga pukul 3 petang. Dan selepas 3 petang nanti, selepas berita perdana, kita bersama rakan-rakan kita. Ya, jangan lupa ada cerita, ada apa tu? Ada cerita, saya pun kurang pasti, yang akan dibawakan bersama rakan-rakan nanti ya. Ya, setiap hari Kamis juga bermula pukul 3 petang. Ya, baik, terus kita berhibur lagi di ruangan lagu-lagu antarabangsa di petang ini.

Ya, sebuah lagu dari Dr. Victor, Have You Ever Seen The Rain? 2.37 minit petang. Terima kasih Sarbanun K. Katanya aku ada cerita. Ah, tu dia. Aku ada cerita setiap hari Khamis ya, pada pukul 3 petang nanti.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya, sebuah lagu yang cukup menyentuh perasaan ya. Filem yang memang digemari ramai suatu ketika dulu, Ye Vedaraha, yang diminati oleh rakan kita Mai, katanya favorite ni nya cerita Ye Vedaraha ni. Ajah Jerry juga minat lagu ni usulnya. Ros, Kak Ros lambat kanan sampai anaknya macam muka sipunamnya Ye Vedaraha. Alhamdulillah cantik sekali. Itu dia. Okey, jadi semoga yang minati lagu tadi terhibur hendaknya bersama kita. Dan nampaknya sudah cukup sekian pertemuan ada bersama saya untuk hari ini saja. Fauza mendudiri diri. Saya tinggalkan sudah dengan beberapa buah lagu antarabangsa. Selamat hari Jumaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus setia bersama di Harmon FM, Inspirasi Keluarga Bahagia. Khamis 26 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama 14 Mei 2026 Masihi. Seperti biasa, kita bersama dalam segmen Aku Ada Cerita bersama Alif dan Helmi. Bisa kita boleh hantarkan cerita-cerita menerusi WhatsApp Harmon 83339 41. Sehat kita? Hello? Excuse me.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ah?
1: Saja kena kau tu. Oh, mencuba.
0: Anang pengen kita. Ditanya tunduk, ya diam, nam jawab dengan kepalanya bertukuk.
1: Alif, apa kabar Alif?
0: Cuma tu saya caranya untuk ia berbunyi. Kalau orang dah tahu anu pula tu, macam gelisah pula tu ya. Cara dah hajur berbunyi dia.
1: Kalau DJ baru.
0: Cara dah hajur diam. Diam. Cara dah hajur ya. Aduh dia berbunyi bersuara. Cara tu saya.
1: Dia nanya tu, memang tutupnya mic. Legaunya. Dah lagi melihat mua.
0: Alif sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi memang aku mesti ada cara supaya berbunyi. Aku pun gelisah sebenarnya.
1: Pandai tak kau, pandai tak kau ngubat tu.
0: Hello.
1: Tapi yalah kan, biasanya kalau kata ni bercakap lah berdua kan. Kalau apa di berbunyi cuma tu ndak menyoti begamit.
0: Iya tah. Adi jauh apa ku gamit. Kayak batis pun ndak ku sampai.
1: Dia datang.
0: Jangan sampai ku bawa girisan panjang cikgu gama dulu tu. Ada girisan kayu.
1: Yang tiga kaki betul.
0: Apa?
1: Tiga kaki.
0: Takut tu melihat girisan itu.
1: Ada lagi yang girisan ada
0: girisan kayu tu.
1: Girisan kayu yang ada basi di depannya sedikit.
0: Atau panjangnya
1: Atau 1 feet. Memang sekaki lah. Tapi anu
0: gagar tu kalau sekolah gambar selalunya ada garisan panjang kayu itu. Bilanya cikgu mengampaskan ke meja, bergagar tu, diam tu, diam.
1: Bukannya melapik
0: bunyinya. Hijau biru tu mua. Ndak cuma patah garisan itu.
1: Tahan garisan.
0: Iya tah. Tahan. Ndak pelang kuat banar cikgu gambar sekarang itu. Sekadar untuk menggagar je tu. Supaya yang bising-bising ni macam.
1: Tapi itu tusingan melihat garisan itu sudah macam.
0: Banar.
1: Ya Allah. Tekan dong ni kenambat.
0: Punca. Ia menjadi punca dalam kelas. Punca yang bising itu. Bila kena marahi cerita itu beri malu lah. Kawan-kawan ada kan. Jadi sifat malu itu kuat dulu. Bila keteguran. Bila nyanda keteguran. Hilang tu ya sifat malu itu. Gauknya berlebih. Cuma itu.
1: Sampai terbawa-bawa lagi. 2-3 orang lagi dibawa geng tu.
0: Nanti ku mencari. Nanti ku membawa kemari. Untuknya berbunyi. Ndapai aku berdialog.
1: Cucuknya ni.
0: 83339 41. Hantarkan cerita-cerita bis kita. Ini ada satu cerita ni. Assalamualaikum. Indra. Indra. Siapa? Kan bercerita pasal 3 tahun lepas. Ni Halif dengan Helmi ni. Salah orang kita ni. Masa tu hujan lebat di area Sungai Kabun. Kami ni menguruskan kanak-kanak murid balik sekolah. Masa tu saya yang bertugas memata-matai anak murid. Dalam bas dan di luar bas. Ya ni cikgu kah? Tadi baru cakap pasal cikgu.
1: Usulnya.
0: Ya tah. Oleh sebab hujan lebat, terstak kanak-kanak murid kan balik sekolah. Tapi dia jauh mau-mau anak murid ni kan balik ke berbasahan. Selesai anak-anak murid yang lain, kan mengambil lagi anak murid yang lain. Sekali dalam perjalanan, kedengaran bunyi kanak-kanak menangis dalam bas. Bila ku menoleh, dah ada lagi berjelama, kambang bulu rasanya. Sekali, saya cek di belakang. Rupanya ada anak murid ketinggalan. Pasal safety beltnya dah pandai membuka. Allahuakbar.
1: Dia lagi dapet tau.
0: Ya tah. Berpusing tak berbalik mengantar di bus stand Sungai Kabun. Kebak-kebak saya sedanya. Ya tah. Annoyingnya tu kalau musim hujan dah lagi tercek dalam bas satu clear ke indah. Pasal sana jauh hujan labat. Khawatir lagi dengan keselamatan anak murid. Sampai ada anak murid yang bertinggalanan. Dari volunteer PAP besar. Tu cerita pasal anak murid ketinggalan. Safety belt depan dia yang membuka.
1: Masih dalam bas.

0: Indah je bersuara anak ni.
1: Sekolah mana ya? Sekolah. Oh.
0: Indah bersuara. Pemalu macam kita dulu masa.
1: Tapi terus menangis. Terus menyindak.
0: Selalunya cuma tu ayah takut kena marah, Pak.
1: Ya, sudah tu badannya damit. Dan nampak. Lihat set mirror dan nampak. Kalau ia driver lah.
0: Oh, Pak.
1: Kalau

0: Boleh habis kita kongsikan kepada pendengar, hantarkan 83333. Eh, banyak juga.
1: Empat buting eh, tiga.
0: 83333941. Kalau dulu kan 6 digit nombor telefon kan ni. Lepas itu
1: dah tahun-tahun. Bukan dengan 6, 5 saja.
0: 5.
1: Di zaman kita tu. Telefon rumah kan?
0: Apa? Lepas itu kalau telefon bimbit, 6 digit awalnya. Lepas itu dah tahu tahun bila ia bertukar jadi 7. Ini mustahil nanti akan jadi 8 digit.
1: Pasal saudara kata ni di sebelah 8 kan, tidak 7. 7 juga.
0: Hampir lebih.
1: Ada lebih. Lebih. Oh,
0: 10 rasanya.
1: Nah, ya sebab apa tu nah?
0: Pengguna. Keramaian pengguna. Ada lagi seorang 2-3 telefon kan, kita saja 7. Kita saja 7.
1: Bising kau. Dapatan dia.
0: Oh, apalagi mana yang dah makin bertambah nanti nombor itu. Tadi dengar lagu dulu.
1: Tapi telefon ku ujungnya sama.
0: Apa? Ujungnya sama, dapatnya indah. Tapi sebenarnya boleh kan dua SIM untuk satu telefon kadang ni. Lebih mudah. Lagipun ada yang e-SIM atau sudah.
1: Mudah-mudahan sampai 7 lah. Satu phone.
0: Nombor telefon kita berapa? Berapa? Nombor telefon kita berapa tahun sudah kita pakai?
1: Dari awal
0: bila?
1: Dari mula-mula.
0: Tahun 90.
1: Zaman apa tu? GSM.
0: Jipun.
1: GSM.
0: Zaman Jipun. Zaman Jipun. Aku tahun GSM itu 99.
1: Belalih bertukar, tapi nombor masih kekal lah.
0: Sama. Aku dari tahun 99 masih nombor yang sama. 27 tahun umurnya.
1: Bila aku lebih lagi itu? Tidak.
0: Mengambil PhD sudah.
1: Awak sampai sudah.
0: PhD sudah. Telepon, nombor telefonku akunya indah. Dengan lagu kembali selepas itu.

0: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga

berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Okey, kembali bersama dalam Mesra Harmoni. Segmen aku ada cerita bersama Alif dan Helmi. Untuk hari ini siarannya Khamis 14 Mei 2026 Masihi. Kami akan membacakan cerita-cerita bersekitar lebih kurang 1 jam 30 minit daripada sekarang. Jadi hantarkan cerita-cerita yang ingin bersekitar kongsikan ke 8333941. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang dan ceria DJ berdua. Ceritaku ni masa aku tinggal di kampung Aing dulu. Mamaku selalu menyuruh membeli barang di kedai selabu. Ada sehari itu dua kali membeli di kedai yang sama. Ada ceritanya mamaku nyuruh membeli lada, sirah, gula dengan surat khabar. Sudah aku sampai ke rumah dan diceknya mama surat khabar mana. Bah membeli taku ke kedai yang sama dengan confidentnya balik ke rumah sambil membaca surat khabar. Indah semana-mana terpuruk taku habis habis luka dari buku lali sampai ke paha. Dalam pikiranku macam mana boleh lubang sepapan nada. Padahal ke kedai mula-mula tadi dah jual ada lubang. Meluah juaing mataku tapi bukan ku menangis DJ. Menangis tahu dah tu. Dinamakan. Kamu sudah meluah air mata. Mun meluah air liur, tes liur. Ataupun kita tidur. Meluah air mata tu menangis tahu dah tu. Sakit tu lah. Dari buku lali ke paha.
1: Dia termasuk kan?
0: Awak. Terpuruk betul. Ni orang kata ni. Macam setua-tua lagi kita baca kabar sambil berjalan. Sekali, apa kisah surat kabar itu? Bertemu rayan, berterabangan, basah. Apa jadilah kita lepas itu? Kita kena kasihan ni kah? Kita kena marahi oleh mama kita?
1: Confirm ada kepujian tu.
0: Karanya mama kita tu nyata buku sekolah nak kau mau membaca surat kabar membaca kau. Kadang lagi daripada selamat tu kalau dulu tu. Silap-silap cuma tu bongkit yang lain-lain tu. Mun lagi dulu. Bukannya aku menangis tu DJ. Badar tu tu.
1: Tapi belahi ke mata.
0: Aduh.
1: Bukan set mirror DJ. Bukan.
0: Rear view mirror. Okay, ini the gambar. Suka gantar gambar ke tadi dorang ni.
1: Salam hari Khamis DJ, semoga sehat selalu. Bacakannya barunya setiap minggu ada ACC yok, ada DJ cuti. Nah, gambar DJ cute flawless. Ada bunga semasa bertugas.
0: Kita nyuruh habis cuti. Kita menyuruhnya. Biar pendengar lain marahi kita. Apa nanti tah kan cuti. Aku cuti bulan depan.
1: Aku bulan 8.
0: Bulan 8. Ini jauh bunyi ya. Aku bulan 8. Helmi bulan 8. Assalamualaikum. Ini kan bercerita pasal dulu amitku zaman tinggal kampung air. Masanya damit nombor sekolah pandai dorang escape. Dorang bertapuk arah daram murang. Daram biru tu. Ada 40 pejamu nak. Kerana si baik panas dah lain-lain. Padahal diri mencari tu ke mana-mana sampai rumah orang. Ia tergayanya kan nombor sekolah. Habis dia takut sebab nenek borutan menguyung mencari. Jadi kisah dari indung. Bangun dulu tu ya Allah. Belusir betul. So sepentaran itu kena bubut mana?
1: Mana? Ya, bukan apa tu, Lipa. Zaman itu lah. Nini itu, durang sudah ada pelajaran, Pak. Bukan...
0: Durang nama ke tani pun macam
1: itu. Macam itu. Jadi, kena tekan benar-benar. Nganya itu tuh ulan.
0: Lurus. Bermara pelan dulu. Itu macam karena ini senang ada Google untuk tani tahu apa persoalan-persoalan ini. Kalau dulu, kita ni paksa menunggu cikgu atau ada kawan yang lebih faham apa yang kita ni indah faham masa belajar.
1: Indah kau sekolah, indah kau pemandainya orang tu. Mesti juga pasal tu sampai kesana kemari sanggup nininya
0: tu. Bata dulu senggit setengah dibagi dua tu untuk benar. Sekolah pagi, sekolah petang. Pandai-pandai itu menjimat.
1: Besar sudah tu ya, senggit setengah.
0: Zaman kami.
1: Kalau kena aku dulu.
0: Zaman kita seringgit setengah tu kira macam mana tu. Boleh sudah kita belagak tu.
1: Kau mau apa?
0: Sen siling. Mikir tu dulu kan baginya sen siling 50 sen. Macam mana aku kan memacah ia jadi bagi dua ni ah. Dulu tu bah.
1: Kalau sini setengah wah.
0: Tapi cukup lah alhamdulillah.
1: Ambil saja. Sumbung tu ya.
0: berguna juga. Jadi jadi manusia berguna lah. Oh, dapat juga menghiburkan bis kita.
1: Benar. Assalamualaikum DJ, selamat petang. Aku ada cerita time raya, jalan beraya ke rumah saudara mara. Pakai kasut raya tahun lepas, kembali tahun ini memakai kali. Hah? Pakai kasut raya tahun lepas, tahun lepas kembali. Tahun ini memakai, kali kupakai telakap tu pak. Itu benar. Setahun dah memakai. Paksa aku jalan perlahan masuk kereta, laju-laju ku tukar pakai sandal. Malu ku terus banyak. Sejak ku bahnya.
0: Malu ku terus bah sejak itu.
1: Sejak itu. Dari lah hekal
0: di KB. Berapa umur kita lain ni? Baik lagi tu dari pak pintu masukkan ke rumah yang aku nyebut dari dari dari Kianggeh. Bayangkan mulut Nabi dari Kianggeh kan ke Mahkamah Basar.
1: Irit-irit.
0: Mahkamah Basar ah yang hampir spital, hampir ripas. Ah, kasut kula, tapak kasut kula kap. Mana nak buah aku menunjuk lakap kasutnya dah segerombolan manusia melihat. Bayangkan irit-iritku dari Kianggeh.
1: Rasa kamu menampuk.
0: Kamu dapat pahala tu je dah mau shortcut.
1: Ikut leluan atau ah?
0: Kenapa tadi tu ku pakai kasut itu? Aku tahu batah ku dah pakai. Bertahun dah ku pakai. Ku pakai hari itu.
1: Jadi risiko memang tinggi lah risiko. Oh,
0: jangan.
1: Jadi kalau
0: bis atau kita, bawa kasut lah ekstra lain kali.
1: Kalau in the pond, kalau bis kita yang masih ada terdapat kasut-kasut lama cuma itu, andangan itu lah prepare lah jahit ke apa
0: jahit,
1: dulu
0: lurus.
1: Sebelum
0: tapi dah bawa lagi. Kan selalunya kalau mulut Nabi kita ni bawa bag job itu untuk nyimpan minuman. Minuman pemberi sedekah orang itu kan. Bawalah kasut atau selipar kah sekurang-kurangnya takut kejadian lah. Macam kedai kau itu. Irit-irit eh. Ndakan berkasut panas.
1: Baik dia awas-awas.
0: Assalamualaikum. Cerita 28 tahun udah berlalu di sekolah agama. Aku sama kawan ku tu selalu kena wanted oleh cikgu agama lelaki. Ada sekali kami kelambatan masuk derjah. Dituduhnya kami escape bandar pulang kami minum di restoran terlalai 30 minit. Dimarahinya tak kami ni kawan ku lagi anunya berisi. Nda kami ngakun. Suruhnya bersumpahlah namanya kami terlambat masuk bukan yang kami escape. Nda paham cikgu tu maksudnya escape. Selang seminggu kami jalan kaki kan ke sekolah. Terlalai juga kami ni pasal ngambil biji gatah. Kira akhirlah kami sekolah kedapatan cikgu yang sama lelaki juga. Kami juga kena bawa ke bilik disiplin. Ini tak kawanku yang berisi ni kan cucuk parutnya oleh kena cucuk parutnya oleh cikgu pakai

0: lunjuk. Ketawa aku pasal dia macam berkirik senyum. Kata cucu itu, apatah apanya kata cikgu. Kemarin kau nya anu diucapkannya lah.
1: Tabam
0: cabinya. Kemarin kau cabi ya, nya bersumpah kau dah skip. Aku sakit parut ketawa sampai tergugur berjegatah dari lipatan sinjang. kesian ku ni kalau dikandang kini ia kembali ke rahmat Allah. Sudah semoga roh jadi cucu rahmat. Itulah yang tinggal itah, yang tinggal ini cuma kenangan-kenangan itulah. Yang pergi kata ni, yang ada ni doakan sajalah.
1: Tapi itu tu, ni orang apapun yang tadi lalu ya. Walaupun orang sekarang ni baru 5 tahun lepas ia melalui. Artinya itu adalah sebuah kenangan yang perlu kita ni pahat. Untuk kita ni
0: sentiasa dikenang. Yang boleh jadi cerita. Ini macam dikongsikannya cerita. Ada yang boleh apa menghiburkan hati itu.
1: Jadi setiap kali terkenang kawan-kawan kita ni yang sudah berpergian ni,
0: sedekahkan Al-Fatihah.
1: Ada berkesempatan untuk kan bersedekah arahnya untuknya.
0: Ya, di zaman sekarang ni banyak yang apa mental health dengan masalah depresi, apa lagi tu, neurosia lain tu, anxiety. Bila tadi kandang, hal-hal lama yang menghiburkan hati tu mungkin boleh mengubat sedikit lah ke apa kesedihan dan sebagainya.
1: Sebab atu namanya rindu, betul sebenarnya. Rindu suasana tu
0: berbeza pula. Kehidupan itu berbeza di zaman dulu atau dengan di zaman masa ni. Tapi kita ni laluilah mengikut peredaran masa.
1: Jadi kita ni yang masih ni orang bersedialah untuk menghadapi hari-hari mendatang kan.
0: Betul.
1: Yang lalu biarkan ia berlalu.
0: Yang penting jaga kesihatan. Kesihatan tu nombor satu. Kalau kesihatan terjejas, semua hal kita ni payahkan membuat.
1: Oh ya, tertunda, terbengkalai, terputus.
0: Perlu.
1: Segala-galanya.
0: Tu nah, baca.
1: Assalamualaikum.
0: 7428.
1: Assalamualaikum DJ, aku ada cerita. Cerita ni masa COVID tahun 2020, masa tu lockdown.
0: Ini pun COVID ini antara satu pengalaman yang tadi macam apa, anda sangka kita ni akan lalui.
1: Jadi ambil iktibar lah.
0: Iyalah.
1: Jadi kan dulu tu perintah berkurung dilaksanakan dari pukul 8 malam sampai 4 pagi. Kalau anda silap. Siapa yang melanggar perintah tu kan ada denda. Iya tah pada suatu hari tahun 2021, sepupuku ini umurnya dalam 5 tahun. Ia tinggal sebelah rumah saja, dalam berapa meter saja rumah kami. Patang itu ia ke rumahku belajar. Maklum, baru jauh sekolah, dah jauh hapra. Tiba-tiba sekolah dari rumah pasal lockdown. Aku tak jadi cikgunya. Belajar sampai pukul 5 lalu macam itu. Sekali siap belajar, cerita-cerita kami sama adikku juga pak. Tiba-tiba sepupuku umur 2 tahun ini bercakapnya, pukul 8 sudah, macam mana aku balik ni.
0: Pintar juga 2 tahun.
1: Tadi 5 nya. Yang mana benar ni?
0: Bisa je umur dia pada kurang. Boleh ku kurangkan umurku 20 tahun.
1: Sekali yang melihat jam di digital arah anak tu, arah TV tu lumpat-lumpat lah ya.
0: Pucat tu yang mengantar WhatsApp ah.
1: Sekali aku ni endang penyanyi juga. Nah, yang ku tidur sini tak kawan ya. Esok saja balik pagi sekali macam kan menangis semuanya. Adikku lagi menyanyi aja. Ya adikku, kalau kau balik kena gambar kau tunya. Kena denda masuk tunya mukamu di arah TV. Sekali aku video call mamanya sama babuku yang menjaga ya rumah sebelah. Kataku, ya ndak balik malam ini. Ya tidur di rumah kami bercakap ya. Ini mau tidur di rumah kaminya. Ku takuti lagi biar kau kalau kedapatan kena tangkap tuh mamamu. Karena video call itu. Menangis isak-isak. Mari kasihan juga ehnya. Kami ini luan penyanyi. Sekali ketawa takku. Kataku belum lagi pukul 8 lah. Jam itulah 18.00. Pukul 6 patang. Ya pikir asal ada nomor 8 itu di depannya. Pukul 8 itu. Berhenti menangis. Ketawa ya juga. Masa ini basar ya sudah. Tahu ya sudah format jam 24. Tahun ini ya PSR. Mudah-mudahan beroleh kejayaan nanti. Amin. Daripada anak-anak buah si Mahani di kampung.

0: meramu semana.
1: Artinya masa ni 11 tahun, oh, kan 12. Tinggi mata bayi situ ya.
0: Oh, nak luruskannya 5 tahun.
1: Oh, iya tah. Mana tadi tu? Yang mana kan tu?
0: No, iya tah.
1: Oh, yang melompat senaik tadi.
0: Oh, wow.
1: Assalamualaikum DJ berdua. Aku ada cerita kenangan menyelamatkan budak perempuan terjatuh ke dalam longkang basar masa hujan labat. Hingga air naik banjir di tepi jalan kawasan sekolah menengah Tutong tengah hari balik sekolah. Kebetulan aku nampak budak tu minta tolong. Lalu aku tarik tangan budak tersebut, angkat ke atas dengan selamat. Kesian, basah kukup. Kuyup kita. Kuyup. Kukup ndak aku tahu apa tapi kukut tahu kok.
0: Kukut.
1: Kesian basah kuyup dan menangis lalu naik bas balik ke rumah dengan selamat. Sekian kenangan yang tak dapat dilupakan. Thank you DJ berdua. Berpahal lah kita tu. Berkandang tu ya. Walaupun yang dekat mau berkandang tu ya. Macam aku dulu gugurnya ku gugur kain suka berjalan anu kan di titian tu suka berjalan siring-siring mencabur kain masin lamas daripada beranang tinggalam timbul. Jiranku melihat yang macam persembahan. Macam aku buat persembahan lah, no? Diving. Melihat yang dah ada perasaan. Yang menolong aku, Abang
0: kena,
1: India.
0: Kena biar lah.
1: Aku ingat lah Abang India tu. Tapi aku ingat muanya suai. Tapi yang menolong aku.
0: Tapi ialah ha, jasa tu.
1: Jasanya.
0: Jasa
1: tu. Bukan sekali tu aku gugur. Bukan sekali. Ini jarang. Oh, tapi jarang aku. Ya, boleh aku macam anu bertukar dagu. Arah pagar kayu tu kan. Tukar dagu macam tu.
0: Dia ketawa.
1: Indah. Dia macam tenang.
0: Siapa? Siapa tu?
1: Ya, pada-pada macam melihat persembahan persembahan Jim Rama di air macam tu.
0: Terjun cantik lah.
1: Padahal aku bila timbul, tolong. Ikut tolong macam tu. Bawa arah sikit ikut sambut dawanya. Masa-masa aku tolong aku sambut sambut macam tolong me macam tu ah. Tinggalam aku balik. Bila aku boleh timbul tolong me macam tu ah. Tiga kali lah, ada 3-4 kali. Tiba-tiba ada India ni melintas, ia yang terajun lah menyelamatkan aku. Pacah. Aduh. Bibi ni tu jiran ku. Oh,
0: iya kah?
1: Orang panggil tah siapa-siapa kah?
0: Siapa namanya ni?
1: Panggillah siapa-siapa kau untuk tolong aku indah. Dah kaya berdiat ah. Dia oh, wow. Tak nak dengan aku kena biar kau je baru kau tahu.
0: Kau gaul.
1: Aduh, tapi itu kan umur itu kan Allah punya kuasa.
0: Lima kan?
1: Bukan. Hampir. Satu huruf saja diubah.
0: Aduh.
1: Ya Allah. Parah ya.
0: Tapi itulah menjadikan dia indah sebenarnya kenangan atau astaga.
1: Mana dia? Kenapa? Menteks sekali lagi sampai berlompat lagi teksnya dia.
0: Nama 47.
1: Bah, kita baca yang mana?
0: Aku baca dia yang mana?
1: itu dan selamat petang di Jalif dan Helmi. Bakar BN apakan? Dilarang am bakar sampah masanya.
0: Yang begitu kehadiran.
1: Attendance wah demo telur ayam itu.
0: Ita. Assalamualaikum DJ berdua. Aku ada cerita. Ceritaku ini sudah lama waktu aku masih sekolah. Umurku masa itu 10 tahun. Adikku 8 tahun. Sebelum pindah ke Darat dulu kami tinggal di Kampung Sultan Lama. Ceritaku cuma ini. Babah suruh aku sama adikku membeli nasi ayam dibaginya duit RM30. Apalagi pindahkan cerita blur ya tah kami membeli. Udah datang di rumah kami lihat Babah ini nunggu kami di dapur. Rahmi di tempat makan ditanyanya, "Mana dia yang kusuruh balik itu?" "Ada di luar Babah," kata adikku. Kami sampaikan, "Kenapa pulang di luar? Cuba tah bawa masuk." Terus, "Ini udah Babah sediakan tempatnya sanangkan dibawa ke masjid," kata Babah. Jadi adikku ini terus tah mengambil. Kata Babah taruh tah simpan dalam tray itu. Sekali adikku ini taruh tah menaruh. Apalagi Babah bestefar dengan marahnya sekali. Jadi tahu gandum kasar semalus so kami balik. Namanya ayam.
2: Nasi ayam.
0: Rupanya disuruh balinya ini nasi ayam berjual di restoran. Karena marah taruh sih kami. Lain disuruh, lain kamu balik. Tidak dapat diharap kamu aninya Babah. Yang kamu balik ini nganya ayam doikong dalam rabanatu. 3-4 bulan naninya ndak ayam balik. Merah telinga kena merahi. Mana lagi Barat membawa datang di rumah kena merahi itu lagi. Mama berdiri di belakang Babah. Payah menahan ketawa. Apa tak kan ku bawa ke masjid nih kata Babah. Sekalinya mamaku membuat kita mie goreng. Siap karang tunya suruh anak ketani mentar ke masjid. Jalan

0: Nanti kitanya oh, mama sekejap lagi ajak baru tak baik muka mama. Itu tak cerita aku DJ.
1: Pasal dulu memang bila orang makanan ayam itu bahah kan, pemahaman kanak-kanak.
0: Nasi ayam awa. Makanan untuk ayam.
1: Awa. Nasi ayam.
0: Pindah gandum kasar gandum halus.
1: Gila. Buatnya macam popcorn gitu. Di baliknya dua-dua. Kononnya macam dah tahu yang yang kasar kayak yang halus ah. Jadi di balik dua-dua selamat lah, makin makin dah selamat.
0: Ayam dua ekor kan ini
1: rumah. Itu benar. Stok setengah tahun bilang tu.
0: RM30.
1: Itu banyak. Oh,
0: berapa kilo kan?
1: Boleh kita panggil situ ayam-ayam sekampung itu untuk
0: berapa ramai.
1: Oh, untuk baidang makan. Oh, berkenduri orang tu ayam-ayam. Kita ini kembali selepas ini, antarkan terus ke 8333 3941.

0: Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, Auda dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI, membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa

0: Okey, sekarang pukul 4.23 minit petang. Selamat petang untuk semuanya. Bersama dalam segmen aku ada cerita banyak yang dihantarkan ke talian WhatsApp Harmonia ni. Rins di Mengkubau katanya, assalamualaikum dan selamat petang Alif dan Helmi yang ceria. Waalaikumsalam. AC masa rehat lepas aku tu ke majlis orang kahwin. Kerusi sebelah aku duduk tu kan DJ kosong. Kali ada orang menggambit kedai aku dari siring, katanya ada orang duduk sini nilai. Aku jawab, ia bertanya tu, bikin beritahu. Ada orang duduk sini lah. Aku jawab lah, dari kita. Kami pun bersalam sambil dia duduk sebelah aku. Dalam hati aku macam aku kenal babuan ni. Tapi di mana? Udah aku amat-amati suaranya sama muanya masa dia bercerita tu. Baru aku terkenang DJ. Rupanya babu yang salah kereta 2 minggu lepas yang hampas kereta aku pasal...
1: Bersambung.
0: Pasal dia salah kereta. Diam ku terus, benda ku banyak bunyi. Baru tu saya cerita ku DJ. Terima kasih. Aku rasa babu tu dah ingat pula tu. Pasal dia samar-samar kita di dalam kan. Kita yang ingat. Kuat jodoh kita tu. Kalau kita belum berjodoh, yang dah nak laki-laki, bah, boleh sudah tu.
2: daripada siapa? Rins.
0: Ani volunteer PAP Basar. Ani yang tadi nyantar cerita pasal apa ni? Sudah tadi kan baca? Sudah je baca itu. Kenapa ya? Tenang kan tu?
2: Oh, mana kan? Oh,
0: tu 471 lah.
2: Oh, sudah
0: kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Atumnya. Jangan dam nagur.
2: Iya, tanya aku ambil kena tangan.
0: 996.
2: Assalamualaikum DJ. Aku ada cerita masa aku balik kerja dalam 18.30 hours. Masa tu hujan. Singgah aku ke Daruncit. Lepas sembali-mbali on the way balik, dalam perjalanan tu, penglihatan ku kabur. Kali ku wipe balik-balik, masih kabur. Kali ku tapus tah muka ku, rupanya aku nama kajar menata.
1: Ketawa aku corang-corang.
0: Itu benar. Indah nampak tu kita. Samar-samar benar tu.
2: Tapi benar tu lah. Ya, kebiasaannya sudah kabur kan. Datang
0: kebiasaannya hujan.
2: Indah ya. Dia tahu sudah ia kabur.
0: Rabun.
2: Jadi, rabun kan. Jadi ya, waktu hujan lagi kan.
0: Masalahnya tapus-tapus semua tu. Ini juga kecamatan tu. Boleh planting juga kecamatan yang tapus-tapus semuanya.
2: Awak baru tu realize.
0: Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Malam petang ni aku sama pembinian ke food festival kan, beli makanan. Sampai tempat gara yang diajar tim, lihat-lihatkan di Bali. Sekali bertanya tiap kanak-kanak yang berjual tu, apa kita Bali liau? Lama ti kuli, yau dipanggilnya aku. Baru je aku pension 55. Hilang liat ku kan membali. Sorry, ini cali cerita kau ni. Elmi ketawa cali dia tu. Oh, pension 55. Okey itu tanda hormat betul kita.
2: 55 cukup je sudah tu kena panggil dia.
0: Benar pula faham ku perasaan kita tu. Macam yang ku beritahu di Indonesia ku kena panggil om tu.
2: Oma.
0: Kena panggil om. Muda berumur dari aku manggil om. Last-lastnya dekat tanah nanti ku tanya kenapa yang manggil aku om. Rupanya itu tu pikirnya kita ni kira macam bosnya. Ia kira macam tuan betul. Dia waktu tuan dia tu maksudnya. 55 berhak sedalam mendapat gelaran atau
2: bukan juga di sini liau tuan.
0: Untuk menyamankan hati.
2: Jadi kita tanya anak atau kenapa kau panggil aku liau?
0: Mato bosnya mengajar karena bosnya mengajar
2: hormat. Hormat. Nampak orang berumur jatuhlah.
0: Kesian dia
2: pelak. Kurang kau gerang-gerang.
0: Sidup daripada anak itu kan tu. Panggil dia sidup orang tua dipanggil sidup Sidupnya bukan aku. Jangan raum aja nak. Pak dia takutkan anu. Baca.
2: Astagfirullah.
0: Saya kan DJ di Segerek Brunei. Antara DJ berdua. Antara DJ berdua ni ada yang pelari pecut kah? Mari tahu kan berlawan. Duduk kami minum yang piasau.
2: Mengenai kita.
0: Kenapa kita bertanya ni? Apa tujuannya? Itu dah 281.
2: Assalamualaikum DJ Alif Helmi. Aku ada cerita pasar raya tahun lepas. Aku ni jenisnya mun berjalan pakai kasut sport saja. Sandal atau slipper jarang pakai. Sekali tibalah hari raya pertama, semangat berbaju raya baru, pakai beg baru, jalan tah ni keluar rumah, berjalan ke

0: Di Sungai Kabun sekali dalam perjalanan, lihatlah ke bawah, rupanya aku pakai kasut spot. Jauh udah aku dari rumah, malas tekukan anu berbalik, katanya. Nyangkuk dalam hati, ndak apalah, bukannya akan dibawa masuk ke rumah orang. Nganya rasa depo hati sendiri sebab ndak pakai kasut raya di hari raya pertama. Kurang temarkah semangatku daripada Halimatul.
1: Ya lupa kah?
0: Awah.
1: Terbiasa. Alah bisa tegal biasa kan ya perembahan. Selain itu, dua kisah tem raya Juni. Tapi tahun bila indah ingat ah. Yang penting tem baru-baruan ada waste. Bapak kau ini bawa beraya ke rumah kawan lamanya yang baru-baru kecumpan berbalik somewhere RPN. Rumah perpindahan negara. So ke sana tak pakai waste. Sampai saja terus tak bapak ni bertanya arah tuan rumah. Ada siajah. Kena jawab. Awak ada bah masuk tah? Lakinya menyidangi kami anak beranak. Nya siajah solat tadinya. Ada yang turun sekarang. So makan minumlah kami ni. Bergambar-gambar kami yang empat adik-beradik ni. Pasal rumahnya lawa. Ngamang kelajian tu ke dapur kali. Kami ni melihat-lihat frame-frame bergambar. Frame-frame gambar bersusun atas lemari. Berubah mau bapa ni sambil berbisiknya. Lai balik tak ketahui. Lai je. Balik tak ketahui. Ngam je turun nanti ajah ni. Terus kami minta diri. Kali kan DJ sudah dalam kereta je bapa aku. Lai bukan kawan bapa tu. Rupanya rumah hanti ajah kawan bapa ni simpang sebalah ba. Pacah perut kami ketawa. Awar ada jua. Mudah-mudahan hanti ajah dengan uncle ajah tu dia ingat muka kami. Bisa je tuan rumah ni melayan kami macam kenal. Bapa ni jua pengerasi. Awal dia aku suruh teks bertanya lurus ke indah rumahnya time kami sampai depan rumah tu. Tapi je bapa lurus ni pakai waist sudah ni. Dah lain kali jangan confident waist lurus ah. Ampun kui. Jadi miscam. Ya, ya tu je bertanya ada si ajah ke. Berapa juta ajah di dunia ni?
0: Kita ke Perika pun ajah je. <tu. laughs>
1: Berapa ramai ajah di Brunei ni cuba tak?
0: Benar.
1: Bukannya kawan kita itu aja. Sedih. Tuna. Ya ada masa.
0: Assalamualaikum Dija. Aku cerita kisah aku membawa orang Malaysia baru datang kemari. Kira-kira orang-orang macam ada-adalah. Alkisah dalam perjalanan yang panjang berbunyi itu seorang ane. Maaf ya. Nak kesiring kejap. Aku okey lah. Ikut tak juga menyiring takut. Dalam 10 minit lah. Da bunyi-bunyi yang kan minta kesiringan ni. Lama-lama ada tiap cakap katanya, lama lagi ke? Sekali aku cakap, aku ikut kita. Kalau kita cakap jalan, aku jalan. Rupanya, ya ni kan kejamban. Maksud kesiring, jamban rupanya. Oh DJ Batah yang menahan jatuhnya. Sudah aku lama menyiring tadi itu. Oh astahawa.
1: Oh, kalau orang dulu cerita menyiring aku sekejapnya. Katanya kayak ia kan ke toilet. Kalau bukan selimah, sejimah tu namanya. Bukan. Bukan.
0: Dan dua-dua?
1: Bukan. Dua-dua bukan. Dulu tu aku tu bukan saja gugur. Bukan saja aku yang gugur. Ini kan betul bataku hari-hari gugur. Sampai bulan ini menjadikan betul bata 30 butir tu sebetul sebulan.
0: Mesti kau ni pakai anu ni, anu yang jenis.
1: Dah betul bata tu kan balik sekolah aku lambung-lambung. Ku bertalian, di bertalian. Ku pusing-pusing. Gugur kain. Nangis. Balik ke rumah kena marahi. Esok betul bata baru. Lusa betul bata tu gugur juga. Hari-hari. Jadi hari-hari betul bata aku bertukar. Jadi
0: kau ni dibagi betul bata anu ni. Betul anu, betul lada.
1: Kawan-kawan ku sekolah fikir aku ada orang kaya.
0: Hari-hari bertukar.
1: Mana-mana orang fikir aku ada orang kaya pasal betul mata aku bertukar hari-hari. Dia tahu aku kena marahi. Derjah 2-3 cantik lah. Bermarah. Kebisan.
0: Luan juga.
1: Salam DJ berdua. Guling limpang aku ketawa cerita DJ berdua ni. Setimah tu eh. Yang dah menulis. Yang dah menulis DJ Alifah. Kepisan katanya. Kita kali ni. Yo macam masa tu umurku dalam 7 tahun macam tu lah. Damit je masa tu. Yo dalam 5 tahun macam tu lah. Oh fikirnya aku ikut Olimpik.
0: Nah, aku ketawa ni juga. Tu orang menakan-nakan namanya.
1: Wah, apa tu mesti kita nakan-nakan namanya tu. Aku terkejut lah Helmi menyambut tu macam dia jauh. Padahal dia jauh. Satu huruf saja perlu diubah tu namanya.
0: Mau dicari tu, baik kita fikirkan.
1: Itu dah baca 7423.
0: Assalamualaikum DJ, aku ada cerita. Cerita ni batah pulang sudahnya 20 tahun, 20 lebih tahun. Pelakian ini membawa berjalan anak buahnya pakai kereta. Dulu-dulu pelakian ini terdapat kereta yang bermodified exhaustnya, berbunyi tabo. Masa dalam perjalanan itu, pelakian ini memotong kereta dari depan berbunyi exhaust keretanya ini. Sekali anak buahnya ini berbunyi di siring, zoom, zoom, zoom. Bam, berlanggar mati. Hah?
1: Iya, terus anak buahnya jatuhkan. Oh,
0: ya. Terus pelakian bercakap kan?
1: Bubunyi di sini, zoom, zoom, zoom, zoomnya bam, belangkan mati. Jatuhkan keadaan.
0: Datang ke rumah kakaknya, terus pelakian bercakap arah kakaknya. Nak muahnya, mulutnya ada kedicapnya kereta anu belangkar mati. Pikirnya macam kartun kali pecah sebula. Nak ketawakan pulang oleh kakaknya.
1: Tahu kita takut dia cabul. Ya kita tu restless bapa cuba.
0: Masanya nak buahnya tu kawin sudah. Ada dua anak-anak dari Indah di Lampung.
1: Restless kita lagi dah. Pandai gagar. Salam DJ Lef. Milah kali Milah. Bukan. Milah. Tadi kita sebut apa?
0: Selima.
1: Lima. Bukan, bukan, bukan.
0: Ini tukar satu hurufnya.
1: Awak ni ditebalik-tebalik kan. Jadi kita di namanya saja bukan. Ya satu huruf saja ditukar tu. Ya sudah namanya tu. Habis. Assalamualaikum DJ Lef dan Hail. Aku ada cerita kisah tadi pagi. Aku sama kawan ku kan meeting di tourism.
0: Panas-panas ni.
1: Oh, pendekkan cerita. Nyaman ni kalau petang-petang macamnya ada pisang, cucur pisang madu panas-panas. Pendekkan cerita, aku sama kawan-ku ni dapat parking ngam-ngam selekoh kan keluar part parking tu juga. Depan belakang ada kereta parking, jadi payah tekukan masuk parking. Aku ni bukan jua handal sangat pasal parking yang payah-payah ni. Paksa maju mundur sampai kawan-ku ni keluar untuk meliati. Melihatnya ni macam mana juga. Kan mengubati. Allah. Macam kamu mengubati juga. Tiba-tiba datang bini-bini Cina datang dari sebelah kananku. Lihatnya aku kial-kial maju mundur. Itu tolongnya lah juga. Ke belakang kereta aku tercina ni suruhnya aku maju. Maju suruh mundur. Suruhnya aku pusing steering kereta kanan kiri. Dan aku ikut saya lah apa yang ia suruh. Kawanku yang di luar ni perhatikan saja. Lastnya Cina tu okey boleh sudah dah tu. Berjalanlah Cina tu menuju ke keretanya. Kali apa nak masuk kawan ke dalam kereta bertentangan mata kami bah. Dah tu ketawa kami berhabis dalam kereta DJ. Tahu kenapa? Kami ketawa pasal Cina menolong kami ni. Tok keluar dari parkingnya tu. Atau kan aku susah. Ya parking.
0: Ya kan masuk.
1: Awak.
0: Awak Cina tu ngeluarkan.
1: Itu kan aku susah-susah kan masuk parking maju mundur. Sekali bukannya masuk keluar terpulang ni bah. Bukannya kami termarah ketawa bah kami. Dah tak kahiran kan meeting. Tahu-tahu Cina tu kan keluar juga berpusing tak kami parking tempat bini-bini cerita dia tu. Pecah bandar. Cina tu baginya selesai dah.
0: Menolong pulang
1: apa
0: keluar.
1: Tapi Cina itu parking depannya kan
0: leh. Di belakangnya.
1: Ah belakangnya. Back player keluar dulu tu ah. Oh ya takut ya menolong tu pasal takut tersimbit keretanya kali wah.
0: Ingau jati.
1: Depan dia keluar. Salah.
0: Pikirnya depan dia keluar.
1: Awak, pandai depan dia masuk. Ada orang depan pandai naik depan dia turun. Maju mundur. Persoalannya, berapa kali parking ku sabut tadi? Itu dah 8258. Takut ke gambarnya macam pemarah.
0: Assalamualaikum DJ. Boleh ceritakan lagi kisah kanak-kanak yang manggil nama kawan bapaknya? Umur dia
1: suka ya. Walaupun bukan yang ada sama. Tadi juga kami cerita sudah. Ya cane.
0: Itu paling kisah.
1: Kan kampung duduk pantaran. Dia selalu duduk sama bapaknya. So jidupan ni suka kuih lintas. Nggak tahu ke mana lah tujunya. Bapa si anak ini selalu menagur. Pada dop. Contoh arah sidup. Kalau sidup lintas apa ada dopnya. Ada sekali itu bapaknya ni dada. Yang hanya yang duduk di pantaran itulah. Pantaran lah kali ya. Lepak sana. Ada tak jidup ini melintas. Jadi bila bapaknya dada, ialah yang menagurkan jidup ini. Dengan dialog bapaknya tu. Apa ada dok ya. Umurnya dalam 7 tahun je lah. 7 tahun menagur orang tua-tua kita. Apa ada doknya. Terus sebenar bandarnya. Sekali hidup adik marah lah.
0: Apanya mau
1: apanya mau ya. Si doknya makan aku. Kena raum muanya. Oleh jidup. Menangis ya. Lepas tu sampai sampainya ke pasar dia takut kena jinup ah. Allah. Aduh, kesianlah. Yang dah tahu, patutnya ya ada apa bar, apa bar, apa dah peciduk.

0: Tu oh, ni dah cuci benda bazar ya. Awak dengan dengan tonasi kan, tonasi orang dulu-dulu dah cuci apa ada dapnya tu. Ini tercuba tu diikutkannya mana nak kena raum.
1: Apa je?
0: Apa je boh? Si hidup je bukan aku sambil je bercakap tu sambil je meraum. Itu paling ku ingat lah. Aku walaupun dah nampak yang kena rawat tu, tapi
1: tu bayang lah.
0: Basar tapak tangan je kerja muana itu tu basar tu.
1: Benar.
0: Kesian. Itu kan niatnya baik. Bertegur sapa. Niatnya baik. Bertegur sapa. Tapi dah ada yang salah. Apa dah dok? Si dok juga kan aku kan ram. Sian deh. Assalamualaikum di jam 2. Aku ada cerita. Time tu ku damit masih. Kami damit masih. Kami ni suka round-round kampung. Sekali, satu hari bermain tak kami di rumah jiran. Bayun arah daun kelapa. Kelapanya tu hampir lungkang berlumpur. Siok-siok berayun nak mencabur ke dalam lungkang. Naik ke atas hitam macam orang minyak. Tapi bau bangar, bukan bau minyak. Kenangan masa damit belum kenal gadget.
1: Oh, benar. Ini ramai yang melalui ini ya.
0: Bandar.
1: Oh, orang yang anu lah hinte-hinte kita.
0: Aku paling dah berani tu main yang anu berani. Apa pokok pokok biasa daun daun donior donior kan oh. Anu main batari ah. Oh. Pasal takut kucing ada paku ke apa. Oh.
1: Gayu sih.
0: Ah tu benar. Berdarah tu ah.
1: Tapi mana ada kalau orang dulu kalau orang di darat lah istilahnya ndada tu walaupun anu tu walaupun ada benda-benda tajam.
0: Eh takut kujui. Pasal ya tanah kan pasir mana kena tahu.
1: Eh kena irit tu.
0: Dah tu paling ku dah berani main tu barang tu.
1: Ndak pernah merasa lah.
0: Ndak pernah. Ndak ku mau.
1: Ane
0: ndak pernah juga. Ndak pernah. Nyiluku. Itulah.
1: Assalamualaikum di jam 2. Aku ada cerita pasal minggu lepas. Sudah kata.
0: Alam.
1: Lurus ya?
0: Au.
1: Aku ada mengantar, aku ada cerita Harmoni FM. Pindahkan cerita, aku mengantar ceritaku masih dalam kereta. Buat-buat menunggu anakku balik agama, ku tunggu-tunggu belum kena bacakan sampai anakku masuk dalam kereta. Buat-buat driving anakku tukar rangkaian pelanginya.
0: Oh, kita mengadu nih.
1: Oh, indah tak dapat undangan. Kecewa aku. Terus.
0: Lambat tu. Mana cerita tu?
1: Bantu saja ceritaku.
0: Sudah ambil beritahu kalau anda sampai ambil baca mingguan ni, antar minggu depannya. Itu antar awal. Pasal banyak yang mengantar ujung-ujung. Lastnya dah sampai membacakan.
1: Oh.
0: Anda kita marah tapi nyahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ada cerita tapi indah pulang cali kali. Gaknya semua orang melihat kecalian. Cerita ni pasal girlfriend ku. Baru ni ada live ada TikTok. Yang macam biasa kalau duty radio. Kadang-kadang ia live, kadang-kadang indah. Baru-baru ni saja ia live. Sekali ada orang mengomen bertanya, apakah lupa ku? Sekali confident girlfriend ku ni menjawab, jangan menutup nasi periuk orang. Catulah. Lepas itu banyak komen. Mostly orang mengomen itu, apa tu nasi periuk orang? Terus teksnya aku bertanya peribahasa yang lurus. Yang aku bukan nasi periuk tapi periuk nasi. Udah tu malu ya. Ndaya berapa tahunya peribahasa-peribahasa ni. Awalnya aku, mun kau ikut kuis peribahasa, confirm station kamu kalah. Atau sejajar diri setaranya. Ya marah, salah, merimalu pula tu.
1: Menyebut salah.
0: Sedang beremosi, badan hangat-hangat dingin. Menyebut salah, ada ketawakan oleh viewers.
1: Makan dia.
0: Periuk nasi, nasi periuk.
1: Nasi periuk.
0: Jangan menutup nasi periuk orang. Ketua. Bayangkan, macam cerita P. Ramli, aku ada dua cincin tembaga. Ada tu berkelai cuman tu. Kau jangankan menutup nasi periuk orang. Ketawa je orang tu. Dia jadi marah tu. Nasi periuk. Periuk nasi. Baiklah, kembali selepas ini. Kami akan bacakan lagi cerita-cerita yang dihantarkan ke talian WhatsApp Harmoni.

0: Okey, sekarang pukul 4:46 minit petang. Selamat petang untuk semuanya. Assalamualaikum DJ. Hari ini malas ku jogging mendengar AAC saja. Sekarang kalau ku jogging senyum-senyum menahan ketawa ku mendengar kita bercerita. Nasrul di Tanah Jambu.
1: Apapun terima kasih atas perhatian habis kita.
0: Kesanggupan berkarih tu. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ini orang putih ya terasa tu.
0: Tenah.
1: Mana?
0: Tu. 2021.
1: Salah buka tak ada kotak. Salam DJ berdua. Yang pasal cerita salah beli nasi ayam tu teringat aku lagu Razmi Serba Salah. Sudah beli roti belinya kue daripada dia ditutung banar juga.
0: Menghayati kita.
1: Banar.
0: Saya kata judul hari Kamis yang ditunggu-tunggu aku ada cerita penghibur suasana waktu petang. Tetap sehat, tetap semangat, harmoni tetap di hati. Salam dari RBA 254. Salam DJ Alif dan Helmi. Aku ada cerita awal 90-an, 92 kali lupa udah. Kan kemiri sama bini. Masa tu masih pakai bantun. Feri Sungai Traban. Berkiu naik feri tu. Jalan pasir masih.

0: lepas naik peri sampai immigration Sungai Tujuh sekali cek pasport, bini salah bawa pasport, pasport anaknya terpulang di bawahnya. Paksa U-turn balik ke Mumong, baik juga hampir tu keritakan terabang sejenda balik ambil pasportnya. Sabar tak saya, tapi panas je telinga nak cekapi. Jadi juga kemiria dia tu. Bahan ni saya cerita aku kalian ni. Ada lagi tu nanti. Thank you DJ Bidu, wassalam. DJ salah tu, oma tu pakcik uncle. Tapi ya tersebab tu ku marah bila orang bagi berumur dari aku manggil aku oma tu. Jadi ku tanyalah driver taksi tu kan, driver grab tu yang yang bomber tu, kenapa panggil aku om, orang muda manggil aku om. Katanya maksudnya atau dia menghormati om bagi dorang, itulah tuannya. Kira orang pegawai basar lah. Aku pun jadi pegawai tu, aku di sana tu.
1: Rasa hormat.
0: Rasa hormat. Rasa hormat. Bukan bangga, macam tenang lah aku sikit. Macam lama tak aku macam tua sangat kamu aku sampai ya om-om kan aku ni. Tapi dah sudah penjelasannya macam tu. Bersandar tu aku menikmati
1: nyaman terasanya.
0: Suasana Jakarta waktu itu.
1: Nyaman terasanya.
0: Nyaman terasanya.
1: Hanya yang masih depan hati di awal tadi itulah.
0: Itu dah
1: 01180. Assalamualaikum DJ. Aku ini ada cerita kemarin. Aku melawat mertuaku. Pendek cerita, ada bini-bini itu berjalan depanku. Sekali ku bawa tah senyum. Karena semuanya DJ. Nah, sudah ku naik tingkat 3, duduk di luar, di luar wad. Apa tuh? Tiba-tiba ada tia lagi bini-bini itu melintas sih. Aku rupanya indahnya terlihat ada air betakung, tapi indahnya nampak. Nah, tuh kulincir eh. Tulehnya ku pura-pura ku main handphone. Sekali ku lihat tinggalkannya, kok ya stamping.
0: Sipar ya. Sekali rupanya kalau ya tu dah ada berbunga. Aus sudah. Baik juga kami faham bunga itu apa.
1: Nah, udahnya jauh berhabis kan. Kalau hanya dengar mendengar cerita ini, bayar-bayar sudah kasarnya sedikit lah. Pemarah.
0: Iya, iya mengandang pun bila bibi itu bila mengandang ketawa juga tu. Gajah malu lah, bibi lagi kan. Memang ada sifat malu. Kita ni pun
1: dia juga kena no.
0: Iya tak.
1: Pas juga kontrol lah.
0: Kalau aku gugur cuma satu, licin juga. Tapi kalau laki-laki sebenarnya dia boleh jadi kawan pula tu. Berketawa hantu sama-sama tu. Ada bini-bini kan, faham lah. Bila aku gugur boleh jadi kawan, ketawa tapi sama-sama tu. Jangan tak ketawa saja. Assalamualaikum DJ Bidu. Kisah kami main dart dulu-dulu di kampung. Main dart di bawah rumah Bagas Dobi. DJ Elmi ingat kali ini masih. Rumah itu ada Melayu tinggal di atas. Sekali kami ini bising-bising di bawah. Sampai kena marahi. Orang atas ini marahi kami jangan bising. Jangan bising ya, bukan lagi jangan bisin. Orang atas ini marahi kami hilang G-nya hilang mah. Jangan bisin ya. Bahnya bukan lagi bising, bukankan takut kami. Kami seluruh kan terpulang dari sejaman sembiling tok kadang-kadang DJ Elmi. Aku confused. Kita yang ikut main dat atau kita yang menyambut jangan bisin itu? Aduh.
1: Habis membongkar cerita iya, lama.
0: Sebab itu kata aku. Kita habis-habis kita cerita kawanku, cerita kawanku. Cerita kita dah ada.
1: Ini kawanku pulang cerita.
0: Jadi kalau ada kawan-kawan Helmi, aku aibku macam-macam suka membongkar ni. Ada aib Helmi itu ceritakan saja. Itu dah 1386.
1: Yang mana ni? Aku ni banyak cerita limpas ni.
0: 428 tadi.
1: 1386.
0: Baru yang pukul 4.28 ni kan antar ni kami bacakan lah.
1: Salam DJs, kisah pendek sedih. Kemarin aku beli minyak masak betul basar. Kali udah di rumah nada. Memang memang gua sok kena ratu li orang lain. Makasih DJ. Cerita sedih.
0: Kita kena marahi ke kita indah macam beli nasi ayam ah. Aduh.
1: Oh, sama juga orang di rumah main Dota, beli makanan kucing.
0: Kalau
1: khas untuk kucing itulah makanan kucing. Oh, balik ke rumah mana? Janda-janda, jumpa dada kau ngampai anak kau tu.
0: Berbayar ke tidak?
1: Ya tentu, atau masalahnya.
0: Ya, namun berbayar sudah masuk ke troli orang lain atau sedih.
1: Tidak apalah, ya sedih pula orang lain untung.
0: Ya orang lain itu, kalau sekiranya belum berbayar, macam bingung tu bila mas, aku beli minyak ni ya. Pak sedi bayar jadi kita.
1: Kalau ni, kalau yang ni bini, lakinya merahinya tu.
0: Kena tuduh. Satu lagi selalu tadi dari lagu Assalamualaikum DJ Kan, berceritakan halnya pintu jamban di rumah kami ni pintu kayu. Sekalinya mumut bapa saya terkena basah selalu. Sekali tiba-tiba lakap dia oleh anakku tampik dua ngami yang buka pintu. Paksa telaki ku rubuh pintu tu dibuang. Kan halnya sementara menunggu pintu baru diganti, paksa tadi tutup pakai tabir dulu. Disangkutkan tak janji dan nampak siapa dalam jamban. Siapa dalam jamban itu, kira tutup habis saja semua. Kalau inda baurang buka separuh siapa tabir itu. Itu ano. Caranya kan ceritanya anakku tua ni kan ke jamban. Sekali bertanya tianya, ada orang ke dalam jamban ni mak? Pasal tabir ni bertutup semua. Sekali aku gitau lah, cuba kau bercakap dulu, tanyakan ada ke orang di dalam tu. Sekali anakku bercakap dia, hello, ada orang kanya di dalam ni? Sekali kataku, kau ingat telefon, kau cakap hello hello tu. Sekali menjawab dia bawah dalam jamban tu, sorry, the number you have dialed is unreachable, please try again later. Babah is di dalam, okay? Terkejut anakku. Dah jua nya apa, terkejut anakku. Ha ha ya. Ada jua babah dalam jamban, ada fikir ada orangnya. Namanya bertabir clear je bercakap tu. Itu saya cerita aku perihal pintu jamban rumah kami.
1: Tapi ingat apa no? Apa? Kisah pintu jamban ni jua.
0: Ada ku ingat
1: Nuraya yang cerita pintunya tu dapat tutup kan?
0: Dapat tutup kan, dapat pintu.
1: Berpintu tapi dapat ditutup. Dilepaskan terbuka.
0: Oh, yang menahan pakai batis. Oh, yang menahan pakai batis. Apakah daya? Kita suruh tunggu orang di luar ah, menjagakan pintu itu. Kalau boleh dipercaya je tu yang menunggu di luar ah.
1: Kesian.
0: Tapi ini antara cara gurauan keluarga yang mengeratkan silaturahim.
1: Ya tu, ini benda-benda macam ni, ni orang bukan jangan memutuskan ah. Jadi kenangan bah.
0: Oh, bah. Oh. Babahnya pun pandai bercanda. Oh. Sorry, the number you have dialed is unreachable. Please try again later. Babah is di dalam, okay? Oh, babahnya ada apa? Gagar-gagar ketawa, anaknya di luar sama mamanya kikik-kikik di dalam. Di dalam, di luar jamban. Okeylah, kembali selepas ini Elmi ada akan dibuat ya.
1: Minggu jamban.
0: 2 minit masa aku berikan lagu.

0: Okey, sekarang pukul 4.58 minit petang. Yang memandu hati-hati selalu. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Terima kasih memilih Harmon FM sebagai teman Auda di mana jua berada. Mudah-mudahan ceria lah. Mungkin stres tadi dengan kerja yang bertimbun. Jadi bila mendengar cerita-cerita di pendengaran ni, mesti kita lupa sedikit mana sajalah
1: kelelahan.
0: Kelelahan itu. Assalamualaikum DJ. Panjang ceritanya ni. Aku ada cerita. Masa zaman muda remaja tu, terkenangku pengalaman yang dapat kulupakan sampai ni. Indah tahu sama ada pengalaman pahit ke manis ni. Bis kita berdua tak saja menilai. Jadi juri kami ni. Masa tu lepas periksa O level, jadinya cuti panjang. Ia terboring dan akan dibuat dan memanjang stay di rumah saja menunggu result. Masa tu abangku yang tua baru 2-3 hari balik kereta. Maklumlah baru dapat kerja, samakan bergaya sama girlfriendnya. Ada patang sari tu, siapnya menyuci kereta, ditinggalkannya tadi geres. Kedia berehat minum ke dapur. Kedaku yang dah tahu pasal kereta ni, ada hati tak jua akan melihat-lihat dalam keretanya ni. Kunci keretanya lagi tersedia arah steering kereta. Tarus tak ku start sampai hidup enjinnya. Ku main-main tak speed keretanya tu, speed manual. Kali cuba terus masuk speed reverse atau reverse tahaku dengan keretanya tu terus meluncur sampai roboh melanggar pondok sering jalan yang biasa tempat pendungan berjual time musim buah. Apalagi marah tu dorang abangku, mana tu lagi 2-3 hari baru keretanya. Mana tu lagi melihat keretanya kerubuhan atap pondok berjualan tu. Dia dukanya arah bapa terus tak memanjang kena marahi dan riuh serumah jadinya. Cepat-cepat ku belusir berkurung dalam bilik bertapuk. Di luar masih ku terdengar dorang masih berkunyanyang riuh randah. Sampai kesiangan baku berkurung. Bila ku pasti sunyi sudah baru tu ku keluar bilik. Kan jadi ceritanya, kereta abang ku tu dah berapa teruk rusaknya garis sikit saja. Arah bampanya sama tersetapnya. Maklum tak zaman tahun 80-an tu basi kereta karas kan. Lepas kejadian tu 2-3 minggu tu panas telinga ku inya. Kena marahi saja oleh pendungan sama abang ku. Apapun syukur Alhamdulillah je aku dah apa-apa tema tu. Atu saya DJ, terima kasih dari Mat Chin. Marah tentu ya benar. 2-3 hari baru keluar. Kan bergaya.
1: Kan bawa girlfriend.
0: Berani kita tu.
1: Nggak tahu apa-apa. Belabih.
0: Simah kali tu. Bukan.
1: Bukan lah.
0: Saya kan DJ berdua. Dulu masa sekolah betul bataku betul lada. Aduh. Maklumlah. Kelawahan sedaku betul lada tu. Dari Mahani Abdullah. Di STK Arja Telisai. Selanjutnya 4.
1: Assalamualaikum DJ. Yang handsome. Oh, baik sudah tu liao ya. Ka aku kena panggil Nini oleh kanak-kanak. Lagi tu ya umur kita ni sama ni.
0: Nah, kan belawan. 55 tu ya. Umurnya sama tu ya.
1: PGA 50.
0: Ada atu kena lawan kan habis lagi tak.
2: Mana mau lari.
0: Baik sudah tu ya liao. Aku kena panggil Nini oleh kanak-kanak ni lagi tu ya. Umur kita ni sama deh. Ya. Stipah kan wajah atau stipah bukan? Selinah pakai bukan? Tidak.
1: 6660. Assalamualaikum DJ yang dihormati. Aku ada cerita dan pengalaman Hairan bin Ajaib. Dalam minggu pengalaman.
0: Mana kan? 6660.
1: 6660?
0: 6660 tu 361 tu. Pasta.
1: Itu di bawahnya. Arah aku melihat saja. Nongonya nama.
0: Heran juga tu.
1: Tu
0: bukan ada cerita atasnya.
1: Ada sebelumnya. Salam DJ. Salam DJ DJ Ragat. Ini cerita kau ni masa tinggal di kampung air 30 tahun yang lepas. Dulu asal balik sekolah agama petang-petang tu, ya tah masanya paling siok tu bermain sama kawan-kawan. Masa dia tu kami main tapuk sip. Baru pun kan bertapuk nampak tapindungan laki ni baliknya kerja. Apalagi kena suruh terbalik ke rumah mandi. Nah, padan mua kawan-kawan ku. Adakan dicarinya ke aku masa tu. Tapi sok paginya di sekolah aku beritahu. Aku beritahu lah kena suruh balik. Maklum, dulu mana ada.

0: Nah, handphone kan di WhatsApp. Batu tak saja cerita ke Bandar Jo ah. Dari PMIK.
1: Awak kawan-kawannya pun dah jo branding agak ke rumah tu. Oh.
0: Tapi mengunjar dulu.
1: Pasal bukan kawan-kawannya ikut ngaga ke rumah, sama tu dah suruh balik mandi. Confirm. Baik kau balik mandi. Stimah namanya bukan. Tu dah baca terbalik tu yang mana, yang akan kita baca tadi ah.
0: Mana tu?
1: Pengalaman Hairan bin Ajaib ah. 5361.
0: Oh, assalamualaikum DJ yang dihormati. Aku ada cerita dan pengalaman Hairan bin Ajaib. Patut kau heran ah.
1: Tahu ba? Hairan juga.
0: Jauh lompatnya.
1: Ayatnya tu lagi jarang kudengar. Tiba-tiba atu.
0: Dalam minggu setiap kali ku parking kereta di banglo tempatku bekerja, asal keluar dari keretaku kan intai-intai le dua ekor burung layang-layang. Cukup dengan bunyinya sambil terabang, berani-berani takut kan menyambar aku. Tapi indah juga karena nganya karena hampir muha aku layang-layang itu terabang dalam mood menyerang. Pikirnya aku gerudah apakah atau serangnya takut kena kacau oleh aku kali. Tapi kalau kawan-kawanku berjalan dekat banglo itu, indah pun kena kacau oleh layang-layang itu. Dia dah cerita tu Hairan bin Ajaib.
1: Ada tu.
0: Ada artinya tu. Kita tu anu tu pawang burung.
1: Ada tu yang kita buat hal yang kita tidak sadar.
0: Ada cerita sebelumnya.
1: Mungkin layang-layang yang 20 tahun dulu keturunannya kita kacau. Jadi dendam tu masih ada. Padahal kita tahu kan. Masa kita kanak-kanak kita kacau burung layang-layang. Gambar kita darah family dorang. Assalamualaikum DJ. Si Mimah ke DJ? Bukan Dani. Bukan.
2: Alam dapat
1: tu. Bapak tapi kita menekan namanya dia. Astaga. Assalamualaikum DJ. Dua terdengar takut jual selip. Jangan sampai tes Leo melihat si siapa apa. Gambar apa ya Rabi. Lupa aku sudah pasal cucur pisang. Dia hantar dia gambar cucur pisang madu. Karang aku mencari. Assalamualaikum DJ.
0: Di Anun ni selalu dah. Di mana tu?
1: Di Lambak.
0: Lambak. Di Perpindahan
1: Rakas. Jemba, malas ku eh. Jauh lagi tu.
0: Kalau ndak seribu daya.
1: Kalau tidak ndak seribu daleh. Tidak ndak lah. Assalamualaikum DJ. Aku ada cerita-cerita pasal aku menyuruh anakku ngambil sambal belacan. Sekali dengan confidentnya, yang bawakan aku belacan. Buatlah dari manual. Assalamualaikum DJ Kacak. Taruh sejak kau bercerita. Aku tu pulang disuruhnya bercerita. Oh ya, macam kau nombor akhir. Pujinya pula awal-awal. Assalamualaikum DJ Kacak ya. Taruh sejak kau bercerita ya. Aku ni parkingkan ke kedai runcit. Sekali sebelah kau ni ada cewek melihat aku. Senyum-senyum manis yang melihat patku. Dalam hatiku confirm ni cewek ani yang peminatku. Maklumlah. Selalu kalau cewek melihat aku pasti senyum. Kali ku turun ku tanya ia siapa. Kenal kita kan aku sambil ku bagi ia senyuman manis. Sekali menjawab, ya, indah kita ingat aku kah? Aku yang menagur kita, itu yang sedar kita kuyak. selalu ku, kita ketua. Sejam ku taruskan masuk dalam kandai. Berusah.
2: Apa rasanya?
1: Kalau aku dah masuk kandai. Aku masuk kereta, reverse.
0: Lari.
1: Reverse, tapi indah ku melanggar pondok bobohan itu. sedih. Itu dah. Sok ganteng kamu ya. Cewek dah sangat. Dah. Ganas semuanya takut kuih. Ampun. Dah kena ucap kita.
0: Assalamualaikum DJL. Aduh, kanang kunya masih kisah sehidupan dia. Aduh, dari tahun lepas. Sudah ni tadi ya?
1: Belum.
0: Dari Rasni Burjani.
1: Tadi baca off air tadi.
0: Off air tau.
1: Itu dah buntak bandar kita deh. Senang hidup.
0: Assalamualaikum DJ kesayangan kami Helmi Alif. Aku ada cerita. Komen kamu saja yang hancur.
1: Aku tidak ada cerita ya. Aku tidak ada cerita.
0: Aku tidak ada cerita. Aku tidak ada ceritanya. Komen kamu saja. Komen kamu saja yang hancurnya. Hancurannya aku ini tadi ke jalan ambil bini.
1: Tadi tak ada cerita ya.
0: Jalan ambil bini pun ku lupa banyak. Lupa. Kemarahan tu ku nyari ni Helmi dan Alif. Kamu ni yang pasal pacar. Tadi ku ingat sudah ketawa ku. Apabila ku join ketawa lupa. Taruh sambil bini ku. Macam kena pugai banyak menahan suara kamu ni. Tapi indah pak, yang penting kita ni happy pak.
1: Mudahlah.
0: Oh, ya tak.
1: Kami kami berdua dan seluruh rakyat yang mendengar saat ini mendoakan bini kita dan mengamuklah.

0: Oh. Bawa ya makan nyaman-nyaman.
1: Oh, Alip inginkan jareh baura-ura kan cuti dia.
0: Kada suruh cuti tak.
1: Iya, ta. Sudah kami maklumkan big boss kamu cuti kamu dulu kami saja. Area lain oke. Okay. Teruskan kerja kamu.
0: Mudah-mudahan lah kalau marah bawa dia makan nyaman-nyaman.
1: Oh, mudahan jangan marah.
0: Bawa kami, kami bubebun. Kita tukang bayar. Assalamualaikum DJ, aku ada cerita. Dulu masa damit-damit selalu tinggal tempat rumah Nini. Patang-patang kami selalu main sama uncle-uncle, anti-anti kami, sama anak-anak jiran juga. Ngam juga time tu famous main kikik. Kami dah pandai buat kikik, kena ajar buat kikik katak saja. Dijadikan cerita, tahulah main kikik katak mesti kena dilusir-lusir baru ia terabang. Adikku bawanya lusir sambil bondor. Cuba ia gugur ke longkang lah. Jadi something terus. Jadi something terus bilinya naik. Bukan kami menolong, ketawa kami melihat. Apa pergi menangis dia balik ke rumah. Sampai ke rumah bukan pelanggan kesian kena marah ia pun tak. Dari iom. Kikik anu tu apa nama itu?
1: Kikik lipat.
0: Ada tu kikik lasik. Likup. Kikik likup. Kikik likup. Lasik itu apa? Lasik itu bukan anu sakit mata tu kah?
1: Awak,
0: ha? Ya kan? Hidup lah marah tu cerita.
1: Tapi sahaja. kalau kikik lasik, ia masih ada frame. Ini kikik lipat tidak ada frame kan? Yang paper.
0: Okay lah, tadi dengar lagu dulu. Lepas tadi kembali membacakan cerita-cerita pendengar.

0: Sony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auda.
2: Masih bersama di Harmon FM, Alif dan Helmi bersama 5.11 minit petang. Ya, sebenarnya bukan saya pendengar yang iskir yang petani. Kita ni pun jawab macam bila hari yang petani macam hari yang dia tegang untuk petani. Kalau hari lain cari Senin Alif bertugas tu macam malah seorang ni bertugas main lagu apa, bingung-bingung. Ni bila hari yang petani tu iski.
3: Ini anu, apa, banyak modal.
2: Banyak modal akan diceritakan. Kadang-kadang itu tu ada tugasan-tugasan lain yang membuatkan kami tidak dapat di sini. Sahibul di Mantiri, assalamualaikum di Jodoh. Aku ada cerita. Kisahnya aku ni sibuk kerja dari pukul 2 petang. Sibuk-sibuk kerja berbunyi tiap dalam jam masuk solat asar. Karang tah, kataku alang-alangkan siap sudah. Belum lama lepas itu ada kawanku menagur, belum balikkah? Terkejutku, rupanya kan lebih setengah jam sudah lepas azan tadi. Panik takku pasalnya, kul 5 ada jemputanku lagi. Terus takku ke jamban yang ambil uduk, gagas punya pasal, laju takku bau uduk. Bilangnya membasuh muka, terkejutku sambil teriak macam ada yang menghalang air ke mukaku. Bertanangku sekejap, ku rasa itu muka ku ini. Rupanya kacamata aku belum ku buka. Baiknya secara diri, jadi aku malu sendiri saja. Saibul di Mantiri.
3: Kadang-kadang gagas lah.
2: Aku pernah pulang mandi, aku heran kenapa dia kena mata airannya. Awak kenapa dia kena mataku ada di bulatan mata tu dia kena air. Heranku, rupanya kacamata aku basah. Saibul. Ya kawanku, jangan kacau periuk belang aku. 3630.
3: Salam dijalim Fahmi.
2: Helmi ni Helmi.
3: Bukan cerita Indah cali atau indah.
2: Apa
3: kan? Kakakku ambil aku balik dari
2: lain kerajaan. Pilihan kita begitu.
3: And driving kan balik ke rumah. Kelurusan arah 4 junction ada traffic light. Jadi kami pun berhenti sel lampu merah. Tapi yang kereta sebelah ni ngajut membrek. Selian dan nampak lampu merah. Lampu merah hatunya. Beliatan kunya sama kakakku, terus kami ketawa dengan wajah orang itu cuba membrek keritanya mengajut dengan matanya marah dengan giginya lagi tunya cemuran gergitan.
2: Panik betul ya.
3: Pandai tah DJ imagine gergitan.
2: Saya ke DJ Almi dan Ali pacah ketakutan pasal hidup. Dia riah di Kapur Basin. Saya ke DJ 2, aku ada cerita kisah di kampung di daerah Tumburong. Ceritanya pada masa itu kami dalam usia kanak-kanak, di kampung kami ada seorang Cina warga emas dan Muslim. Meninggal dunia, seorang kawan kami telah mengkabarkan arah kami yang pada masa itu dalam berjalan kaki ke sekolah agama. Ia mengkabarkan kata ni semua cuti di sekolah agama, katanya ada orang meninggal. Kami yang kanak-kanak tidak tahu apa-apa ni, terus ke rumah orang itu dengan pakaian sekolah agama. Bila kami masuk rumahnya, kami kena bagi duit 50 sen sama selai sapu tangan kerana suruh menangis. Kena suruh menangis. Besoknya kami semua kena kumpulkan oleh guru agama dengan megang garisan panjang diambatnya kami semua. Ngam lagi arah anu tu punggung kami, hairan rupanya maklumat palsu dari kawan kami. Iaitu bila malam payahkan tidur tempat saya tidur tiarap saya pasal padih. Indah berani kan berpada hara indong aku saja.
3: Kenambat.
2: Kawan kita tu boleh sedia tu kena denda RM3,000 bagi maklumat palsu. Laporkan dia.
3: Tapi ceritanya tahun bila ni?
2: Boleh tu jadi kes. Boleh jadi kes tu.
3: Assalamualaikum DJ Alif Helmi. Bis kita berdua. Aku ada cerita kisahnya macam mana?
2: Kasih je. Ya, naib kasih. Aku ada cerita kasihnya macam mana?
3: Aku minta bawa round arah pelakian ke Tumburong. Sedang dalam perjalanan, sakit tapar tadi. Macam semacam. Merah padam aku menahan sakit. Perutku jauh lagi kan perjalanan ni. Baru separuh jembatan. Kan berpusing, jauh lagi paksa tah kami ke stesen minyak Tumburong. Mencari jamban. Tahu kita jamban laki-laki itu, aku masuk bah. Indah lagi ku melihat tanda masuk pintu pasal sakit parutan ini. Indah dapat ku tahan. Hairan ku juga ada laki-laki dalam jamban ini. Pikirku andangannya jamban itu untuk bini-bini sama laki-laki. Rupanya aku salah.
2: Salah
3: malu ku ya. Itu saja cerita aku.
2: Baik lagi menuju ke Tumburong. Yang aku masa PKBN lah. Sakit parut itu datang. Dia rara-rara buat tu kan. Once sudah kita melalui melimpasi roda batu, kita kan pusing di mana? Mana lagi boleh ke mana-mana dari Tumburong? Kan ke bandar. Kalau kita arah kampung Tumburong atau masih arah area kampung atau masih kita boleh U-turn mah. Ini bila saya dari Tumburong
3: start masuk jembatan.
2: Dah dari Tumburong kan balik kami balik ke bandar. Dari Temburong, roundabout itu masuk ke jambatan bandar.
3: Oh, start masuk
2: ke jambatan bandar menuju ke bandar. Oh. Di sana sakit parut memulas wah.
3: Indaku
2: berzikir.
3: Kapit-kapit.
2: Indaku berzikir, tutup ekon, macam-macam zikir, ku baca sampai ke Kartibi. Siksa ya. Macam belum masuk jalan, bukan ada jam baru masuk masuk luan-luan jambatan itu. Di mana ku kan U-turn ni? Mana ada tempat ku kan U-turn?
3: Ada U-turn jauh.
2: Jauh.
3: Tapi Brunei Muara sudah.
2: Bandar tu. Sakit nauzubillah masa tu.
3: Lain-lain.
2: Bandar.
3: Palu-palui.
2: Zikir dalam hati, zikir nyaring-nyaring. Buka ekon, tutup ekon, buka jendela.
3: Oh, rasakan melupakan
2: awak.
3: Sakit tu.
2: Sampai Kartibi Sungai Akar, cuba bayangkan. Padih. Assalamualaikum DJ. Aku ada cerita masa di jemputan kahwin. Aku ni duduk bersoalan sama mateku. Pendekkan cerita, udah time waktu makan, terkejut aku melihat sudut mateku, sudut pengaut lauk dipakainya. Katanya induk mabit sudut lah. Bun jelas pun ku dapat. Sekarang ku tu.
3: Ku tentang ni cakap.

0: Ayaw pa marah amit yan.
1: Boleh tak kita pakai tangan berjamban tu sana tu untuk mencuci tangan? Ada sadar pakai sudut pengawal tu. Basar tu kalah tablespoon sudut meja. Sudah meja minggu lepas ah. Tu beri balik tu. Kata je je Linda Corbett sudah lah je. Mun ganas pun kuda pit sekarang ku tuntung ni je. Kenapa tanda mengambil awal? Eh larak eh. Larak, larak. Kan bukan kami yang larak ni, bukan kami yang hancur. Pendengar-pendengar ni punya cerita. Kami ni cuma penyampai.
0: Ku bayangkan. Ku bayangkan.
1: Lihat ba. Mun sudu lagi. Mun sudu lagi. Ada sudu warna. Kan sudu ada kadang warna biru. Warna hijau. Ada fluoresen warna je. Itu kali pakai je. Aduh. Basar mulutnya melangap. Menyaut. Apa namanya tu?
0: Menyuap.
1: Menyuap. Menyaut. Menyaut. Hei. Kepisan. Kepisan. Dari sekitar tahu macam mana siksa je habis membaca ni sebenarnya.
0: Bukan dia.
1: Mana typonya. Mana ada titiknya. Mana calinya.
0: Munya munya sampai menuntum jak.
1: Boleh je kan yang ambil air putih saja, air mineral. Jangan terjak hati ditutup. Boleh kan yang nuang awal.
0: Ya Allah.
1: Mengapa boleh kita dah hampir atu? Selalunya kan memang cukup je sudah untuk.
0: Oh, berkira je sudah.
1: Oh, ba. Jarang jarang sudun dah berlebihan ni.
0: Oh ya, kena kira krusia tu
1: tempat oh, tu. Jarang sudun dah berlebihan ni. Oh, yang selalu dah berlebihan ni makanan tu.
0: 15 tampik 15 tampik betul. Kalau dalam kem lah.
1: Oh, ba. Itulah 827.
0: Assalamualaikum DJ. Lama sudah aku mendengar rancangan kamu dua ini.
1: Indah.
0: Oh, santai. Ah?
1: Lama sudah aku mendengar. Oh. Kita lihat mendengar minggu-minggu.
0: Oh. Santai-santai patang duduk bersama pelakian senyum-senyum mendengar cerita lucu-lucu dan juga bunyi ketawa kamu. Dua. Apa tu?
1: Tekanang.
0: Oh, tekanang ku kisahku masa mula-mula bertugas sebagai GB.
1: Guru Kana besar. Suruh,
0: guru besar no. Kena suruh menjaga garisan penamat bagi acara sukan UPK bagi kanak-kanak istimewa. Masa tu acara lumba lari. Setiap orang menjaga anak-anak yang ikut berlari. Apabila whistle dibunyikan, kanak-kanak semua berlari. Jadi yang lucunya, ngam tekan kanak-kanak yang berlari arahku laju berlari nombor satu. Aku terus dapatkan kedua tanganku sambil bercakap laju-laju. Kanak-kanaknya terus menerpa arahku. Terus memaluk sampai kami dengan terbaring di bawah. Indah lepas pelukannya. Paksa ibu bapa kanak-kanak itu melepaskannya. Indah tak ia dapat nomor satu. Muninda kanak-kanak itu nomor satu tu nyasal. Kawan-kawannya jauh ketinggalan. Apalagi riuh bunyi penuntun. Ketawa melihat kami dua terbaring. Atau tak kenangan yang tidak dapat kelupakan. Awak dia nyuruh laju. Tapi anak itu ngagak ke dia.
1: Awak pikirnya akan bertakut bahah. Ia yang dah ready ni terlimpang. Jadi yang salah punca yang dia juara ni rasanya macam kita pun.
0: Punca sebenar.
1: Sudah tak kita terlimpang. Aduh kesian. Baik je dah menangis.
0: Oh, punca kalah.
1: Assalamualaikum DJ. Kan sharing cerita time aku. Time tu aku ni shopping di Mabuhay. Ada supermarket lah. Lepas siap beli barang. Ngam kan menuju ke kereta. Ada tiambuk ni banyak berkeliaran. Ngam tak lagi parking ni jauh. Tapi ku beranikan diri jual. Terus sahaja aku menuju ke kereta. Sekali ada seekor ambuan ni macam memerhati aku kan dari jauh. Tapi aku buat macam biasa saja. Aku teruskan berjalan. Ambuan ni macam kan menghampiri. Terus ku berlari menyelamatkan diri. Untuk ku sampai ke kereta aku. Alat kereta 4 buah dari kereta aku tu ada orang dalam kereta ngam masa tu yang main handphone. Dan enjin keretanya pun on. Apa lagi? Terus ku masuk dalam kereta yang duduk di belakang. Back John dah berkunci keretanya. Ngam ku masuk ke beliangan terus laki-laki yang dipikirnya aku ni kan mencuri. Sekali bercakap ku sorry minta tolong ku nyambuk menguyung. Baik je laki-laki dia menolong. Dia baru nyambuk itu. Antarnya aku sampai ke kereta. Balik-balik aku berterima kasih orang itu. Menahan malu ku. Tapi laki-laki dia macam menari ketawa. Dia terlagi tu. Jadi aku dapat melupakan di kisah ku kena uyung ambuk dia. Setiap kali aku shopping di sana, tekanan ku terus. Bisai. Alat 4 buah kereta bah. Kena hantar pakai kereta. Bukan alat 4 buah anun ya. Simpang. Alat lepas buah kereta. Kita langkah saja lagi 5 langkah basar sampai kita kereta. Tapi betul-betul kita buka kunci.
0: Nah, masalahnya dah selamat lah.
1: Dah selamat. Oh. Aduh. Allah. Jadi yang dijalan sampai ini dah pandai menanang. Pandai? Pandai sudah. Tapi indahlah, andal benar. Bolehlah. Bolehlah dari ujung ke ujung timbul. Zimah.

0: Imah, kimah, mimah, jimah, semua salah.
1: Kalau hanya setakat 2 meter jauhnya, sampai juga.
0: Kalau di swimming pool anggrek itu dari ujung ke ujung bolehlah.
1: Sampai ya?
0: Sampai.
1: Oh, pandai sudah. Oh,
0: pandai sudah. Terutama sekali kalau yang kuat lentang, itu paling senang. Huh? Kuat lentang.

0: berbanding melimpang lagi kata ini dah perlu pakai nafas kan banyak kalau melimpang atau jadi jauh tapi kadang tersimbit-simbit orang. Jadi lagi rabun. Kiasa kalau tadi kuat lentang, ya tu kata ini dah perlu bernafas tekanan air banyak di hidung. Tenah 7465.
1: Assalamualaikum DJ berdua. Kisah aku di kamar mandi indeku pasang lampu.
0: Jadi ada gelap sikit. Gelaplah.
1: Aku kan
0: menyempu
1: lampu terus ku pakai. Ku lihat baru masih belum buka modal baru. Apalagi ku gunakan gosok terus lah. Rasa pahit habis ku mandi ku baca
0: syampu khas kucing.
1: Aku ketawa dua kali kena pindah rumah baru karena lagi kan membarus gigi salah ambil krim penyuci muka kurang lebih bentuk aja sekali kugusukkan kenapa ada bebuyan sampai ini berus gigi indah ku menggunakan
0: alimah yang ujungnya n jadinya aliman jawapan
1: bukan
0: apa
1: salah
0: ayam nekak kata
1: bukan
0: apa ni tu ah lepas dia bersyampu pakai anu syampu khas kucing ah labat rambut kita cembelut mun labat aku pun mau pakai
1: kalau kucing yang jenis ada bulu
0: awa
1: kalau yang anu yang macam sphinx itu kulit dia tu
0: betanggalan. Selagi DJ aku ada cerita kisah zaman sekolah rendah dulu di sekolah rendah tu Gandhi tahun 80-an ada satu budaya kami di sana mencari botol kaca kosong. Biasanya botol kaca minuman yang dulu 60 sen sebotol. Ya tak kalau anda bosen keliling sekolah tu tak kami bonjar tu. Target cukup siasa dapat menyabal parut. Kantin sekolah mengambil 10 sen sebotol. Ya tak kalau luan berguna tu kami biasanya mutik ngunjar botol tu cukup-cukup saya untuk beli nasi 10 sen. Es krim 20 sen. Bila di kanang memberi rawan hati juga macam susah juga kehidupan dulu tu. Kerana alhamdulillah bila ada keinginan liur tu anda lagi bonjar botol kaca. Juga lagi bertambah rawan hati sekolah tu Gandhi anda lagi ada. Jadi terima sudah tu jadi terima kasih. Aija di Kota Batu.
1: Kenangan tu.
0: Tapi adalah kesusahan dulu dengan kesusahan masa ni.
1: Tidak sama.
0: Tapi ada yang sebenarnya baikat parut yang duit tinggal 2-3 ringgit tapi terima tinggal seminggu lagi
1: dan orang mencari pun dengan cara masing-masing
0: dengan cara yang lain jadi mudah-mudahan lah kita ni selalu ada rezeki itu insyaAllah kalau yakin akan sentiasa ada walaupun duit atau macam kepumpungan rasanya ada tu ada cara Allah kan bagi kita ni rezeki dalam bentuk mungkin orang sedekah makanan dan sebagainya
1: yang tidak terduga lah
0: insyaAllah
1: silipah atau silijah aninya
0: salah suka kurang salah suka kurang salah so ikan dia jangan sejimah kah salah ni dah jimah simah zimah linah lijah lizah salah. Bapak kamu ni debah dia benda barang ni. Saya DJ kacak-kacak kan menambah cerita pasal om-om atau kan dijadikan cerita dari media sosial. Ya ni wakil persatuannya ke negara jiran Indonesia. Ya wakil ketua persatuan yang paling muda antara yang datang ke sana. Sudah masa berjumpa perjumpaan bersama-sama yang lain. Ya kena pedahi muka kamu sangat bermutu. Banggalah ya. Wah bermutu ah katanya. Tanyakan lagi apa artinya bermutu atau rupanya bermuka tua. Diorang kan suka berikan singkat
1: sekarang.
0: Okey DJ dari Om Mutu. Silamah kan namanya? Bukan. Oh, tapi lamah pula usulnya masa itu menurut aku. Itu sudah cerita yang sempat tadi bacakan lah. Yang belum sempat baca itu simpan minggu depan antarkan lebih awal. Silamah namanya. Masa itu ya lamah. Aku lagi bertenaga dari ia pula masa itu rasanya. Tidak, aku bagi tahu. Pada waktu itu kamu berdekat siapa? So,
1: jumpa lagi dan mudah-mudahan cerita-cerita itu menjadikan inspirasi, semangat dan menceriakan habis kita.
0: Menghiburkan.
1: Dan kita mohon maaf lah mungkin ada sepatah dua kata yang tersasul.
0: Salah silap, minta maaf. Awang Kuyusri dan Sri Mayang. Assalamualaikum, bye-bye.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Centre. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat audai kita lagi pada pukul 8 malam nanti.

Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

Baik, 6.4 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kita kembali bersama di pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi. Dan audio seperti biasa, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Khamis ialah pada pukul 6.27 minit petang, akan bertukar ke 27 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi. Dan seperti biasa Auda, untuk ruangan di jam pertama, lagu-lagu irama dakwah dan juga nasihat akan berkumandang untuk pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni. Dan sebagai panduan bersama juga, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Bunai Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 6.27 minit petang, tutung ditambah 1 minit, dan juga bagi daerah Belait ditambah 3 minit. Dan insyaAllah juga kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan Surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang ini nanti.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Saba ayat 39 tafsirnya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Baik, dan sekali lagi sebagai panduan bersama, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Bandar Muara dan juga Temurung ialah pada pukul 6.27 minit petang, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.28 minit petang, dan juga bagi daerah Melait ialah pada pukul 6.30 minit petang ini nanti. Dan apapun, kemanapun hala tuju awna mungkin dalam perjalanan pulang, apapun hati-hati juga dalam pemanduan awda, dan kita mendoakan juga semoga selamat ke destinasi yang dituju. Dan kita iringi perjalanan awda untuk lagu-lagu dakwah dan juga berunsurkan nasihat untuk jam pertama ini nanti hingga 7 malam.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib pada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga setiap doa yang kita langitkan sama seperti apa yang Tuhan mahukan ia berlaku dalam takdir kita, insyaAllah. Amin ya Rabb.

Ya, udah sekali lagi kita akan bersama nanti untuk mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang ini nanti. Dan kita masih dalam ruangan lagu-lagu meniti senja, lagu-lagu irama dakwah dan juga nasihat untuk jam pertama.

0: Symphony Keluarga Harmoni.
1: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
2: Cara mana aku jalannya? Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
1: Atau mungkin begini,
3: Pak, boleh Emon jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
1: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali bersama di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni. Dan apapun untuk audien bersama juga dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk malam ini, Ima akan terus menemani audien hingga 8 malam ini nanti. Dan audien sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei, Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 7.40 minit malam, manakala bagi daerah Tutong 7.41 minit malam dan juga Blight ialah pada pukul 7.43 minit malam ini nanti. Dan pastinya juga antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk audio pada hari ini, kita ada laporan haji dari Tanah Suci, juga segmen lagu-lagu variasi Nusantara pada pukul 9 hingga 10 malam nanti.

Jumaat selamat menunaikan sembahyang fardu isya kepada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan waktu sekarang 7.46 malam. Terima kasih untuk audio masih lagi terus setia bersama untuk mendengarkan Harmoni FM di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni. Ima akan terus menemani hingga 8 malam ini nanti. Dan Auda, insyaAllah nanti kita akan bawakan Auda laporan haji dari Tanah Suci pada pukul 9 malam nanti. Dan juga kita ada segmen lagu-lagu variasi Nusantara akan kita dengarkan dan akan kita bawakan juga untuk Auda selepas kita mengikuti laporan haji dari Tanah Suci, dan kita akan mendengarkan nanti sehingga 10 malam ini nanti. Apapun untuk semuanya yang sedang beristirahat juga, selamat beristirahat untuk Auda, dan sambil kita berhibur juga pastinya untuk Auda, hiburan di pertemuan kita untuk malam ini, lagu-lagu terbaik juga akan kita bawakan.

Lagu daripada kangen band nilailah aku 7.50 minit malam. Dan apapun untuk semuanya, terima kasih bersama dan nampaknya juga cukup sekian pertemuan ini dalam ruangan Simfoni Harmoni. Terima kasih yang telah pun menemani seawal pertemuan kita 6 hingga saat ini, insyaAllah. Selepas berita nanti, Auda akan bersama dengan rakan kita Yazid akan menemui Auda hingga 10.30 minit malam nanti. Assalamualaikum.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Terima kasih rakan tugas Imah menemani Auda sehingga pukul 8 malam tadi. Hari ini hari Kamis 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Nama saya Yazid. Salam kenal semua. InsyaAllah Yazid akan bersama Auda sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Kepada Auda yang sedang memasak dan menyediakan juadah makan malam, sambil-sambil mutong bawang atu, jangan bersedih. Kalip-kalip sudah mata atu, kepedihan usulnya. Sambil-sambil hiris bawang, jangan jual kacamata. Nada siap tu kita. Dengarkan lagu ini, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Nian di Hati.

Terima kasih kesetiaan Auda bersama Harmony FM 94.197.7 FM. Jangan lupa temu janji kita ni malam ini, iaitu laporan haji akan dapat Auda ikuti pada pukul 9 malam dan diikuti dengan segmen variasi Nusantara menyusul selepas laporan haji nanti. Sambil-sambil tani berhibur, santai-santai dengarkan Harmony. Mungkin Auda ada yang berniaga ataupun melakukan perniagaan pada malam ini, sama ada di expo, pasar-pasar ataupun di gerai-gerai ataupun secara dalam talian, teruskan usaha Auda walaupun dalam keadaan hujan sekalipun, seperti lagu ini, lagu daripada Gerimis Mengundang. Dan apa jua dugaan yang ada, itulah dinamakan proses kehidupan. Yazid kongsikan sikit, beberapa tahun kebelakangan ini, para belia semakin ramai bergiat aktif dalam bidang perniagaan. Dengan adanya sosial media, membuat jualan secara langsung ataupun live memberikan impak yang drastik. Secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi individu, keluarga dan juga negara. Teruskan bersemangat.

0: 101.1 FM.
1: Baik, menerusi ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini antara pengisian rancangan, Auda boleh kirimkan ucapan selamat hari jadi dan juga ucapan tahniah ke talian WhatsApp 83339411. Sekali lagi 83339411. Yazid akan bacakan ucapan hari jadi dan ucapan tahniah untuk hari ini sahaja, 14 Mei 2026. Manakala pukul 9 malam nanti, insyaAllah Yazid akan bawakan kepada Auda laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, edisi hari ini 14 Mei 2026. Yazid dipahamkan para jemaah tani sudah berada di kota suci Mekah. Alhamdulillah, syukur dan semoga keadaan di sana dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, selepas laporan haji, Yazid akan ketengahkan segmen variasi Nusantara, lagu-lagu irama Zapin, Masri, lagu-lagu keroncong, joget dan juga lagu-lagu tradisional akan kita dengarkan bersama kira-kira pada pukul 9.15 minit malam nanti. Dan pastinya yang meminati irama sebegini menanti hanya setiap hari Kamis malam sahaja. Terakhir untuk malam ini, berita 10 malam akan disiarkan dan Yazid akan bersama mau dah sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Boboy, Demi Masa. Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.

Baik, Aziz akan bacakan ucapan selamat hari jadi. Selamat hari jadi ini ditujukan kepada anak buah babu tersayang Amal Nazira. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, sayang di samping suami tersayang, anak-anak tercinta daripada babu Leha di Katok B. Seterusnya, ucapan selamat hari jadi ini, assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Ucapan hari jadi ini khas buat anak peradian petuan kami Muhammad Syukri bin Haji Awang Jalil. Dengan iringan doa, semoga dikurniakan rezeki, rezeki sehat tubuh badan, rezeki umur yang panjang dan rezeki kewangan yang mencukupi dan stabil. Semoga dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan berjaya di dunia dan di akhirat. Ucapan daripada Mama di Kampung Setia E, peradian serta anak-anak buahmu yang berada di Mengkubau, Muara, Batong dan Kuala Belait. Kita dengarkan lagu daripada Scorpion, Always Somewhere.

Harbona FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Selamat hari jadi buat istri yang saya cintai, Robi Rostini Haji Moktal, yang ke-49 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehat tubuh badan, dan senyum selalu dari suami yang tersayang, Ali Dolah bin Duraman, serta anak-anak Irah, Abil, Aril, Kuala Belait, dan Didi Papis yang berada di Sungai Akar, dan semua keluarga BSB dan Temburo.

0: Bakak, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

0: dan Nur Islam FM, yaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini 14 Mei 2026. Bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji, akan mengongsikan perkembangan terkini dan semasa bakal jemaah haji negara di Arab Saudi. Audah pendengar yang dihormati, Kota Suci Makkah kini menjadi tumpuan oleh bakal jemaah haji dari seluruh dunia termasuk negara Brunei Darussalam yang tiba secara berperingkat ke Kota Suci tersebut. Suasana di sekitar Masjidil Haram juga semakin sibuk dengan kehadiran para jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan ibadah sementara menantikan kemuncak musim haji nanti. Kelihatan para jemaah mula melaksanakan tawaf sunat, sa'i serta memperbanyakkan amalan ibadah di kawasan Masjidil Haram yang menjadi tumpuan umat Islam. Pihak berkuasa Arab Saudi turut mempertingkatkan pelbagai persiapan termasuk aspek keselamatan, pengangkutan, kesihatan serta pengurusan pergerakan jemaah. Ia bertujuan bagi memastikan kelancaran musim haji pada tahun ini. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kesihatan, mematuhi arahan pihak berkuasa serta memperbanyakkan ibadah dan doa sepanjang berada di bumi yang penuh keberkatan ini. Di tengah kemuliaan kota Makkah Al-Mukarramah dan dekatnya pandangan kepada Kaabah, hati ini masih tetap merindui kota Madinah, kota yang menghadirkan ketenangan, tempat bersemadinya junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Beberapa bakal jemaah haji negara mengongsikan pengalaman mereka di kota suci Madinah Al-Munawarah.
2: Nama saya Usman bin Rajab, Madinah, dan juga dapat berkunjung ke Raudah dan juga berkunjung ke makam Nabi. Sebelum-belumnya dapatlah setiap waktu untuk berkunjung ke makam Nabi. Walaupun tidak dapat dekat, tapi mungkin lebih melihat ia punya kawasan pun alhamdulillah.
3: Nama saya Nur Azizah binti Jawa Putih, Raudah. Tapi bukan daya terbalik kalau ada sudah peraturan baru perlu pakai musuh apa kan. Dulu kalau umrah ke Raudah tu alhamdulillah macam sekali umrah dapat 7 kali ziarah.
4: Nama saya Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung, yang mana tempat ini adalah tempat terakhir Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan memang kami semestinya yang kami tunggu-tunggu apabila tiba di Madinah ini, kami pastinya akan menziarahi makam baginda dan seterusnya sembahyang Raudah.
1: Ada pendengar yang dihormati, pelaksanaan inisiatif Makkah Route memberi manfaat dan menyumbang kepada kelancaran operasi haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Tuan yang terutama, Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam di Riyadh Arab Saudi, seterusnya mengongsikan pandangannya mengenai inisiatif tersebut.
5: Apa yang kita lihat, sebaik saja jemaah sampai dan turun daripada pesawat kapal terbang, alhamdulillah para jemaah terus masuk ke bangunan lapangan terbang di Madinah ini. Dan seterusnya mereka hanya akan melalui satu kawasan atau satu tempat yang hanya memerlukan untuk security check bagi beg-beg tangan yang dibawa oleh para jemaah. Jelasnya inisiatif Makkah Route ini adalah sangat baik sekali, alhamdulillah.
1: Auda, pendengar sekalian, menunaikan umrah pertama sebaik tiba di Kota Suci Makkah merupakan antara

0: detik paling bermakna bagi para bakal jemaah haji. Dengan berpakaian ihram dan melepaskan niat di miqat, para jemaah memulakan perjalanan ibadah penuh penghayatan sebelum menyempurnakan tawaf mengelilingi Kaabah, diikuti sa'i serta tahallul. Bagi kebanyakan jemaah, pengalaman pertama menatap Kaabah dengan mata sendiri menghadirkan rasa syukur dan sebab yang sukar diungkapkan. Umrah ini juga menjadi sebahagian daripada pelaksanaan haji tamattu', iaitu ibadah umrah yang disempurnakan terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji pada kemuncaknya nanti. Dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Segmen Variasi Nusantara bersama Auda di Harmony FM sehingga pukul 10 malam nanti. Kita bacakan satu ucapan hari jadi di sini. Ucapan ulang tahun ini ditujukan untuk Muhammad Abdul Matin bin Rosani yang kedua tahun. Semoga jadi anak yang pintar dan berjaya di masa hadapan. Untuk nenek girlnya juga semoga cepat sembuh dari ahli keluarga yang berada di Mentiri.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Kita terima satu lagi ucapan. Selamat hari jadi, selamat malam DJ Aziz, selamat malam juga. Selamat hari jadi ditujukan untuk suami tersayang yang ke-70 tahun. Semoga sihat panjang umur sentiasa bersama keluarga, isteri, anak-anak menantu dan cucu-cucu yang sentiasa mendoakan Daddy. Daripada Mami Cegu Sandy, Kampung Luagan Duduk, Tutong. Selamat hari jadi buat suami tersayang.

Harmony FM 94.1 97.7 FM. Auda masih bersama Yazid dalam segmen Variasi Nusantara sehingga pukul 10 malam ini.

Baik, kepada Auda yang suka membaca novel dan berangan-angan untuk menjadi seorang penulis novel, atau Auda sudah mula menulis tapi tersekat di tengah-tengah jalan cerita, inilah peluang habis kita. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah akan menganjurkan program penulisan muda 2026, bengkel penulisan novel yang akan membimbing, membina idea cerita yang berkualiti, teknik penulisan yang berkesan, penyusunan plot yang menarik, motivasi hingga novel berjaya disiapkan. Terbuka untuk peserta berumur 15 ke 35 tahun. Penyertaan adalah percuma, slot terhad, dan jangan simpan cerita Auda. Realisasikan ia menjadi sebuah novel. Sebarang pertanyaan lanjut, Auda boleh hubungi urus setia program penulis muda bengkel penulisan novel melalui talian 2382511 2382511 sambungan 167/ ataupun 191 ataupun 192.

Baik, jam menunjukkan 9.48 menit malam. Segmen Variasi Nusantara bersama Auda sehingga pukul 10 malam nanti. Dan insyaAllah pada pukul 10 malam akan dibawakan kepada Auda berita 10 malam. Kita ada satu lagi ucapan selamat hari jadi ini. Sanah Helwah Pangeran Nur Amal Atikah binti Pangeran Si Lanang berada di Jalan Lasok STKRJ Kampung Lugu. Selamat hari jadi dari suami dan anak-anak PSL Family.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

Baik, kita berada di hujung segmen Variasi Nusantara dan kita akan mainkan satu lagu yang terakhir, Pak Ketip Pak Ketipung. Nah, sebelum itu ada lagi sapaan di sini untuk DJ Azid, ucapan selamat bertugas dengan baik, hati-hati balik karang daripada Kota Suci Mekah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat di mana jua Auda berada.

0: hanya di Harmony FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Dawlah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18

dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Moizuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai Setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Leju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang tadi berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Leju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Leju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Xiaokun, Founder of Leju Robot, Mr. Chang Lin, Chief Executive Officer CEO of Leju Robot, dan Mr. Zhendong Qi, Vice President of Leju Robot.
Dulian Tramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih leju robot serta inovasi dalam automasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Leju robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat ini mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke ibu pejabat leju robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Dulian Tramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke ibu pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Dulian Tramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Spon Fan, President of the Huawei Asia Pacific Enterprise. Di lobi ibu pejabat Huawei, Dulian Tramat Mulia mula-mula melihat persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Selepas itu, Dulian Tramat Mulia berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Dulian Tramat Mulia melihat beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan, inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah, kerjasama Huawei Technologies dengan Bank Baiduri dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cukup dan mengutamakan rakyat. Dulian Tramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei di mana Dulian Tramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Seterusnya, Dulian Tramat Mulia mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Dulian Tramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi, termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam Huawei ICT Competition. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan pelajar di Brunei Darussalam. Seterusnya, Dulian Tramat Mulia dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025.
Selepas itu, Duli Antraman Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam,

0: Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif ini dijangka akan terus memperkukuh kebolehpasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkia. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jiashen, President of the Shenzhen Women's Federation dan Miss Zheng Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wigo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional seperti permainan interaktif, Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi, MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak, Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan Xi and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat anda ikuti pada esok hari pukul 7 pagi waktu Brunei.

Baik Yazid, berada di penghujung tugasan. Terima kasih diucapkan sekali lagi yang mendengarkan Harmoni FM menerusi ruangan Sesegar Harmoni, Mesra Harmoni dan Simfoni Harmoni. Sebelum Yazid mengakhiri, Yazid tinggalkan dengan satu peringatan untuk renungan bersama. Apa sebenarnya kita cari? Setiap hari mencari masa yang lapang, kehidupan yang seimbang, fikiran dan hati yang tenang. Namun, dalam konteks di dalam era moden membuatkan kita lebih matang, akan tetapi masih sibuk dengan alasan mencari jawaban dengan tetapan telefon yang berjam-jam. Kenapa masih berbincang dengan hati dan fikiran jika apa yang kita cari cuma satu jawaban, yaitu masa depan? Demikian Auda, sampai jumpa esok hari pada pukul 5 petang. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Ikhlas dan sabar adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusahalah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Siti Fajar 94.1 97.7 FM Harmony
1: FM. Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
2: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
1: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

Alumni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga, dan sukan Auda. Harmony FM.

0: 6 menit pagi waktu Brunei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat pagi auda pendengar dan dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Bagi diorang Brunei Muara dan Temburong, siaran ini dipancarkan menerusi frekuensi siaran FM 94.1. Bagi daerah Blight dan Tutong pula, siaran ini dapat diikuti menerusi frekuensi siaran FM 97.7 FM. Dan Harmoni FM juga dapat diikuti siarannya menerusi penstriman aplikasi RTB Go di atas talian. Alhamdulillah auda pagi ini pertemuan kita Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Kita berada di jam pertama sesegar Harmoni dan saya zulrakan penyiar auda kembali untuk pagi ini. Untuk 4 jam kedepannya bersama auda menerusi sesegar Harmoni insyaAllah. Hari ini hari Jumaat, hari penuh keberkatan. Kita mengharapkan semoga semua pendengar-pendengar berada di dalam keadaan sihat walafiat, bangun dalam keadaan tenang, bangkit dengan kesyukuran pagi ini. Kita mendoakan ya, semoga berada dalam keadaan sihat walafiat dan berada pada tahap kesihatan yang paling optimum dan mengizinkan justru tidak berhalangan untuk auda sepanjang hari ini untuk melaksanakan segala urusan dan tanggungjawab auda, tidak kiralah urusan-urusan di tempat kerja, urusan-urusan bersama keluarga dan urusan-urusan yang lain umumnya. Kita mengharapkan ya, segala matlamat auda, sasaran auda untuk hari ini semuanya tercapai dan semuanya akan selesai di penghujung hari nanti. Baiklah, untuk sesegar Harmoni ingin kita kongsikan kepada pendengar-pendengar terlebih dahulu intisari rancangan-rancangan, segmen dan program yang dapat auda ikuti untuk 4 jam kedepannya bersama Syazul dan sehingga pukul 12.30 hari nanti. Seperti biasa, kita berada di segmen sesegar Harmoni ini akan terus membacakan ucapan-ucapan tahniah dan juga hari jadi yang masuk menerusi ruangan WhatsApp Harmoni FM sehingga pukul 9 pagi nanti insyaAllah. Dan pada pukul 7 pagi kita serahkan siaran ini ke Studio Jubli 1 nanti untuk auda mengikuti siaran berita perdana dan disusuli dengan berita sukan pada pukul 9 pagi dan 10 pagi nanti akan menemui pendengar sekali lagi dari Studio Jubli 1 untuk kita mengikuti nanti ya siaran berita dunia. Dan pengisian di pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini seperti biasa akan kita sajikan auda dengan Raudah As-Solihin 10.30 minit pagi, di mana nanti akan kita petik satu artikel yang kita ambil daripada akhbar rasmi Kerajaan Brunei Darussalam, iaitu Pelita Brunei menerusi ruangan menuju keridhaan Ilahi. Jadi apakah tajuk yang akan diketengahkan nanti? Siarannya pada pukul 10.30 minit pagi dan akan diikuti nanti dengan bacaan surah Al-Kahfi pada pukul 11.15 minit pagi sebelum kita membawa auda untuk mengikuti nanti siaran langsung sembahyang fardu jemaat tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Demikian tadi auda intisari rancangan-rancangan yang akan terus bersama auda untuk sesegar Harmoni dan sambil-sambil kita berhibur nanti dan membacakan ucapan-ucapan, akan kita cari info-info dan maklumat-maklumat yang akan kita kongsikan dan barigakan kepada auda, termasuklah ramalan am, keadaan cuaca dan juga info-info semasa. Baiklah, sekarang tepat pukul 6.15 minit pagi waktu Brunei, mungkin ada yang akan memulakan perjalanan pagi ini. Perjalanan jauh, perjalanan dekat sekalipun, saya ingin mengajak auda untuk kita sama-sama menadah tangan, mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membacakan doa sebelum memulakan perjalanan dengan niat dan harapan semoga semuanya terpelihara dan kita akan semuanya sampai ke destinasi masing-masing untuk pagi ini.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal

0: البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan. Rangkaian Harmony
1: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
2: Ya, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang awal-awal pagi sudah pun bersama kami menyapa di WhatsApp Harmony FM, dan yang paling awal sekali pada pukul 4.25 minit pagi tadi. Apa khabar Uda di Pandan Lapan? Katanya selamat pagi Jumaat yang penuh berkat, kemuliaan yang hening, tenang dan mendamaikan dan menyegarkan ya. Ini cuaca pagi ini di Kuala Belait, alhamdulillah baik sekali daripada Uda di Pandan Lapan. Dan diikuti oleh rakan pendengar kita Imah Haji Husin pula di Subuk. Katanya assalamualaikum DJ, selamat menjalankan tugas, semoga sentiasa sihat, murah rezeki kita dan dipermudahkan urusan ya. Dan mengongsikan juga info keadaan cuaca di tempat beliau di Kampung Subuk. Terima kasih Imam Haji Husin ya. Cuaca pagi ini baik-baik saja di tempat beliau. Dan kita didatangi oleh sebuah pantun awal-awal pagi ini. Dengan ini ku pohonkan doa kehadrat Allah Yang Maha Esa. Ya, semoga seluruh keluarga sihat semua, dilindungi Allah setiap masa. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Hai. Selamat menyambut hari keluarga sedunia, keluargaku harapanku. Dan cuaca di Gadong pagi ini baik saja, alhamdulillah ya. Dan Hai turut mendoakan semoga kita ini semua sihat walafiat, mudah urusan dan dimudahkan rezeki kita ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hai dari kawasan Gadong awal-awal pagi ini sudah pun bersama kita pada pagi ini. Baiklah, kita mulakan hiburan sesegar harmoni bersama saya Zul pagi ini. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Tan Sri SM Salim. Tajuk lagunya Pantun Budi. Yang memandu hati-hati selalu ke manapun arah tujuan Auda pagi ini. Semoga sampai ke destinasi masing-masing. Dan buat yang berniaga pagi ini, kita doakan semoga murah rezeki terus dan laris manis jualannya ya.

Baik, Riam Tutong, pagi ini cuaca baik, alhamdulillah cerah dan tenang sahaja. Selamat pagi diucapkan kepada semua keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani dan kepada semua pendengar setia Harmoni FM mengenali Cikgu Chot ya. Apa khabar Cikgu? Mudah-mudahan sihat. Cikgu Chot mendoakan untuk kita semoga semua urusan akan sentiasa dipermudahkan Allah. Ya, masa ini katanya memulakan perjalanan ya untuk ke bengkel mengusai kereta pagi ini katanya. Mudah-mudahan semua okey DJ. Ya, itulah harapan kita Cikgu Chot, semoga urusannya cepat selesai hari ini ya. Apatah lagi melibatkan kenderaan yang memanglah digunakan untuk kita ni ke sana kemari ya. Salam sayang daripada Cikgu Chot yang berada di Baitul Rezeki Kampung Kiriam Tutong ya. Itu cuaca dikirimkan tadi baik saja di Kiriam Tutong, cerah dan tenang pada pagi ini, seceria dan setenangnya Cikgu Chot ya. Terima kasih Cikgu sudi bersama di awal-awal pagi ini. Dari Kampung Kiriam kita ke Lugu pula. Ini rakan pendengar kita ada Wadi, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya jawab. Selamat pagi Jumaat yang penuh berkah. Selamat bertugas DJ. Terima kasih Wadi ya. Semoga kita di semua diberikan kesihatan dan dirahmati Allah selalu. Dan pagi ini Wadi bertugas sedang santai mendengarkan Radio Harmoni FM tetap di hati. Dan keadaan cuaca beransur baik ya setelah hujan semalam di kawasan Lugu. Selamat bertugas kepada Wadi. Mudah-mudahan urusan di tempat kerja lancar licin pada pagi ini ya. Dan kalau akan pulang nanti setelah ya berakhir shift Wadi, hati-hatilah dalam perjalanan. Ingat Wadi ya, orang tersayang sedang menanti kepulangan Wadi. Terima kasih Wadi daripada perumahan Lugu bersama kita pada pagi ini. Dan orang Temurung juga ada bersama kita. Tak lain tak bukan rakan pendengar daripada Kampung Menengah Temurung. Alhamdulillah cuaca baik-baik saja di Kampung Menengah daripada pansangan Zati Santi Zahir. Semua bertugas, semoga sihat-sihat selalu, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan rakan kita Hasni. Jadi awal-awal pagi sudah ya berkongsi menu sarapan Hasni dan keluarga. Jadi ini pagi ini terhidanglah untuk Hasni dan keluarga di Kiudang, menikmati cucur pisang panas-panas pagi ini dan juga ubi rebus ya. Dan nanti kalau ada peluang katanya akan menyapu, membersih dapur dan juga halaman rumah ya. Ini daripada rakan pendengar kita dengan perancangannya sepanjang hari ini, mungkin di sebelah pagi membawa ke tengah hari dan petang nanti. Jadi menyapu, membersih dapur dan juga halaman rumah. Apa yang kita harapkan untuk Hasni, mudah-mudahan cuaca akan terus mengizinkan. Jadi mudah nanti untuk Hasni ya keluar berpeluh-peluh membersihkan halaman rumah. Apa khabar pula Pengiran Old Trafford? Ini rakan kita yang paling mesra, katanya sedang sarapan juga berkongsi menu pagi ini. Ada mie goreng, santai-santai mendengarkan Harmoni FM. Kiriman peminat setia Pengiran Old Trafford serta keluarga di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lugu. Jadi kepada yang sedang menikmati sarapan pagi, semoga setiap suapan memberikan anda tenaga, semangat dan mood yang baik pada pagi ini untuk memulakan hari. Jangan lupa ya, luangkan sedikit masa untuk kita ni bersyukur sentiasa dan menikmati ketenangan pagi ini sebelum memulakan rutin harian. Semoga urusan hari ini sekali lagi ya dipermudahkan dan dipenuhi perkara-perkara yang menggembirakan hati Auda selalu. Jangan lupa sarapan pagi, take your breakfast. Auda memerlukan tenaga sepanjang hari ini agar selesai urusan Auda hingga ke penghujungnya.

0: Baka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat. Walaupun ketika makan di luar, sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
2: Rangkaian Harmoni 94.1 97.7 FM. FM. Inspirasi keluarga bahagia.

Selain Sabahan, pagi ini Auda kita ada juga menerima beberapa ucapan ya tahniah dan juga hari jadi yang mula-mula masuk ini daripada rakan pendengar kita Januri Haji Abdul Rahman yang berada di Perpindahan Lambak Kanan, katanya sedang santai-santai mendengarkan Harmoni FM sambil-sambil menikmati sarapan pagi ya. Dan isi sapaan ya pada pagi ini ada pula ucapan yang akan kita bacakan. Baiklah, untuk Haji Januri Haji Abdul Rahman pagi ini katanya selamat hari kelahiran dan sanahiluah ya, happy birthday buat Daniel Hakim bin Baharin yang berada di Kampung Meragang. Dengan doa ya Allah, kurniakanlah dia segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari mendatang, lindungi dan rahmatilah ia, kekalkan ia dalam Islam dan iman, kurniakan keampunan dan limpahkanlah rezeki kepadanya, panjangkan umurnya sentiasa dalam keberkatan dan ketaatan kepadamu, bahagiakanlah hidupnya bersama ayah dan ibunya serta adiknya dan keluarga, terima dan kabulkanlah doa-doa dan cita-cita serta impiannya, dan berikan kesihatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Ucapan buat Daniel Hakim bin Baharin dan doa-doanya datangnya daripada Aunty Hajah Nuri Haji Abdul Rahman di Perpindahan Lambak Kanan ya. Love you katanya buat Daniel Hakim bin Baharin. Happy birthday. Terima kasih Hajah Nuri Haji Abdul Rahman ya, sudi bersama dengan ucapan yang pertama kita bacakan pada pagi ini. Dan berikutnya Auda, barakallahu fi umrik, sana helwah buat anak menantu yang disayangi Muhammad Qamar Afiq bin Muhammad Rusaini, maafkan saya, sekali lagi kita bacakan ya. Barakallahu fi umrik, sana helwah buat anak menantu yang disayangi Muhammad Qamar Afiq bin Rusaini yang ke-26 tahun, dengan iringan doa semoga dipohonkan perkenan doa ini dengan umur yang panjang lagi berkat dan dirahmati Allah selalu, sentiasa sihat, jauh daripada penyakit, mudah-mudahan imannya tetap, rezekinya murah, akhlaknya tinggi, berjaya di dunia dan di akhirat, dan berbahagia di samping isteri serta keluarga yang tercinta. Semoga Allah mengabulkan segala doa-doamu dan dilancarkan ya segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih DJ, sama-sama. Jadi doa-doa dan ucapan hari jadi itu tadi buat anak dan juga menantu Muhammad Qamar Afiq bin Muhammad Rusaini. Kelas datangnya daripada yang menyayangimu selalu, iaitu ibunda Nuraini binti Haji Besar dan mama mertua Kak Ros ya, yang berada di Kampung Lambak Kanan. Dan yang terakhir ingin kita bacakan ya sebelum kita ke studio Jubli 1 untuk pagi ini pukul 7 nanti. Jadi ini ucapan datangnya daripada rakan pendengar kita Sarinah. Apa khabar Sarinah? Mudah-mudahan kita sihat Sarinah ya. Terima kasih juga doa-doanya, katanya semoga urusan kita ni lancar, dikurniakan kesihatan untuk semua. Baiklah. Ada dua ucapan daripada Sarinah pagi ini. Yang mula-mula, barakallahu fi umrik, sanahillah dan sama hari jadi buat sepupu yang dikasihi dan diingati selalu, yang jauh di mata tapi dekat di hati, iaitu Nurimah binti Awang Alihan yang berada di Kampung Awat-Awat. Dengan doa semoga Allah memperkenankan doa ini, semoga dikurniakan nikmat umur yang panjang lagi berkat ya, dilimpahkan rezeki kepadanya yang luas dan halal, mudah-mudahan diberikan nikmat kesihatan, kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan semoga sentiasa di bawah limpah rahmat dan perlindunganmu, dan semoga Allah memberkahi usiamu dan mengkabulkan segala doamu. Amin ya rabbal alamin ya. Buat sepupu yang jauh di mata dekat di hati di Kampung Awat-Awat ya, Nurimah binti Awang Alihan ini datangnya daripada sepupu tersayang Haji Sabtu bin Haji Tersat serta ahli keluarga di Brunei Darussalam, dan daripada pendengar yang sama, selamat hari jadi buat Muhammad Qamar Afiq bin Muhammad Rusaini yang ke-26 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, jauh daripada penyakit, tetap imannya, murah rezekinya, tinggi akhlaknya, berjaya di dunia dan akhirat, dan berbahagia di samping isteri serta keluarga. Amin ya rabbal alamin ya. Daripada yang menyayangimu selalu, Nuraini binti Haji Besar, iaitu bunda dan ibu mertua Kak Ros yang berada di Lambak Kanan. Rasanya sudah kita bacakan tapi tidak mengapa. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang sudi bersama pagi ini. Ada yang menyapa dan ada yang juga mengantarkan ucapan tahniah dan juga hari jadi. Yang masuk awal tadi insyaAllah akan kita bacakan di jam seterusnya, kerana kita sudah pun berada di penghujung jam pertama dan akan kita serahkan kembali siaran ini ke Studio Jubli 1 nanti pada pukul 7 pagi untuk kita mengikuti siaran berita perdana. Jadi harapan kami semoga sudah terus setia, terus memberikan perhatian kepada kami di Harmoni FM. Hari ini Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah
15 Mei 2026 Masehi, mulakan hari ini ya, dengan semangat yang memberangsangkan dan hati yang penuh tenang dan bersyukur ya. Langkahkan kaki kanan audah sebagai simbol permulaan yang baik. Pasang niat untuk sentiasa melakukan tugas dan dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Dan jangan lupa audah, mulakan hari ini dengan doa. Mudah-mudahan urusan kita lancar, diberikan ketenangan dan diberikan keberkatan. Semoga hari ini membawa peluang baharu, rezeki yang melimpah ruah untuk Auda. Ya, kekuatan untuk menghadapi setiap cabaran dengan penuh keyakinan, sabar dan senyuman yang paling manis dan positif segala-galanya. Saya Zul akan kembali selepas berita nanti. Jangan ke mana-mana, jam kedua menanti Auda. Sesegar harmoni bersama kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke ibu pejabat Li Ju Robat dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolki

Ya, Muizzaddin Wahdaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Parti Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya, di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Li Ju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI, di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel, Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Li Ju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Chiao Kun, founder of Li Ju Robot, Mr. Chang Lin, Chief Executive Officer, CEO of Li Ju Robot, dan Mr. Chen Dongke, Vice President of Li Ju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Li Ju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Li Ju Robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengkodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Li Ju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department, dan Mr. Spon Fan, President of the Huawei Asia Pacific Enterprise. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei.
Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ia termasuk gambaran keseluruhan Brunei's Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah. Kerjasama Huawei Technologies dengan Bank Baiduri telah meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan, dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh keboleh pasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat anak-anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatima Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wego di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif Shumyip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi MG Space. Pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini.
Bangunan Shenzhen Women and Children Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara

0: Sempena Hari Keluarga Kebangsaan, marilah kita hayati nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei melalui pendekatan Satu Harapan yang merangkumi sayang menyayangi, bertanggungjawab, hormat menghormati dan pemedulian. Sayangi ahli keluarga kita dengan kasih tanpa syarat, pikul tanggungjawab bersama dengan penuh amanah, hormatilah sesama kita dalam tutur kata dan tindakan serta pedulilah terhadap kesejahteraan ahli keluarga kita. Bersama, kita suburkan keluarga yang harmoni demi masa depan negara yang lebih cemerlang.
1: Rangkaian Harmoni
2: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
3: RTV Go.
4: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Biskita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
5: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
6: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
1: Harmoni FM.
0: Ya, tepat pukul 7.22 minit pagi waktu Brunei, sebelum meneruskan siaran, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Dayang Hajah Lawiyah binti Pengarah Haji Muhammad Zain telah kembali ke Rahmatullah pada pagi ini, Jumaat 28 Zulqa'idah 1447 Hijrah, bersamaan 15 Mei 2026 pada pukul 6.05 minit pagi tadi. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Manggis Madang dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Datuk Gandhi, Jalan Kota Batu, Bandar Sri Begawan pada pagi ini. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Dayang Hajah Lawiyah binti Pengarah Haji Muhammad Zain telah kembali ke Rahmatullah pada pagi ini, Jumaat 27 Zulqa'idah 1447 Hijrah, bersamaan 15 Mei 2026 Masihi pada pukul 6 pagi tadi. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Seri Suri Begawan Raja, Pengiran Anak Damin, Kampung Magis Mandang, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Datuk Gandhi, Jalan Kota Batu, Bandar Seri Begawan pada pagi ini.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari Audah disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
3: Sesegar harmoni 94.1 97.7
4: inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
5: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Baik, sekarang sudah pun pukul 7.06 minit pagi waktu Brunei. Kembali kita bersama menerusi jam kedua Sesegar Harmoni pada pagi ini bersama saya Zul sehingga pukul 10 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Hari ini edisi siaran kami Jumaat 27 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026. Masih terima kasih semuanya kerana sudi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan ya Auda berada di dalam keadaan sihat walafiat dan mungkin juga ada yang diduga dengan kesakitan ataupun kurang sihat ya. Kita doakan ya, semoga Auda cepat sembuh, dapatlah Auda menjalani rutin harian Auda seperti biasa. Dan langkah yang perlu kita ambil ya untuk pergi ke hospital, klinik ataupun pusat perubatan dalam tadahan kawasan biskita untuk mendapatkan perhatian doktor ya. Mudah-mudahan diberikan ubat-ubatan dan nasihat-nasihat ya. Sekali lagi kita berdoa Auda cepat sembuh seperti sedia kala. Baik, untuk jam kedua ini banyak yang akan kita kongsikan info-info semasa mengenai acara-acara dan perkara-perkara yang akan berlangsung di negara kita Brunei Darussalam. Di samping nanti akan kita berikan kepada Auda juga ramalan am keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk pagi ini, dan insyaAllah nanti akan kita selang-selikan juga untuk membacakan ucapan-ucapan tahniah dan hari jadi yang telah pun banyak masuk ke ruangan WhatsApp Harmoni FM ya. Jadi kita alu-alukan penyertaan Auda ke ruangan WhatsApp 8333941, hantarkan ucapan Auda ringkas, padat dan tepat nama Auda dan kepada siapa ia ditujukan. Lebih ringkas lebih baik ya. InsyaAllah kena terus bersama sehingga pukul 9 pagi. Jadi yang menghantarkan awal, harap Auda tetap bersama kami di Harmoni FM kerana ucapan Auda akan kita bacakan pada bila-bila masa sehingga pukul 9 pagi nanti. Sebelum kita kembalikan siaran ini ke studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita sukan pada pukul 9 pagi, dan akan saya tutup penyertaannya nanti pada pukul 8.30 minit pagi. Baik, sebelum berhibur, mulakan hari ini dengan senyuman manis ya. Walaupun mata kita masih mengantuk, langkah kaki kita kanan dulu, mana tahu rezeki pun ikut masuk sekali Auda. Jadi pasang niat untuk menjadi versi yang terbaik untuk diri Auda, walaupun secawan kopi belum memberikan kesan sepenuhnya ya. Jangan lupa untuk berdoa supaya urusan kita ini berjalan lancar, hati sentiasa tenang hari ini. Dan kita berdoa juga semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, berita-berita yang baik, perut kenyang cukup makan, dan mood yang paling baik sepanjang hari ini. Dengarkan Sheila Majid pula memulakan jam kedua ini dengan lagunya Sinaran. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia hanya di Harmoni FM.